0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada pemimpin juga nih diikuti kami B3 ada 3 diikuti dari KLH dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Pertama masalah monitoringnya itu.
6: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
7: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
8: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke negara mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
6: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
9: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
10: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
9: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
11: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
12: Ivan Febri
9: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
13: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
13: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya kepulangannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komputer Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komputer juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Selanto melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
20: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
19: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: Milano di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim tendang langsung. Lagi-lagi Azedin Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Nonahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1 playlist.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren. Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu.
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi atau MK menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 saatnya kita ikuti siaran langsung untuk siaran gereja ya, langsung dari GPIB Singaraja. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Melalui ibadah ini, kita juga akan bersama-sama menyatakan syukur merayakan hari ulang tahun ke-24 dari Yayasan Kesehatan GPIB. Dan pagi hari ini juga dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen baptisan. Pemberita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Pendeta Ruth Susana Tengker Kamau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita memasuki hadirat-Nya yang kudus, tetapi dengan perhatikan dan pemahaman bahwa panggilan utama gereja untuk menolong sesama yang menderita dan mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Panggilan untuk menyatakan dikenal sebagai diakonia atau pelayanan kasih. Ini adalah wujud nyata dari tritugas panggilan gereja, yaitu diakonia, koinonia, dan marturia, yang sesungguhnya untuk menghadirkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Dalam cerita Alkitab, orang Samaria yang murah hati, di mana seorang pria dirampok, dipukul sehingga terluka dan terkapar di jalan. Seorang imam dan seorang Lewi melihat pria yang terluka itu, namun memilih untuk melewatinya tanpa berhenti untuk memberikan bantuan. Namun seorang Samaria yang seringkali dianggap sebagai musuh oleh orang Yahudi justru datang menunjukkan belas kasihan dan merawat pria yang terluka itu dengan penuh kasih. Dalam hidup ini, kita dipanggil untuk menyatakan kepedulian, mengasihi dan menyatakan kasih yang nyata kepada yang menderita adalah panggilan misioner gereja GPIB bagi setiap orang pada saat ini. Perlu kita pahami pula bahwa misi bukan hanya tentang pergi ke tempat yang jauh untuk menyebarkan Injil, tetapi juga tentang melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan mau merespon dengan hati yang penuh belas kasih. Menyatakan kasih Kristus dalam dunia yang seringkali terpecah-pecah, terpecah belah oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpedulian. Kepedulian terhadap mereka yang menderita menjadi semakin penting. Inilah yang menjadi panggilan hidup seluruh warga gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Menyatakan kasih Kristus bagi sesama yang menderita menjadi komitmen pelayanan Yankes GPIB kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengagungkan nama Tuhan dalam kemuliaannya.

0: Nats pembimbing kita dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-17 yang menyatakan, orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus.
1: Dan bersertamu juga.

0: Silakan duduk.
1: Jemaat Tuhan, dengan penyesalan, marilah kita mengaku dosa dalam doa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baruilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami di hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang Engkau berikan, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

0: kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan menyayanginya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitahkan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 13-15 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.

silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan melalui keluarga yang akan anaknya dibaptis.

kasih untuk itu semua. Di minggu yang baru kami datang kepadamu Tuhan, kami memohon agar Tuhan terus menyertai kami, menguatkan dan menolong kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, berkati dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami yang terbatas dalam pengertian, kami yang terbatas dalam pemahaman, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami terima, dapat kami pahami dengan baik, bahkan kami boleh bawa pulang untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Berkati urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu disampaikan seturut kehendak Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mari Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-27. Amsal pasal 3 ayat yang ke-27 yang menyatakan, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara anak-anak yang diberkati Tuhan. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Dari Denpasar jam berapa? Jam 6 ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menerima sesuatu, biasanya apa yang kita sampaikan? Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita lihat kata terima kasih ini. Terima kasih. Gitu kan ya? Itu berarti ada sesuatu yang kita terima dalam diri kita terima dari pihak lain, dan kita juga punya bagian yang harus kita kasih, berikan kepada yang lain. Jadi kata terima kasih itu, kalau kita boleh lihat dengan baik, maka sesungguhnya dia tidak hanya berbicara soal, okay, saya terus terima, kita hanya menerima dan terus menerima, tetapi sesungguhnya juga ada bagian yang ternyata harus kita kasih, kita berikan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen itu harus terlihat. Melalui tindakan, melalui perkataan dan perbuatan. Menjadi orang Kristen dia tidak berhenti pada simbol. Simbol yang kita gunakan atau ucapan yang sekedar kita sampaikan. Simbol itu apa kira-kira? Salib. Ya, kita pakai kalung salib atau di rumah kita ada hiasan salib, maka kemudian kita adalah orang Kristen. Sesungguhnya menjadi Kristen kita tidak berhenti pada simbol atau tidak hanya berhenti pada ritual. Ritual itu adalah doa, ibadah, baca Alkitab. Itu ritual ya Bapak Ibu ya. Itu bagian yang juga harus kita lakukan. Saya katakan itu tidak salah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita membaca Amsal pasal 3 ayat 27, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan,

Ini adalah bagian dari kehidupan orang beriman yang berhikmat kepada Tuhan. Kehidupan orang beriman yang menerima hikmat daripada Tuhan. Mari kita lihat bersama, ya, ini apa? Melakukan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ternyata ketika kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, yang menerima hikmat daripada Tuhan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan kebaikan ini bukan hanya pada pemahaman, itu kan tindakan moral, itu kan tindakan etis. Tidak. Perbuatan kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita adalah wujud dari kebaikan Allah, kebaikan Tuhan, wujud dari kasih Tuhan yang sudah kita terima. Jadi tindakan kebaikan ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sekedar, ya, sama-sama manusia kita saling mengasihi. Oh, ini tindakan manusiawi. Kalau kita hanya berpikir sampai di situ, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang ateis juga melakukan itu. Orang ateis tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka bergerak berdasarkan kasih. Kenapa kamu melakukan kasih? Kenapa kamu melakukan tindakan kebaikan? Kenapa mereka melakukan berbagi kasih? Prinsip dasarnya ada di mana? Karena kita sama-sama manusia. Ini berarti kan tindakan moral. Ini berarti kan hanya tindakan etis semata. Sehingga mari kita lihat bersama dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Kebaikan itu, tindakan kebaikan yang kita lakukan adalah wujud dari kebaikan kasih Allah yang sudah kita terima. Begitu ya Bapak Ibu ya. Makanya tadi saya sampaikan, kita sudah terima kebaikan Allah, kita sudah terima kasih Allah, maka kemudian kita harus kasih kebaikan ini juga. Berikan kebaikan ini juga. Mari kita lihat ayat yang ke-27 ini. Ayat ke-27 ini, janganlah menahan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya lihat di tafsiran, kata kebaikan ini dari bahasa Ibrani. Yaitu kalau kita baca Ibrani itu kan dari kanan ke kiri ya, saya juga susah ininya, saya baca aja top. Ini tidak hanya menunjukkan pada tindakan moral yang benar, tetapi dia merupakan wujud nyata dari kemurahan hati, berkat, dan perbuatan yang membawa kesejahteraan bagi sesama. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berkata bahwa kebaikan itu adalah merupakan wujud nyata dari kemurahan hati, berkat, dan perbuatan yang membawa kesejahteraan bagi sesama, maka kita lihat bersama di dalamnya ada wujud kasih Tuhan. Allah lah yang menjadi semua sumber kasih dan kebaikan. Ketika kita manusia menjalani kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita terima dalam hidup ini, menjadi bagian hidup kita ini adalah kasih dan kebaikan Allah. Jadi Allah lah yang menjadi sumber kebaikan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara kebaikan, itu bukan berbicara relasi antara manusia. Antara saya dan si A, saya dan si B. Oh, karena saya bisa maka saya melakukan. Ketika kita bicara kebaikan, maka sesungguhnya mari kita lihat bahwa di dalamnya ada kasih Allah. Di dalamnya ada kebaikan Allah. Sehingga saya sudah menerima kasih Allah, saya sudah menerima kebaikan Allah, maka saya meneruskan ini kepada orang lain. Saya meneruskan ini kepada sesama saya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meneruskan kasih Allah kepada sesama, kebaikan Allah kepada sesama, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah membuat keberadaannya menjadi semakin baik dan terhormat. Dengan demikian kita meneruskan kebaikan Allah, kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bicara tentang kebaikan. Siapakah yang berhak menerimanya? Kan begitu bahasanya ya.
Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Saya coba lihat juga tafsiran, ternyata pada konteks Alkitab ini, orang yang berhak menerima adalah pekerja yang menerima upah. Ya, orang yang bekerja kemudian dia menerima upah. Kemudian yang kedua adalah orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga adalah setiap orang yang layak menerima keadilan, kasih, dan bantuan. Ini ketika dikatakan bahwa orang yang berhak menerimanya. Dan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang itu ada di bersama-sama dengan kita. Atau mungkin kitalah menjadi bagian dari orang yang berhak menerimanya. Kalau kita baca ayat 27 ini, maka Bapak Ibu sebenarnya harus ada pada kelanjutan ayat 28. Apa itu? Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan apa yang diminta ada padamu. Ini punya kaitan begitu ya, bahwa bicara soal jangan menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya, artinya kita mau melihat bersama juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dia tidak hanya berbicara berbelas kasihan. Aduh, kasihan dia ya. Udahlah, saya berikan aja deh. Tidak hanya tergerak oleh belas kasihan. Tapi ayat ke-28 ini mau mengantar kita juga untuk memahami. Pemahamannya begini, Bapak Ibu. Ternyata meneruskan kebaikan atau memberikan kebaikan kepada sesama, kepada orang lain, itu adalah tanggung jawab iman. Karena dia berbicara tentang tanggung jawab iman. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah esok, sedangkan yang diminta ada padamu. Ini berbicara tentang tanggung jawab iman, Bapak Ibu, Saudara anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Tuhan sudah menganugerahkan kasih dan kebaikannya untuk kita, maka sudah seharusnya atau sudah selayaknya kita meneruskan ini kepada sesama yang membutuhkan. Artinya begini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawabnya jangan langsung cepat-cepat. Emang tanggung jawab orang lain, hidup orang lain tanggung jawab saya ya? Bukan itu. Tetapi mau dikatakan begini, kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, kebaikan Tuhan, maka tanggung jawab kita adalah kita memberikan diri kita. Kita mau kemudian memberikan hidup kita, diri kita, keberadaan kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat meneruskan, melanjutkan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Jadi ketika bicara tanggung jawab adalah kita melanjutkan, kita meneruskan kebaikan kasih Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup ini untuk orang lain. Juga ikut merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang kita terima. Sehingga keberlanjutan, Bapak Ibu. Ketika Allah memberkati kehidupan manusia, ketika Allah memberkati kehidupan kita, Allah juga kemudian ingin agar Bapak Ibu Saudara serta saya atau kita manusia bisa dipakai Tuhan untuk melanjutkan kasih dan kebaikan Tuhan itu. Pemahamannya ada di situ. Artinya kita bertanggung jawab untuk kemudian meneruskan, melanjutkan kebaikan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini konteks Alkitab yang kita lihat dari Amsal 3 ayat 27. Ketika kita melihat konteks Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, dan kita coba melihat pada kondisi kita sekarang. Ya, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dolar sudah di 18.000, semakin lemah. Rupiah semakin lemah terhadap dolar Amerika. 18.000. IHSG dia makin turun. Makin hancur begitu ya. Ah, Ibu Pendeta kok bicara dolar IHSG? Kami orang Singaraja enggak belanja pakai dolar. Kami orang Singaraja enggak main saham gitu loh. Bukan itu sebenarnya, tapi ini berdampak ternyata. Benar, kita tidak pakai dolar, kita tidak main saham, tetapi kemudian ternyata ini berdampak secara ekonomi pada hidup kita. BBM berapa sekarang, Bapak Ibu? Ya, kalau Pertalite masih di angka
11.000 ya kalau nggak salah ya. Tapi kita 10.000, kita datang di pom bensin, Pertalite kosong. Mau tidak mau kita beli Pertamax 16.250. Cukup mahal Bapak Ibu. Beli 100.000 nggak kerasa. Ini berdampak ternyata pada kehidupan ekonomi. Kita datang ke pasar Bapak Ibu, 100.000 sudah nggak ada arti. Bahkan mungkin Bapak Ibu bawa 200.000 hanya bisa beli ikan, beli bawang. Mungkin untuk seminggu. Yang sebelumnya mungkin bisa lebih panjang. Belum lagi secara situasi keadaan bulan Juli, bulan pendidikan. Orang tua yang punya anak sekolah, maka kemudian selain mencari di mana sekolah yang terbaik, juga berpikir berapa biaya yang harus dipersiapkan untuk masuk sekolah baru. Saya baca di media ternyata bukan hanya 60.000, tetapi ada 13.000 sekian mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri tidak mampu bayar UKT, sehingga dia mengundurkan diri. Ini realitas keberadaan situasi kehidupan kita pada saat sekarang. Bahkan kami para pendeta yang pada tanggal 29 kemarin, kami pendeta GPIB, Bapak Ibu maksud saya, pada tanggal 29 Juni kemarin melalui Zoom, kemudian kami diajak untuk juga melihat situasi ini, berbicara tentang kehidupan ekonomi, dan salah seorang penasehat GPIB, dia menyampaikan begini, bukan Indonesia saja yang mengalami situasi ini, tetapi global. Secara global, secara dunia, kemudian ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga marilah kita berhikmat, bijak untuk kemudian mengelola ekonomi yang ada pada kita. Itu pesannya pada kita seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang membuat diri kita berpikir ulang, di tengah-tengah situasi yang membuat diri kita merasa cemas karena keadaan ekonomi, bahkan di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang serba cepat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan gaya hidup kita seperti apa? Individualistis. Kita semakin individualistis. Gak usah pikir orang lain. Bodoh amat sama orang lain. Masalah dia itu masalah dia, bukan masalah saya. Pergumulan dia itu pergumulan dia, bukan pergumulan saya. Kita kemudian hanya melihat pada diri kita. Saya sudah cukup pusing dengan keadaan ekonomi, saya sudah cukup pusing dengan keadaan biaya sekolah anak, orang lain saya tidak peduli. Ini kenyataan Bapak Ibu. Bahkan ini situasi ini membuat kita semakin tergerus kepekaan terhadap situasi sesama kita. Bukan hanya individualistis yang kemudian dia kuat, tetapi ketika individualistis ini dia bertumbuh dengan kuat, maka dia juga akan diikuti dengan tergerusnya kepekaan, tergerusnya kepedulian. Saya tidak peduli dengan orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita kemudian akan lihat pada diri kita sendiri, yang kita perhatikan adalah bagaimana kebutuhan saya bisa terpenuhi, keinginan saya bisa terpenuhi, kesenangan saya bisa kemudian terpenuhi. Orang lain tidak. Atau ketika kita kemudian ingin melakukan sesuatu, maka kita bilang begini, semakin tumpul Bapak Ibu. Mungkin saya salah, tetapi ini situasi secara global yang kita lihat. Semakin tumpul kita melihat perhatian kepedulian kita kepada sesama. Ketika ada orang lain yang mungkin dalam situasi yang sulit, kita akan bilang apa? Ah nanti aja deh, orang saya juga lagi bergumul kok. Nanti aja deh kalau ada berkat lebih. Nanti aja kalau saya sudah beres ini dan itu. Kita bertimbang, kita bergain dengan situasi yang terjadi. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menggugah kita, ingin berseru kepada kita untuk kemudian kita juga berbicara tentang bukan hanya relasi kita dengan sesama, tetapi relasi kita dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara serta saya sampai hari ini kita mengatakan kita masih beriman kepada Tuhan, kita masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di dalamnya kita juga harus menyertai dengan sikap ketaatan kepada Tuhan.
Kita juga harus menyertai dengan sikap kesetiaan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu jangan bilang begini, ah itu ikan cuma Ibu Pendeta yang ngomong. Enggak. Ketika sampai hari ini kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita katakan, saya beriman kepada Tuhan, maka kita juga harus taat. Kita juga harus setia. Ketaatan dan kesetiaan kita itu dilandaskan pada kasih Tuhan. Bukan hitungan kita. Kalau hitung-hitungan manusia, Bapak Ibu, kita selalu kurang. Kita selalu tidak mampu. Kita selalu tidak bisa kalau hitung-hitungannya manusia. Tapi mari kita menghitungnya pakai hitung-hitungannya Tuhan. Itu bagian yang nanti kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada dua orang anak yang akan dibaptis. Pavita dan kemudian Delard. Makanya tadi saya bilang dari Denpasar jam berapa, itu ada keluarganya dari Denpasar. Dua orang anak ini ayahnya seorang Buddha dan ibunya seorang Kristen Protestan. Ketika persiapan kemarin di hari Sabtu, Bapak Ibu, saya sampaikan kepada ayahnya begini. Terima kasih ya Pak. Karena Bapak sebagai seorang yang beragama lain, bersedia untuk kemudian mengizinkan anak kedua, dua orang anak Bapak ini dibaptis. Menjadi seorang yang menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini kan tidak mudah sebenarnya. Apalagi ada satu anak laki-laki. Kadang-kadang kalau kita berpikir secara manusia, kalau dua anak perempuan gak apa-apalah ya. Tapi ini ada anak laki-laki yang secara budaya patriarki, dia akan meneruskan garis keturunan, dia akan meneruskan marga. Kemudian hari ini dia akan dibaptis menjadi seorang Kristen. Kalau kita pakai hitung-hitungan manusia, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak mungkin terjadi. Ini gak mungkin terjadi Bapak Ibu. Tapi mari dari sini saja kita lihat, mari keluarga melihat ini bukan sesuatu kebetulan. Bahkan saya mengajak kita keluarga besar GPB Pinile Singaraja melihat ini bukan sebuah kebetulan. Oh kan itu mamanya Kristen, makanya kemudian gak apa-apalah dibaptis, bukan itu. Ini adalah tindakan perbuatan kasih Allah. Ini adalah wujud dari kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan hanya dalam bentuk materi. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya kita ukur dengan maaf berapa nominal yang kita punya di dompet, di rekening, bukan itu. Bukan hanya itu. Ternyata kebaikan Tuhan melampaui batas-batas yang kita punya. Seorang akan mengaku percaya kepada orang tuanya membawa, kemudian untuk mengaku percaya kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berkat. Itu anugerah. Sehingga Bapak dan Ibu sebagai orang tua rohani, bahkan Ibu terkasih, ketaatan ini yang paling penting. Di persiapan kemarin pengembalaan juga saya katakan, anak-anak sekarang itu dia gak butuh banyak nasihat. Karena lewat handphonenya dia bisa searching motivator yang terbaik, dia bisa dapatkan itu. Seorang yang paling jahat sekalipun mampu memberikan nasihat yang terbaik. Anak-anak sekarang itu membutuhkan teladan. Membutuhkan teladan. Teladan iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini kita menerima berkat Tuhan dengan dua orang anak yang dibaptis, maka di sini juga kita diminta oleh Tuhan untuk taat dan setia. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu harus taat dan setia. Baptisan bukan hanya seremonial. Bukannya Bapak Ibu ya, oh saya Kristen makanya saya dibaptis. Orang tua saya Kristen maka saya juga dibaptis. Enggak, itu bukan tindakan seremonial. Itu tindakan iman. Itu tindakan penyerahan diri. Itu tindakan yang kita mau katakan, saya mendapatkan keselamatan, saya menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Saya tidak hanya sekedar dosa saya diampuni,
tapi keselamatan saya di dunia dan juga pada kehidupan kekal setelah kematian. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memberikan diri kita untuk taat dan setia kepada Tuhan, melaksanakan firman-Nya. Kita juga harus memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat, melanjutkan kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, di antara kita banyak orang juga sedang bergumul berdoa untuk mengharapkan pertolongan Tuhan. Banyak orang yang sedang juga menanti mujizat dari Tuhan. Mari kita memberikan diri kita dipakai Tuhan untuk mewujudkan doa orang lain. Kita dipakai Tuhan untuk kemudian menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Kita alat, bukan kita sumbernya, kita alat dipakai Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, Tuhan melanjutkan karya pemeliharaan atas orang lain. Melalui kita, maka Tuhan juga meneruskan kasih, kemurahan, kebaikannya bagi orang lain. Mungkin sederhana, mungkin kecil, tetapi sesungguhnya itu memberikan manfaat. Sesungguhnya itu kemudian menjadi sesuatu yang menolong kehidupan orang lain. Ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah lunas dibayar dengan segelas susu. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar baca ilustrasi ini. Dia seorang dokter, Dr. Howard Kelly. Ketika dia masih kecil, dia sangat sulit kehidupannya. Dia, katakanlah dia sendirian, dia miskin. Dia mengalami kelaparan di dinginnya cuaca pada saat itu. Dia dengan ragu-ragu, dengan perasaan takut, dia mengetok rumah sebuah pintu. Ternyata rumah ini adalah rumah seorang janda yang sudah berusia. Dia mengetok pintu dengan ragu-ragu. Gak apa-apa deh, saya dapat segelas air putih saja. Gak apa-apa, yang penting saya bisa kuat. Dia ketok pintu rumah itu, kemudian ketika ibu ini membuka pintu, sesungguhnya dia mau katakan, saya lapar, saya pengen minta makan. Tapi mulutnya gak berani untuk mengomong itu. Dia cuma bilang begini, kalau boleh saya minta segelas air putih. Si ibu ini, dia lihat anak ini dari bawah sampai atas. Dia lihat situasi keadaannya. Aduh, kasihan ya. Dingin, kemudian badannya sudah gemetar, berarti anak ini lapar. Kemudian ibu ini masuk ke dalam, dia keluar dengan segelas susu hangat. Anak ini kaget. Kemudian dia berikan kepada si anak ini, Dr. Howard Kelly. Kemudian dia minum dan tubuhnya kuat, dia mengembalikan kepada gelasnya, dia kembalikan kepada ibu itu, dan dia melanjutkan perjalanan. Ternyata dalam perjalanan kehidupannya, dia diangkat, diadopsi oleh keluarga yang baik, dia disekolahkan, dan dia menjadi dokter. Pada suatu waktu, Bapak Ibu, si ibu janda ini sudah gak pernah lagi pikirkan tentang anak ini. Gak tahu lagi tentang anak ini. Suatu waktu ibu ini dia sakit. Dia sakit sendirian, ketika kemudian diperiksa, diambil tindakan medis, ternyata biayanya cukup besar. Dokter Howard ini ternyata yang memeriksa ibu ini. Ketika dia periksa, kemudian harus pulang, dia membayarnya sudah lunas dengan segelas susu. Si orang rumah sakit datang kepada ibu ini, kemudian ibu ini kan tanya di administrasi, harus berapa dibayar? Diserahkanlah, sudah lunas dibayar dengan segelas susu. Ibu ini cari tahu, kira-kira siapa yang melakukan itu ya? Akhirnya dia ketemulah dengan Dr. Howard Kelly. Dia gak kenal dokter ini, karena kan sudah lama ya, dia gak kenal dokter ini. Tapi dokter ini bilang begini, saya selalu ingat ibu. Ketika saya lihat data ibu berasal dari daerah ini, saya langsung teringat. Di malam yang dingin itu saya mendapatkan segelas susu hangat.
Dan ketika saya cari tahu ternyata itu adalah ibu. Ibu sudah lunas membayar biaya rumah sakit dan biaya perawatan dengan segelas susu hangat. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan itu kita tidak pernah tahu. Kebaikan yang kita nyatakan kepada sesama kita, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang sedang mengharapkan dengan doa dan harap mereka kepada Tuhan, kita tidak pernah tahu akan seperti apa. Tapi ketika kita melakukannya dalam ketulusan, ketika kita melakukannya dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan, kita meletakkannya itu di atas dasar rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan, Dia pasti akan pergi dan bermanfaat bagi siapapun yang menerimanya. Bapak Ibu, jangan berharap kita melakukan kebaikan kita dapat imbalan. Bilang begini, gak apa-apa deh saya lakukan kebaikan supaya nanti suatu waktu kebaikan ini akan kembali. Ya gak usah pikirkan itu. Itu bagiannya Tuhan. Orang kita terimanya juga dari Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah meneruskan kasih kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, GPIB itu ada dalam pemahaman jemaat itu misi, melaksanakan misi Allah. Jemaat itu adalah pelaksana misio Dei. Kita ini adalah alat-alat yang Tuhan pakai untuk kemudian meneruskan kasih dan kebaikan Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara, kita mampu untuk melakukannya, mari kita lakukan. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tapi kebaikan dan kasih Tuhan akan terus-menerus menyertai kita. Jadi jangan bilang begini, nanti aja kalau saya sudah bisa. Nanti aja kalau saya sudah punya banyak. Tapi jika ada, mari kita melakukannya. Kebaikan ini dalam bentuk materi, iya. Kebaikan ini juga dalam bentuk kasih, keadilan, kebenaran. Jadi bukan hanya materi semata, kasih, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Maka dalam kehidupan kita, kita juga harus meneruskan itu kepada sesama, bahkan terutama kita menjadi pelakunya. Kita harus menjadi tampil menjadi orang-orang yang kemudian melakukan kebenaran, keadilan, kebaikan dalam hidup kita. Tuhan adil kepada kita, Tuhan bertindak secara benar atas hidup kita, maka Bapak, Ibu, Saudara, serta saya juga harus melakukan itu. Jangan bilang begini, aduh, dunia lagi penuh kemunafikan, ngapain kita buat yang benar, kita dapat untung apa nanti? Jangan berpikir itu. Itu gak usah terlintas dalam pikiran kita. Yang harus ada dalam diri kita adalah, Tuhan itu baik dan benar dalam hidup saya, maka saya juga harus melakukan yang baik dan benar. Tuhan sudah memberkati hidup saya dengan luar biasa. Tuhan mengasihi saya dengan berlimpah-limpah. Maka saya harus menjadi alat untuk menyatakan kepada sekitar saya tentang kebenaran, keadilan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dunia ini sedang tidak baik-baik saja, sekalipun sekitar kita sedang penuh dengan ketidakjujuran, ketidakbenaran, dengan tindakan kecil yang kita lakukan, baik dan benar, pasti itu akan berdampak. Apalagi kalau kita semua yang hadir dalam ibadah ini melakukannya, dampaknya kan pasti bisa terasa. Jangan berkata, saya hanya Kristen sendirian di instansi itu, saya hanya Kristen sendirian dalam komunitas itu. Gak usah berkata begitu. Karena saya Kristen sendirian di komunitas itu, saya Kristen sendirian di instansi itu, maka tunjukkanlah kebenaran, keadilan itu. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita dapat juga terlihat oleh orang lain. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian dengan berkat yang berlimpah-limpah, dengan kemurahan, kebaikan yang dahsyat dan luar biasa. Maka kembalilah dalam kehidupan. Lanjutkan itu, teruskan itu. Nama Tuhan dimuliakan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 Playlist.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini di edisi hari Minggu 5 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari Minggu ini? Semoga yang lagi menikmati waktu libur senantiasa berjalan dengan lancar. Yang mungkin hari minggunya lagi kerja, tetap semangat ya pendengar. Dan semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu, hal-hal baik selalu menyertai pendengar Pro 1. Dan tentunya semoga aktivitas berjalan lancar hingga tuntas. Dan pendengar Pro 1, pernahkah Anda meluangkan waktu sejenak untuk melihat langit malam nih ya pendengar? Apalagi Bali akhir-akhir ini kalau malam tuh terasa dingin banget ya pendengar ya. Nah, sepanjang Juli 2026 itu langit akan menyuguhkan berbagai fenomena astronomi yang sayang sekali nih pendengar untuk dilewatkan. Apalagi di tanggal 11 hingga 12 Juli menjelang fajar, bulan akan tampak berdekatan dengan Mars, Saturnus dan Uranus. Lalu saat bulan baru pada 14 Juli, langit akan lebih gelap sehingga menjadi momen terbaik untuk mengamati galaksi Bima Sakti dan komet 10P atau Tempe 2 dari lokasi yang minim polusi cahaya. Nah, pendengar menjelang akhir Juli, pengguna teleskop juga bisa menikmati pemandangan unik cincin Saturnus yang tampak sangat tipis akibat perubahan sudut pandang dari bumi. Nah, mendengar, jadi kalau cuaca sedang cerah, jangan lupa untuk mesempatkan menengadahkan ke langit ya. Apalagi buat yang astronomi nih ya, mendengar ya, pencinta langit nih mungkin sangat-sangat excited ya melihat langit di malam hari ya. Terus juga banyak-banyak bintang juga ya pendengar ya, di malam hari itu sangat-sangat indah sih ya menurut Salsa ya. Dan malam ini juga pendengar bisa menyaksikan langsung keindahan alam semesta yang jarang terlihat setiap hari. Nah, tentunya informasi ini Salsa kutip dari rri.co.id dengan judul Fenomena Langit Juli 2026 Bulan, Planet, Komet, hingga Cincin Saturnus.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Satu RRI Singaraja.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Siapa nih pendengar yang di sini kalau makan itu rasanya belum lengkap tanpa sambal, atau mungkin yang sangat-sangat pencinta pedas ini rasanya hambar ya kalau tidak ada sambal ini ya. Atau malah yang selalu mencari level pedas yang lebih ekstrim. Ternyata pendengar ada alasan menarik mengapa makanan pedas begitu digemari nih ya. Sensasi pedas sebenarnya itu bukanlah sebuah rasa, melainkan reaksi tubuh terhadap senyawa bernama kapsaisin yang terdapat pada cabai. Saat kita mengonsumsi, otak menerima sinyal seolah-olah tubuh sedang terkena panas. Uniknya sebagai respon terhadap sensasi tersebut nih pendengar, tubuh melepaskan hormon endorfin dan dopamin yang memunculkan rasa senang, nyaman, bahkan membuat sebagian orang merasa ketagihan. Apalagi ada yang beberapa orang itu kalau pusing ya, pusing atau bad mood itu pengen gitu rasanya makan pedas ya pendengar ya. Nah selain itu kebiasaan juga

Sesuai kemampuan tubuh. Kalau untuk pendengar sendiri nih, termasuk tim yang makan tanpa sambal rasanya kurang lengkap atau justru lebih memilih makanan yang tidak pedas. Adapun pilihannya, yang terpenting pendengar tetap menjaga pola makan yang sehat dan seimbang.

0: Mbak, tisunya mbak. Mbak, tolong beli dagangan saya. Anak saya dari pagi belum makan.
1: Ih, apaan sih? Sana. Aku gak mau beli makanan kayak gitu. Mana gak enak lagi aromanya.
2: Kamu gak boleh ngomong gitu. Kasian kan, anaknya masih kecil. Belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10.000? Hitung-hitung juga beramal.
3: Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, belakangan ini matcha semakin mudah ditemukan nih pendengar, mulai dari minuman es krim hingga berbagai dessert kekinian. Tapi pendengar, tahukah Anda kalau matcha itu bukan sekadar tren ya? Matcha merupakan bubuk teh hijau asal Jepang yang dibuat dari daun teh pilihan yang digiling sangat halus, berbeda dengan teh hijau biasa nih pendengar. Matcha dikonsumsi bersama seluruh bubuk daunnya, sehingga kandungan antioksidan, vitamin, dan asam aminonya lebih tinggi. Dan matcha juga mengandung kombinasi kafein dan L-teanin yang dapat membantu meningkatkan fokus dan energi secara lebih stabil tanpa membuat jantung berdebar berlebihan. Nah pendengar, jika ingin membeli matcha, pilihlah bubuk yang berwarna hijau cerah dengan tekstur halus. Pastikan juga komposisinya murni bubuk teh hijau tanpa tambahan gula, pewarna, atau perisa buatan. Dan untuk dinikmati sebagai minuman, pendengar bisa memilih ceremonial grade, sedangkan culinary grade lebih cocok digunakan sebagai campuran makanan atau kue. Jika pendengar ingin mencoba minuman yang menyegarkan ya pendengar, sekaligus kaya manfaat, matcha nih bisa menjadi salah satu pilihan. Namun perlu diingat pendengar, konsumsi secukupnya dan tetap diimbangi dengan pola makan sehat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Dan tentunya informasi ini salsa kutip dari rri.co.id dengan judul Bukan Cuma Tren, Ini Manfaat dan Tips Pilih Matcha Untuk Kesehatan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Dan tentunya informasi ini salsa kutip dari komdigi.co.id dengan judul hoax NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di siang ini kami hadirkan idola anak dari TK Pancadharma Seririt.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Bertemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola Anak, idola kita semua.
4: Sebelum kita memulai acara, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Menyanyi lagu Mars TK Pancadharma. Ayo, ayo. Semua

0: Berikan tepuk tangannya. Ya, dipersilakan duduk kembali sayang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Senang hari ini kita bisa berkumpul kembali pada acara Idola Anak yang akan diisi oleh TK Pancadharma Sridit. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak RRI Singaraja sudah mau berkunjung ke TK kami dan melaksanakannya di sini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara berjalan dengan lancar. Untuk doa akan dipimpin oleh Ibu Monik. Untuk Ibu Monik saya persilakan.
2: Oke, terima kasih Bu Guru Marsya. Sebelum acara dimulai pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap berdoa.

0: Ratu Sang Yang Widiwase, lindungilah kami, ayah, ibu, kakak, adik, dan bu guru semuanya. Suksema. Semangat pagi semuanya.
1: Pagi, pagi, pagi. TK Pancadharma luar biasa hebat.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astungkara luar biasa hebat.
0: Iya, berikan tepuk tangannya. Semangat-semangat sekali anak-anak kita ya. Ayo lanjut, Bu.
2: Untuk susunan acara, yang pertama ada Tari Gopale, yang kedua ada Gempita Ajaib, yang ketiga ada Tari Banana Caca, yang keempat ada Bumblebee, yang selanjutnya ada Tari Kreasi Kelinci, yang selanjutnya ada Rukun Sama Teman.
0: Habis itu ada Tari Kreasi Kelinci,
2: Rukun Sama Teman,
0: ada Kreasi Pom-Pom,
2: ada Ampar-Ampar Pisang,
0: dan ada
2: Petang Bulan.
0: Yang terakhir itu ada Bersyair. Sebagai acara pembuka, kami akan tampilkan Tari Gopale yang dibawakan oleh teman kita. Ada Arya, Bagas, Juna, Arta, Kana, Radepa, Dean, Pandu,
3: yang lainnya diam,
0: Ferry, Sena, dan Birendra. Inilah penampilan Tari Gopale. Selamat menyaksikan. Inilah penampilan Tari Gopale. Selamat menyaksikan.

0: selanjutnya ada apa lagi Bu Marsha?
1: Nah, untuk acara selanjutnya ada bernyanyi lagu Gempi Ajaib yang dibawakan oleh Sinta Badra. Berikan tepuk tangannya teman-teman. Nah, ini dia penampilan dari Sinta Badra. Berikan tepuk tangannya sekali lagi.

0: Untuk acara selanjutnya ada apa Ibu Guru Moni?
1: Untuk acara selanjutnya itu ada tari kreasi Banana Caca yang dibawakan oleh teman kita ada Tania, Mesia, Raisa, Rosalin, Echa, Artalia, Ayu Okta, Kiandra, Farel, Rendra, Ode, Tara, dan Aruna. Inilah penampilan tari Banana Caca. Selamat menyaksikan.

0: sekali ya teman-teman kita. Untuk acara selanjutnya, Bu Guru.
1: Acara selanjutnya ada tari kreasi Bumblebee yang dibawakan oleh Rada, Dayu Ade, Krishna, Milea, Pande, Runi, dan Daniel. Ini dia penampilan tari kreasi Bumblebee.

0: Ya, berikan tepuk tangannya. Acara selanjutnya ada penampilan apa, Ibu Guru?
1: Ya, untuk acara selanjutnya itu ada tari kreasi kelinci yang dibawakan oleh Rapi dan Gia, Rajata dan Nia, Jeslit, Nata dan Celia, Ayu Astiti, Devania dan Alin. Inilah apa?

0: Ya, untuk acara selanjutnya pada apa Bu Guru?
1: Nah, untuk acara selanjutnya ada gerak dan lagu Rukun Sama Teman yang dibawakan oleh Arsya, Yuna, Bima, Elvina, Rocky, Yosep, Revan, Andre, An-An, Bagas, Mangtri, Saka, Dilan, Bagus, Rosi, Omeng, Adelia, Dapa, dan Desmond. Nah, ini dia penampilan dari teman-teman kita. Selamat menyaksikan.

Dan untuk penarinya ada Renata, Indira, Sika, Aira, Naira, Wina, dan Jevania. Inilah penampilan Dubi Dubi Da.

Acara selanjutnya ada Tari Ampar-Ampar Pisang yang dibawakan oleh Indira, Indah, Nandia, Disha, Patricia, Angel, Mehira, Anjani, Devika, Esa, Natasha, Ariska, Widya, Mia, Sarah, dan Gusti Ayu Esa. Nah, ini dia penampilan Tari Ampar-Ampar Pisang. Berikan tepuk tangannya.

0: Ya, berikan tepuk tangannya. Acara selanjutnya ada penampilan apa lagi, Bu Guru?
1: Ya, untuk acara selanjutnya itu ada tari kreasi pom-pom yang dibawakan oleh teman kita. Ada Gauri dan Danila, Laura dan Hayuna, Jojo dan Arsya, Devika dan Kaila. Inilah penampilan tari pom-pom. Selamat menyaksikan.

0: Yeay, berikan tepuk tangannya. Untuk acara selanjutnya.
1: Acara selanjutnya ada bernyanyi dan menari petang bulan yang dibawakan oleh Narendra Windala Rizwan Arya Nugraha Surya Tutbawa Agung Jian Komang Agus Agung Rangga dan Darendra. Ini dia penampilan dari Petang Bulan. Selamat menyaksikan.

0: Ya, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya ada penampilan apa lagi, Bu Guru?
1: Nah, untuk acara yang terakhir itu ada bersyair yang berjudul Buah Tomat yang dibawakan teman kita yaitu Disha.
0: Berikan tepuk tangannya untuk Disha.

0: rasanya. Mari kawan-kawan kita makan buah tomat agar badan kuat, sehat, sentosa. Terima kasih.
1: Terima kasih lagi sekali. Nah, dengan berakhirnya penampilan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam acara Idola Anak RRI TK Pancadharma Seririt. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami, TK Pancadharma Seririt, yang pada hari ini mengisi acara Idola Anak. Semoga ke depan lagi kami bisa mengisi kembali acara yang sama. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Untuk anak-anak silakan berdiri, kita bernyanyi ya. Berdiri seperti tadi.
2: Berdiri nak, berdiri.
1: Ayo kita nyanyi sama-sama Goodbye Teacher ya. Bu Guru hitung, 1, 2, 3. Goodbye.

0: Suksama.
1: Wah, seru banget kan kebersamaan kita? Sebelum pamit, ada satu pantun nih buat kalian yang dengerin. Tumbuh gigi, duh adik bayi, kita ketemu lagi di lain hari. Dadah, idola anak, idola kita semua.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa bu yang beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat, malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Right square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazeddine Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: La sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, porque el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar las dos bandas.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dalam pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga.

0: Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Mana iba berangkat? Suba ingat gak be-KTP? Kartu BPJS inget tak masih?
1: Tenang loh, Suba gak be-HP.
0: Is, beli ini kengken sih. Orang gak be-KTP, jak kartu BPJS, jak HP. Gen inget tangga?
1: Weh loh, jani nak Suba modern. Mekejang gak enak ngepang alo di HP ini Suba ada identitas kependudukan digital. Mekejang ada di ini?
0: Masa sih?
1: KTP, BPJS, kartu pemilih pemilu ada masih lo? Suba bangga lo ngengken ngale kewah ngabang-ngabakin dompet kartu doga nih sene.
0: Is, aget masih dua karena nih Suba enggal daftar apa tuh ada nih mare? Identitas kependudukan digital lo. Ihien mekejang masyarakat ini kan alo bre o.
1: Oh.
2: Satu RRI Singaraja.

0: Sari berita, DPRD Buleleng menegaskan komitmennya membuka ruang dialog dan merumuskan solusi bersama mahasiswa terhadap persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur saat menerima audiensi aliansi Cipayung Plus sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan melalui aksi damai. Sementara itu, membayar pajak kendaraan kini semakin mudah. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling sebagai upaya mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 5 Juli 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, DPRD Buleleng menegaskan komitmennya membuka ruang dialog dan merumuskan solusi bersama mahasiswa terhadap persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur saat menerima audiensi aliansi Cipayung Plus sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan melalui aksi damai.
1: Sesuai dengan fakta ya harus mengetahui data-data yang lengkap.
2: Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan komitmen lembaganya membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan daerah. Saat menerima audiensi aliansi mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Jumat 3 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari penyampaian aspirasi mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi damai di gedung DPRD dengan fokus pembahasan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Audiensi yang berlangsung dinamis itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD lintas fraksi. Dalam kesempatan tersebut, Ngurah Arya menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian mahasiswa yang terus mengawal pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas belum sempat diterimanya mahasiswa saat aksi sebelumnya. Seraya menjelaskan, pada waktu bersamaan pimpinan Dewan Tengah mengikuti kegiatan persembahyangan di areal gedung DPRD dan surat pemberitahuan aksi belum diterima secara administratif.
1: Satu hal yang terpenting kita tekankan sama adik-adik mahasiswa juga, ketika kita ingin membantu pemerintah dari pemikiran, harus juga tahu dasar-dasar pemikiran itu yang menjadi sebuah tolak ukur untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat menyeluruh.
2: Dalam forum tersebut, Ketua DPRD juga mengajak mahasiswa untuk memusatkan perhatian pada persoalan yang dihadapi Buleleng. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi peningkatan indeks pembangunan manusia yang harus dikawal melalui penganggaran dan pelaksanaan program yang tepat sasaran. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Dan bisa kita menjawab lagi apa yang dia anggap kurang sesuai dengan fakta, ya harus mengetahui data-data yang lengkap. Bicara pembangunan, harus mengenal betul dulu berapa besar APBD kita, berapa besar PAD kita, kan seperti itu.
2: Di akhir audiensi, DPRD Buleleng memastikan seluruh masukan mahasiswa akan dibahas secara kolektif bersama seluruh fraksi. Sejumlah persoalan yang belum dapat diputuskan dalam forum tersebut akan menjadi prioritas pembahasan legislatif dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebagai bahan diskusi, melainkan menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat.
3: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
5: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota, memang harus ada importnya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
4: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
3: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benang. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
4: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Membayar pajak kendaraan kini semakin mudah. Bupati Buleleng I. Nyoman Suci Dere mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling sebagai upaya mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
6: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
7: Bupati Buleleng I. Nyoman Suci Dere mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Suci Dere, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
6: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
7: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
6: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
7: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Berata.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, BMKG memperingatkan potensi kemarau ekstrim akibat El Nino hingga Oktober 2026. Masyarakat diminta mewaspadai risiko kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.
3: Lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat penguatan fenomena El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 37,6% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, sebanyak 47,16% wilayah tercatat mengalami curah hujan di bawah normal.
3: Bahkan pada periode Juli hingga Oktober 2026 nanti, lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Sedangkan mengenai fenomena anomali iklim El Nino telah berkembang dan berdasarkan prediksi terbaru BMKG berpotensi mencapai intensitas yang kuat.
4: BMKG menjelaskan penguatan El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memicu kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta mengganggu sektor pertanian apabila tidak diantisipasi sejak dini. Sebagai langkah mitigasi, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi wilayah masing-masing. Sektor pertanian juga didorong menyesuaikan jadwal tanam, menggunakan varietas tanaman tahan kekeringan, serta melakukan diversifikasi tanaman.
3: BMKG terus memantau perkembangan iklim dan memperbarui informasi iklim serta prediksi setiap 10 hari. Pantau selalu informasi resmi BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan agar dampak kemarau dan El Nino dapat diantisipasi sejak dini.
4: BMKG berharap seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026. Upaya mitigasi sejak dini dinilai penting untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, ketersediaan air, serta ketahanan pangan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, Babin Kamtibmas Desa Bungkulan, Aibda Iputu Harisan di Mahayuda mengajak masyarakat menjadikan keamanan dan ketertiban sebagai kebutuhan bersama. Menurutnya, menjadi anggota Polri merupakan jalan pengabdian kepada masyarakat.
5: Kalau kita tidak bisa bantu banyak orang, satu orang, bantu banyak orang, paling tidak jangan menyakiti. Jangan
6: menjaga keamanan dan ketertiban lain. Masyarakat tidak jangan hanya menjadi tugas aparat kepolisian, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Semangat itulah yang terus digaungkan Babin Kamtibmas Desa Bungkulan, Polsek Sawan, Polres Buleleng, Aibda Iputu Harisandi Mahayuda, atau yang akrab disapa Beli Babin, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurut Beli Babin, menjadi anggota Polri bukan sekedar menjalankan sebuah profesi, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam setiap tugas yang dijalankan di tengah masyarakat, mulai dari menjaga keamanan hingga menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara humanis.
5: Kami tetap melandasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi.
6: Selain mengedepankan semangat pengabdian, Beli Babin juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan tidak saling menyakiti. Menurutnya setiap individu memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, meskipun melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi sesama. Ia menegaskan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi seluruh warga. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, aktivitas sosial, pendidikan, hingga perekonomian masyarakat akan sulit berkembang secara optimal.
5: Keamanan ketertiban itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Maka dari itu, mari secara bersama-sama seluruh komponen kita memahami, menyadari, dan kita wujudkan secara bersama-sama tentunya dengan penuh kesadaran.
6: Melalui pendekatan yang humanis dan mengedepankan komunikasi dengan masyarakat, Beli Babin berharap budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan terus tumbuh di Desa Bungkulan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta kondusif bagi seluruh masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Jembrane memperketat pemilahan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS setelah TPA Peh di Desa Kaliaka resmi membatasi penerimaan sampah organik sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah sekaligus menghentikan praktik open dumping.
7: Pemerintah Kabupaten Jembrane memperketat proses pemilahan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS menyusul pembatasan penerimaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Peh Desa Kaliakah yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan sampah sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk menghentikan praktek pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping. Pelaksanaan kebijakan itu dipantau langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrane Imadi Budiase saat memimpin kegiatan pemilihan sampah di TPS Kelurahan Baler Baliagung Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan personil Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman LHPKP mulai dari petugas kebersihan hingga tenaga administrasi guna memastikan sampah yang dikirim ke TPAP hanya berupa sampah anorganik dan residu. Pemilahan di TPS dilakukan sebagai langkah transisi sebelum masyarakat terbiasa memilah sampah sejak dari sumber, yakni di tingkat rumah tangga. Sebelumnya, pola serupa telah diterapkan di kawasan Pasar Ijo Gading. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Jembrane juga menyiapkan penerapan sistem kontrol landfill sebagai bagian dari penghentian praktek open dumping di TPAP. Pemerintah Kabupaten Jembrane mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut dengan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah serta tidak membuang sampah sembarangan maupun menumpuk sampah di bahu jalan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengelolaan sampah di TPS, mengurangi beban pengolahan di TPAP, serta mewujudkan sistem persampahan yang lebih tertata, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di Kabupaten Jembrane.
8: Berita olahraga.
2: Tony Buleleng terus mematangkan persiapan Porprov Bali 2027. Fokus diarahkan pada peningkatan pembinaan atlet dan sarana-prasarana venue olahraga.
9: Kita di tahun ini benar-benar sekali lagi untuk persiapan Porprov di 2027. Itu target kita.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov Bali 2027 dengan fokus pada peningkatan kualitas atlet dan kesiapan sarana-prasarana olahraga. Persiapan ini dilakukan mengingat Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan bahwa posisi sebagai tuan rumah menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi daerah. Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan secara menyeluruh sejak dini, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dari pencapaian prestasi. Selain itu, KONI Buleleng juga menekankan peningkatan tidak hanya pada atlet, tetapi juga pelatih dan wasit sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga daerah.
9: Selain fokus untuk peningkatan atlet, juga pendukung yang lain seperti wasit dan pelatih, kita di tahun ini benar-benar sekali lagi untuk persiapan Porprov di 2020 itu target kita, karena kita sebagai tuan rumah tentunya kita mempersiapkan diri dengan baik, tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tapi prestasi.
4: Di sisi lain, Koni Buleleng juga memperkuat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah seperti Dinas PUPR dan Disdikpora guna mendukung kesiapan infrastruktur olahraga, pendataan sarana dan prasarana khususnya di kawasan Gor Buana Patra Singaraja telah dilakukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan dan renovasi.
9: Kita sudah mulai melakukan koordinasi dengan PU, Disdikpora dan juga beberapa instansi yang memang nanti mungkin kita pinjam untuk menjadikan venue pertandingan saat World Cup. Bagaimana nanti kita mendata sarana-prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng. Akan kita lakukan perbaikan-perbaikan, renovasi-renovasi. Ya, pokoknya kita jadi tuan rumah itu benar-benar sudah siap.
4: Pada Porprov Bali 2025, Buleleng mencatatkan perolehan 68 medali emas, 113 perak, dan 126 perunggu. Capaian tersebut mengalami penurunan medali emas dibandingkan Porprov sebelumnya yang mencapai 75 medali emas, sehingga posisi Buleleng turun dari peringkat ketiga menjadi peringkat keempat. Meski demikian, peningkatan medali emas dan perunggu dinilai cukup signifikan. Kedepan Koni Buleleng menargetkan peningkatan capaian minimal 10% serta mampu kembali bersaing di posisi podium. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, ratusan atlet berkompetisi dalam kejur prof junior panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi.
8: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
10: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi kejur prof junior panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tosubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
8: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
10: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
11: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan, pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprov Panahan Bali hari ini melaksanakan bibir prof junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
10: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam kejur prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane dan sekitarnya. Langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perkirawan cuaca Kak Ariantika. Halo, selamat siang Kak Ariantika.
12: Selamat siang.
2: Baik, Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca hari ini?
12: Ya, baik, selamat siang para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan pantauan cuaca terkini dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, di mana dari pantauan citra radar cuaca kami, cuaca untuk wilayah Buleleng, Singaraja dan sekitarnya terpantau cerah berawan dan diprediksi masih akan cerah berawan hingga hari ini. Kemudian untuk angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk itu, sebagai peringatan dini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Ariantika atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singer Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja siang hari ini, memasuki segmen di Medang Dutan bersama Salsa nih pendengar. Buat pendengar yang mau bergabung bisa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di sesi pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon ya yang mau bergabung bersama Salsa. Salsa sapa terlebih dahulu, Bu Mini, selamat siang Medang Dutan.
1: Medang Dutan, selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Bu Mini. Bu Mini gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat. Sama juga ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan
0: Salsa. Amin, Bu Mini sehat selalu nge. Bu Mini, minta lagu apa nih?
1: Kesayanganku, ada itu dangdutnya, ada enggak?
0: Kesayanganku dari adanya burung kesayanganku nih Bu Mini.
1: Jangan dah.
0: Iya, mau diganti apa nih Bu Mini?
1: Apa ya? Simalakama?
0: Simalakama. Ada iya. Dari banyak nih Bu, dari Gilang Dirga, Juwita Bahar sama Rama Aipa. Aipa Ma.
1: Ya yang mana aja boleh, yang penting yang ceria.
0: Oke, siap. Ini Salsa pilihkan yang Rama Aipa Ma ya, Bu ya. Si Malakama.
1: Iya. Oke. Itu yang cowok, kan cowok itu ya?
0: Iya, cowok ini kayaknya Bu Mini.
1: Yang cewek ya?
0: Oh, mau yang cewek Bu Mini.
1: Iya.
0: Yang cewek kan adanya Juwita Bahar, mau Bu Mini?
1: Iya, mau.
0: Juwita Bahar. Ya. Siap. Oke, siap Bu Mini, ya, sudah Salsa siapkan.
1: Dari sini ada Pak Samong, Bu Bunga, Bu Ketut, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Maliarse, Juri Bawe. Ada juga yang jauh di sana, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Cieli, Bu Janura, semua yang di grup ASE-ASE, Darma Wangsi juga tanpa terkecuali. Yang jauh ada siapa? Bang Lim. Kemudian ada Anwar. Ada siapa ya? Mas Banu, Krispati. Ya pokoknya semuanya ada dulu ya yang belum disenggol. Lain siap. Kali digabung jadi satu dari A sampai Z.
0: Siap Bu Mini. Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Mini. Ge, lagunya sudah Salsa siapkan di Simala Kama dari Juwita Bahar. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita di 24644. Selamat siang Medang Dutan.
2: Selamat siang Medang Dutan.
0: Selamat siang dengan Bu siapa nih, Bu Kartika ya? Apa?
2: Bu Kartini.
0: Oh kan Salsa selalu salah tuh. Bu Kartini.
2: Ya di Lingga.
0: Bu Kartini di mana nih Bu?
2: Di Lingga.
0: Di Lingga ya, Bu Kartini di Lingga. Gimana kabarnya Bu Kartini hari ini?
2: Baik-baik aja.
0: Iya, sehat selalu. Salsa juga sehat. Sehat selalu ge buat Bu Kartini ge.
2: Iya, sama-sama ya.
0: Iya, siap. Iya, amin. Astungkare. Bu Kartini mau lagu apa niki?
2: Lagu Pengadilan Cinta ada.
0: Pengadilan Cinta. Pengadilan ya. Cinta. Ada nih dari Imam S. Arifin ya, Bu Kartini ya.
2: Dari siapa?
0: Imam S. Arifin.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Dalam dikit ya.
0: Nggih, silakan.
2: Ada pekat olala ya.
0: Nge.
2: Siapa Bu Mini ya?
0: Ada Bu Mini tadi di awal Bu
2: ya,
0: Kartini.
2: Bu Mini, terima kasih kolingannya ya. Ada Wak Daeng, ada Mas Wawan, ada Pak Cip, Pak Banu,
0: nge.
2: Ya, ada juga beritawan ya. Selamat siang semuanya. Ada juga Bu Resmi, Bu Manda. Ada juga hari keduanya ya, ada Bunga Plastik ya.
0: Nggih.
2: Pak Nyoman Dewantara dan juga Sutra Agus ya.
0: Siap.
2: Mas Anwar ya.
0: Nggih.
2: Ya semuanya dah Mbak ya.
0: Siap Bu Kartini.
2: Terima kasih ya Rahayu.
0: Rahayu, terima kasih kembali Bu Kartini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Kartini sekeluarga nggih. Ditunggu lagunya Pengadilan Cinta sudah Salsa siapkan niki. Baik pendengar, Sasa akan menyapa satu penelpon lagi nih ya sebelum Sasa putarkan. Tapi akan tetapi ini tadi Bu Resmi sama Bu Janura berebut nih. Dan ternyata yang bisa masuk adalah Bu Resmi. Selamat siang Bu Resmi.
3: Halo, selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat Sasa. Siang Mendangdutan Bu Resmi.
3: Iya, Mendangdutan yuk. Gimana Singaraja, cerahkan?
0: Singaraja terpantau tidak panas tapi tidak dingin nih Bu Resmi nih.
3: Oh, di sini panas tapi agak dingin gitu.
0: Aduh, Sasa. Ini bercampur-campur ya Bu Resmi ya.
3: Iya, campuran.
0: Iya.
3: Ini ya, es campur.
0: Es campur ini ya jadinya. Iya, Bu Resmi, mau lagu apa nih siang hari ini?
3: 11-12 ya.
0: 11-12. 11-12.
3: Iya.
0: Dari Fitri Karlina.
3: Iya deh, iya.
0: Siap, ya. Bu. Sudah selesai siapkan.
3: Salam-salam dulu.
0: Silakan,
3: ada Bu Kartini, yeah. Ada Bu Mini juga, makasih callingannya. Ada Pak Geroda, Gendawak Daeng ya, yeah. Ada Pak Lilo juga, ada Pak siapa lagi yang di Tajun ya. Pokoknya yang di Tajun semuanya, bapak-bapak selamat siang, Mendangdutan yuk semuanya. Terus ada Pak Ngurah, ada Pak Widi juga, ada Pak Jero Ribawu, Pak Jero Mariasu juga ya. Terus okay. Ada Pak Astawu juga, Pak Nyoman Astawu, Pak Gusti juga, Bu Kertut Merduraka juga, Bu Sukemi Cieli ya, Bu Ari kesemuanya ya. Sama Dek Tawan juga, sama Dek Tambang dan kesemuanya ya. Ken Arok, lupa Ken Arok juga. Ya udah kesemuanya ya, Salsa yang
0: siap
3: lagi
0: Bu Resmi.
3: Monitor dimanapun okay. Berada, dari ujung A sampai ujung Z ya.
0: Okay.
3: Oke, makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Bye bye Bu Resmi. Terima kasih kembali sudah bergabung sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Resmi sekeluarga nggih. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan nih. 11-12 dari Fitri Karlina. Baik pendengar, karena sudah 3 penelpon Salsa Sapa, 3 lagu masuk di playlistnya Salsa Mendangdutan siang hari ini. Kemudian sebelum Salsa putarkan 3 lagu, ada salam dari Blitawan di Tembok Tejakul. Halo Mbak Salsa, terima kasih buat Bu Kartini di Linggasana dan Bu Resmi atas salamnya. Terima kasih kembali Blitawan sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Ditunggu ya Blitawan ya, masuk di Mendangdutan siang hari ini nih. Nanti bisa di segmen kedua, Salsa tunggu buat pendengar yang belum bisa bergabung bisa dicoba kembali. Dan mendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, Salsa hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu boot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu bukan kejadian nyata ya. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Poin mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi. Tentunya informasi ini Salsa kutip dari kemdikbud.co.id dengan judul Hoax Tumbal Manusia untuk Proyek Jalan Tol Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang dangdut. Semak

0: Pendengar Pro 1 dari Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar nge. Saatnya Salsa menyapa kembali penelpon di sesi kedua ini ya. Di 24644 ada siapa ya ini ya? Selamat siang Menang Dutan.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bang Le nih ya. Bang Le bisa masuk? Yes. Oh ya, akhirnya Bang Le bisa masuk. Bang Le gimana kabarnya? Sehat ya Bang Le ya? Tadi juga sempat menyapa Salsa di TikTok ini ya Bang Le nih.
1: Sehat selalu.
0: Iya, sehat selalu Bang Le. Ini lagunya sudah Salsa siapkan nih. Aduh, Buyung ya?
1: Iya,
0: siap. Okay. Buyung. Iya, salam-salam dulu Bang Le.
1: Pertama-tama untuk Mas Salsa yang lagi bertugas. Sehat selalu, terus semangat aktivitasnya.
0: Terima kasih Bang Le.
1: Bunda Ari ya, Bunda ini juga. Pak Mahmud, ya untuk semuanya lah, tanpa terkecuali sudah gitu.
0: Iya, yeah, siap.
1: Asam budget gitu.
0: Iya, yeah. Siap Bang Le.
1: Lagunya, selamat siang.
0: Selamat siang Bang Le, dadah. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini Bang Le. Sehat selalu buat keluarga ya. Ditunggu lagunya Aduh Buyung dari Manis Manja sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bang Le ya, terus kemudian Salsa akan menyapa penelpon kedua kita. Tadi Bang Le juga sempat menyapa Salsa di TikTok nih, dan ternyata sekarang penelpon kedua juga tadi sempat menyapa Salsa di TikTok juga nih. Bu Ari, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Salsa, Mendang-dutan.
0: Mendang-dutan Bu Ari, selamat siang. Bu Ari baru bangun tidur ini ya.
2: Iya, pagi sekali bangun Salsa.
0: Aduh, jualan. Iya Bu Ari, ini biar siangnya makin asik ya. Mau Salsa putaran ya. Apa Bu Ari?
2: Sembako Cinta.
0: Sembako Cinta.
2: Dari Thomas Jorgi.
0: Ada Bu Ari, Salsa siapkan sudah.
2: Salam dari buat Bang Li ya, buat Salsa juga. Mas Bu, buat Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Celi. Bu Tete Jekule, Pak Jurulu, Pak Rehase, Pak Kutui, Pak Samong, Pak Juruli Bawe, Pak Yuda, Pak Astawe, Me Ayan, Pak Sudarsana sama Ibu Yam, Bu Kartika, Kartini, Bu Yuda, Me Jeru, Nini Jeru. Ya, salam buat semuanya aja ya. Saya Mbak Sasa, makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Ari sekeluarga nggih. Ditunggu lagunya Sembako Cinta dari Thomas Jorgi sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Ari, Salsa akan menyapa kembali di 24644. Selamat siang Menang Dutan.
3: Halo.
0: Halo Bu Bunga, selamat siang.
3: Selamat siang,
0: Bu Bunga. Gimana kabarnya, Bu Bunga?
3: Ya, kabarnya baik-baik saja.
0: Sehat selalu, Bu Bunga, nge?
3: Ya.
0: Bu Bunga mau lagu apa nih siang ini?
3: Lagunya, jangan lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Itu ya, Bu Bunga ya?
3: Iya.
0: Dari...
3: Jangan lama-lama, nanti diambil orang.
0: Asik. Sepertinya Bu Bunga saja dia yang nyanyi ya. Jadi biar mengudara suaranya. Bu Bunga dari Cici Paramida apa Inul Daratista?
3: Ya, Cici Paramida.
0: Cici
3: ya.
0: Paramida. Siap, Bu Bunga. Salsa siapkan sudah.
3: Ya, ada Ibu Arya.
0: Nge.
3: Ada Celi.
0: Nge.
3: Ada Ibu Mini ya.
0: Nge.
3: Ada Kare, Pekau Lala. Ada... Pak Cid ya, ada Pak Banu, ada Pak Bangli. Pak Bangli ya.
0: Bangli.
3: Ya. Terus ada Pak siapa? Ramadhan. Iya, ada Pak Grodak, Pak Jero ya. Ibu Resmi, Ibu Manda, terus ada Wadaeng ya. Widi Made, Kenara, Ibu Janura, semuanya. Bulma, selamat juga, makasih.
0: Terima kasih kembali, Bu Bunga. Sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu, Bu Bunga. Keluarga Anggi, ditunggu lagunya. Jangan tunggu lama-lama. Dari Cici Paramida sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, sudah 3 penelpon nggih Salsa sapa. Tadi ada Bang Le, ada Bu Ari BT, ada Bu Bunga. Dan tadi juga sempat Bu Janura mencoba untuk masuk nggih, Bu Janura nggih, tapi belum sempat terangkat sama Salsa. Nanti Salsa tunggu di segmen kedua nggih, Bu Janura nggih, bisa dicoba kembali setelah Salsa putarkan 3 lagu untuk menemani malam pendengar.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.
4: Goyang, goyang,
5: goyang dangdut,
4: semakin asik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 25 lepas dari pukul 14 memasuki sesi ketiga mendangdutan siang hari ini. Salsa akan menyapa penelpon di sesi ketiga ini ya. Setelah tadi ada Bu Ari BT, sekarang Salsa akan menyapa Bu Ari Semeru. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang mendangdutan. Ya, assalamualaikum deh Salsa.
0: Waalaikumsalam Bu Ari. Gimana kabarnya Bu Ari ini? Salsa kangen nih suaranya, lama tidak mengudara nih.
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Bagaimana kabarnya juga Salsa?
0: Salsa juga alhamdulillah sehat. Bu Ari sehat selalu nggih.
1: Nggih.
0: Siap. Mau lagu apa nih?
1: Terima kasih ya doanya.
0: Siap.
1: Lagunya dulu deh Salsa.
0: Mau apa Bu Ari?
1: Dari Gita Gadei ada nggak?
0: Judulnya?
1: Judulnya Cinta Telah Datang.
0: Cinta telah datang. Belum ada nih Bu Ari nih. Apa salah?
1: Belum ada ya.
0: Cinta telah datang. Dari siapa Bu Ari?
1: Dari siapa?
0: Dari siapa tadi Bu Ari? Bu Ari ya?
1: Dari Gita KDI.
0: Gita. Apa salah nulis cinta kau telah datang?
1: Oh iya ya.
0: Bentar Bu Ari. Salah carikan.
1: Iya.
0: Oh iya, belum ya. Ada Bu Ari lagunya.
1: Belum ada ya?
0: Mungkin.
1: Kalau gitu gini aja dah. Kipas angin aja dah.
0: Kipas angin. Kenapa Bu Ari panas di sana?
1: Panas garadang-garadang panas.
0: Aduh, hardang-hardang nih ya. Bu Ari ini ya, dari deh. Amanda Cus.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, dari Amanda Cus.
1: Tadi ada Bang Le ya.
0: Iya, siap.
1: Udah ketemu di TikTok. Terima kasih. Terus ada juga Bu Bunga, Wadaeng, Bu Ari Banyak Tegal, Mbak Mini yang ada di Bubunan sana, selamat siang juga, selamat beristirahat. Mbak Eli di Kampung Baru, Nini Jero, Bu Ketut Teja Kula, Bu Resmi, Bu Manda. Terus ada juga Blima Dewidi.
0: Nggih.
1: Pak Jero Tajun.
0: Nggih.
1: Siapa lagi ya? Pak Putu Wayang juga ya, selamat siang. Pak Jori Bawe juga, selamat siang. Bu Desa Redini, selamat siang juga. Pak Gungamu bagaimana kabarnya? Moga sehat selalu. Iya deh, salamnya buat semuanya saja dulu tanpa terkecuali ya.
0: Siap Bu Ari.
1: Iya deh.
0: Nah, kok terputus nih Bu Ari? Aduh, belum selesai penutupan nih Bu Ari, ternyata sudah terputus. Terima kasih banyak Bu Ari sudah bergabung siang menjelang sore hari ini ya Bu Ari. Nggih, sehat selalu buat Bu Ari sekeluarga. Ditunggu lagunya Kipas Angin dari Amanda Cus, sudah saya siapkan. Semoga bisa mendinginkan ya Bu Ari ya, yang cuaca siang hari ini di sana. Sehat selalu Bu Ari. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Ari Semeru, Salsa akan Salsa akan membacakan pesan terlebih dahulu dari Bu Janura yang tadi sempat mau masuk bergabung tapi belum bisa, dan sekarang salamnya Salsa mengudarakan. Selamat siang Mbak Salsa, salam godang asyik buat Mbak Pipit, Bu Ari BT, Desa Kredini, Ari Semeru, Mini S, Taci Eliana, Mbak Yeni, Bunga Plastik, Jero M. Karibawa, Nyamanas Tawa, Pak Banu, Pak Dago, Peka Olala, Tawan, terima kasih, salam sehat. Terima kasih kembali Bu Janura sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu Bu Janura. Kemudian ada dari Pak Samong. Selamat siang Mbak Salsa, selamat siang mendangdutan. Numpang kirim salam aja buat Jero, Pak Jero Maliarse, Pak Putuwe, Bu

0: Amin, dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salam buat Bang Le, Bu Ari, Ibu Janura, Ibu Mining, kemudian Peka Olala dan semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Inul Daratista Mawar Putih. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Ibu Jero sudah bergabung siang hari ini. Lagunya sudah Salsa carikan nggih Bu, ini sudah Salsa siapkan. Ditunggu lagunya. Sehat selalu Bu Jero. Baik pendengar, karena sudah dua lagu nggih masuk di playlistnya Salsa, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi sebelum Salsa putarkan lagu di siang hari ini. Selamat siang Bang, kok Bang Blitawan?
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Blitawan Medangdutan.
1: Medangdutan.
0: Blitawan, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat?
1: Astungkare sehat.
0: Pokoknya. Sehat selalu nggih Astungkare. Siap.
1: Mas Salsa gimana?
0: Astungkare, alhamdulillah sehat juga nih Blitawan.
1: Iya, alhamdulillah. Pokoknya iya. Sehat terus ya Mas Salsa. Nggih,
0: Blitawan juga nggih. Blitawan, mau lagu apa ini ki?
1: Pengen lagunya Nazar boleh enggak?
0: Nazar Rizky Nazar.
1: Iya, Rizky Nazar aja.
0: Oh, Nazar aja. Nazar. Oh, tidak ada ya. Oh, Rizky Nazar aktor. Salah. Nazar kok tidak ada ya, Bang Le ya? Kok Bang Le sih, Bang Blitawan?
1: Iya, kalau enggak ada.
0: Tapi apa judulnya apa nih, Bang Ebli?
1: Ogah Pulang.
0: Ogah Pulang. Ogah Pulang. Salsa carikan dulu. Oh, ada Nazar. Nazar.
1: Iya, Nazar.
0: Ada. Pakai S ini di sini Blitawan. Tadi Salsa, S, ya? Iya Salsa carinya pakai Z soalnya.
1: Oh iya.
0: Ada.
1: Panas harus pakai S dia.
0: Aduh iya, tambah panas nih Bang Le. Bang Blitawan. Aduh Salsa kok Bang Le terus dari tadi nih.
1: Iya Bang Le udah turun dia. Bang.
0: Iya ini. Blitawan. Iya Bang Blitawan sudah Salsa siapkan nih. Mas salam.
1: Iya salam buat tadi Bu Janura nyalamin ya. Terima kasih. Terus Mbok Yeni. Terus ada Mbak Kartini. Mbak Kartini dengar sana ya. Ya Mbak.
0: Nggih, Bu Kartini tadi ada Blitawan.
1: Iya, terus ada Bu Resmi juga. Terima kasih Bang Le. Siapa Pak Banu, Pak Cip ya.
0: Nggih.
1: Ada Bu sorry kok storing ya?
0: Kenapa Blitawan?
1: Tadi storing. Oh ada ya nggih Mas Wawan, juga Pak Dago. Terus Pak Nyoman Dewantara juga selamat siang. Terus Bu Janura, Bu Ci Eliana juga nggih. Mbak Mini tadi masuk ya di Bugunan ya.
0: Nggih.
1: Pak Widi Tokyo juga. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Bu Ari ya, Bu Ari.
0: Ya, Bu Ari.
1: Bu Ari BT, Ari Semeru. Bu semuanya deh ya.
0: Siap Blitawan.
1: Sudah bergabung di Medangdutan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mbak Salsa, terima kasih, selamat bertugas.
0: Siap Blitawan, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini Blitawan ge. Sehat selalu buat Blitawan sekeluarga. Ditunggu lagunya Ogah Pulang dari Nazar KDE ini. Ogah ini kayak tidak mau pulang nih Blitawan nih ya, ogah-ogahan jadinya. Ogah juga berpisah sama Medangdutan tentunya nih. Baik mendengar, karena sudah 3 playlist ge masuk di sudah tiga lagu masuk di playlistnya Salsa siang hari ini, dan Salsa akan putarkan tiga lagu lagi. Dan buat yang belum bisa bergabung, semoga nanti bisa kebagian bergabung di Medangdutan siang hari ini.

0: testing. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama: bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari, sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 14 menandakan menang dutan, tersisa 10 menit lagi ya pendengar ya. Dan Sasa akan menyapa kemungkinan dua penelpon ge yang mau bergabung siang hari ini. Tapi sebelum Sasa ke Bu Desak Redini, Sasa akan menyapa di 24644 terlebih dahulu. Selamat siang menang dutan.
1: Selamat siang, halo.
0: Halo Pak Banu.
1: Matian,
0: Pak Banu, ya. Pak Banu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, kenapa suaranya gitu Pak Banu?
1: Sebentar, tak buang dulu.
0: Ayo gimana, ayo. Buang, 1, 2, 3, hus. Pak Banu.
2: Halo.
0: Ya kan, sudah menjadi Pak Banu yang sebenarnya ini. Iya.
2: Sehat.
0: Pak Banu, kenapa?
2: Sehat kok.
0: Sehat, Salsa sehat nih Pak Banu. Pak Banu mau lagu apa nih?
2: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya?
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Pak Banu ulang tahun ya?
2: Ya, ada yang ulang tahun ya. Yang ke-52.
0: 50 siapa Pak Banu ya? Pak Banu.
2: 52.
0: 52, 25 ini. Pak Banu adanya dari Sekar Langit. Mau enggak Pak Banu?
2: Ya, tapi ulang tahun kan.
0: Iya, selamat ulang tahun.
2: Semoga sukses yang ulang tahun.
0: Amin. Terima kasih Pak Banu. Aduh.
2: Banyak uangnya.
0: Amin ya Allah.
2: Kalau banyak uangnya jangan lupa Pak Banu.
0: Siap Pak Banu. Sasa kirim dolar nanti deh.
2: Iya, nanti. Salamnya dulu ya.
0: Silakan Pak Banu.
2: Ya, ada yang sudah tadi masuk itu. Ditawan, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Bunga-Bunga, Bu Desa, Bu Kartini, Bu Kartini, Kartika, dan lagi Bu Buda, Nini Jeru, Pak Jeru, ada lagi Bu Budi, Bu Resmi, ada lagi Bu Janura, Bu Yuda, Bu Yuda, ada lagi Mr. Mahmud.
0: Siap Pak Banu.
2: Pak Groda, Pak Dagu, Pak Inggris,
0: Nge.
2: Pak Ribawa, Kak Olala, Negara Nyuman Dewantara, Mas Ramadan Dewantara, Pak Cik, Yuk Melong, Pak Bang-Bang.
0: Siap.
2: Lagi, Sukrajos, Mas Wawan, nanti tambang ke semuanya sudah. Oh tadi ada Bang Lee itu. Bang Lee,
0: lagi
2: libur Bang Lee. Oh sudah masuk di dangdutan. Ya untuk Mbak Ningsasa.
0: Siap.
2: Manis. Semoga tidak dikerubung semua.
0: Amin.
2: Si.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih doa-doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Pak Banu. Ditunggu Pak Banu ya, lagunya sudah selesai siapkan nih. Terima kasih lagunya ini ya buat Sasa Pak Banu ya. Sehat selalu. Kemudian satu penelpon terakhir ya pendengar. Bu Desak Redini, selamat siang menang dutan.
3: Selamat siang Mbak Salsa.
0: Selamat siang Bu Desak Redini. Gimana kabarnya, sehat nggih Bu?
3: Kabarnya sehat.
0: Nggih, sehat selalu. Mau lagu apa nih Bu?
3: Lagu dari Dewi Persik ya.
0: Dewi.
3: Indah pada waktunya.
0: Persik indah pada waktunya.
3: Dalam dulu Mbak Salsa.
0: Silakan.
3: Ya. Tadi ada Pak Banu, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Jero Puspa ya, yang sering ngulin saya. Bu Jero, Pak Samo, Pak DVD, Pak Dagu. Pokoknya ke semuanya ada ya. Bu Resmi, Bu Celi, Bu Mini, belum nih sama Bu Ketut ya.
4: Ya, pokoknya semuanya ada, asik-asik.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Desak Redini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu nggih. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar, tersisa 6 menit lagi. Semoga dua lagu ini bisa terputar secara bergantian ge, untuk sebagai penutup di mendangdutan siang hari ini. Kemudian Salsa akan membacakan salam dari Bu Mini. Salsa salam balik buat Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, Jero, Bu Jero, Tawan. Salsa terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung. Menyampaikan salam-salamnya, sehat selalu. Kemudian Pak Dago, Neng Salsa, Dago Bakti Seraga hadir request lagu Salma Ilang Lang. Salam Pak Tawan, Dewantara, Pak Banu, kalau ada waktu puterin ya. Salam sehat kebanggaan Dago. Terima kasih Pak Dago sudah bergabung siang hari ini. Tapi mohon maaf nih Pak Dago, guys, sepertinya lagunya belum bisa terputar Pak Dago karena waktu sangat terbatas nih Kingge. Semoga nanti Pak Dago bisa bergabung di Lopina sore hari nanti yang akan hadir saat lagi nge. Kemudian dari Pak Nyaman Dewantara, selamat ulang tahun Pak Banu, semoga sehat dan panjang umur. Baik pendengar, terima kasih nih Pak Nyaman Dewantara nge. Saya ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Bu Kartini di Bu Kartini, ada Bang Le, ada Bu Bunga, ada Pak Banu di situ Bondo, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Beritawan, Bu Janura, Pak Samong, Ibu Jerupus, Pak di Tegal Mawar, Bu Desa Kredini, Pak Nyaman Dewantara, Pak Dago, kemudian Bunda Budi dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih. Tadi juga Salsa sempat menyapa yang ada di TikTok, ada Kak Ujang, ada Bu Ari BT, ada Nidia, ada Kak Di. Iya, ada Pak Dago, ada Kak Esi dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih. Baik pendengar, Salsa mohon maaf nggih, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Mendadutan siang hari ini. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali di Lopina yang akan hadir saat lagi pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Mbak Ayu Sundari. Dan Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih.

sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Ya, aku bukan pilihan hatimu dari Ungu. Pendengar sudah membuka kebersamaan kita untuk Lopina, lagu sore pilihan Anda ya, sore hari ini di akhir pekan, tepatnya Minggu 5 Juli 2026. Yang tidak punya acara ataupun lagi standby dengerin Pro 1, monggo bisa ikutan ya. Sebelum saya menyapa Mbak Mini, ada siapa di 24644?
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Pak Banu di situ, Bondo.
1: Boleh ini dengan siapa ya?
0: Kalau di sana dengan Pak Banu kah?
1: Iya, di sana di dengan siapa ya?
0: Kasih tahu apa enggak ya?
1: Terserah. Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Pak Banu bagaimana?
1: Ternyata Bayu lagi.
0: Iya dong, semalam kan kita sudah jumpa. Jumpa lagi.
1: Lagunya Bayu.
0: Apa itu?
1: Dari Segelas ada.
0: ST11 masih produksi kayaknya. Di sini ada ST12 aja. ST11 masih produksi, apalagi ST13.
1: Sekarang sudah Bayu.
0: Terserah ya, apa judulnya gitu ya.
1: Iya dah.
0: Oke, siap.
1: Dalamnya saya mau nambah yang dari godang tadi. Ada Marwati.
0: Iya.
1: Diawati. Bari hari lupa tadi Pujeru Puspa. Ada Bu Palvin, Bang Beni, Krispati. Ada kesemuanya sudah.
0: Oke, siap.
1: Tanpa kecuali untuk Bayu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Pak Banu yang ada di situ Bondo. Jangan kalah sama Pak Banu yang ada di situ Bondo untuk kalian on air ya pendengar ya. Halo, Lopina.
2: Halo, sekarang nomor 2. Tadi Danka nomor 1. Sekarang bersama Ayu Sundari yang manis seperti gula putih.
0: Pedawe. Oh gitu, oh lain nih gulanya ya. Gula apa? Gula putih?
2: Iya, gula pasir.
0: Oh, gula merah. Bisa aja Mbak Mini. Aduh, Mbak Mini masih jegek nih.
2: Kelihatannya tadi putih ceria gitu.
0: Iya, harus ceria supaya pendengarnya juga ceria ya. Biar enggak ngantuk ya.
2: Iya. Sehat selalu.
0: Sehat astungkare. Sekarang lagunya jangan sampai salah ya.
2: Lagunya 5 huruf saja.
0: Apa?
2: Nah. Puisi.
0: Puisi.
2: Iya.
0: Puisi apa nih? Puisi dari cinta.
2: Enggak, puisi aja.
0: Puisi dari aja. Diskutik. Sebentar, apa yang muncul puisi ini?
2: Puisi, Diskutik yang nyanyikan.
0: Oh, Jikustik. Oke, sebentar ya. Kita masih carikan ya.
2: Alhamdulillah ya, yang tadi belum disenggol. Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, kemudian Wak Daeng, ada MM, Pak Astawe, Pak Dago, lagunya ada?
0: Ada, dari Jikustik.
2: Iya, salam untuk semuanya aja ya, supaya biar semua dapat naik bersama aku. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Mini, sehat-sehat juga sekeluarga. Halo, Lopina.
3: Lopina, lagu sore dengan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Jepit channel buatan.
0: Apa itu cakep?
3: Pak Pipit dari Pengatan.
0: Weh, tumben Pak Pipit on air nih. Biasanya hanya ngechat aja.
3: Mumpung kerja jam senari.
0: Oh gitu, sambil gawe nih. Di mana gawenya Pak Pipit? Oh,
3: sekarang nggak kerja, berhubung libur.
0: Oh, berhubung libur. Oke.
3: Bisa lagu, Jeng.
0: Iya, apa judulnya?
3: Kalau ada buku ini aku pinjam dari Iwan Fals.
0: Itu terlalu lama lah judulnya. Yang agak baru po.
3: Mama dari Edi ya.
0: Mama?
3: Ya.
0: Apa enggak terlalu lama juga ini? Nanti di ruang rindu lah itu.
3: Wes opo aja iki lagune.
0: Apa? Mau pinkan mambo ke atau apa ke atau judika ke atau apa? Mau yang mana?
3: Oke. Okay. Lagu-lagu yang itu enggak
0: terlalu hafal ya. Ari Lasso ya. Mau penyanyinya ya. Laki ya.
3: Ya, malam Julia. Sama Putu Ayang kalau ada waktu naik jangan tenggelam. Pak Lilo, Pak Gerodal, Pak Wardipe. Kemudian ada kacung dari Teluk Bulu. Terakhir buat keluarga Ajeng di lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tak kurang satu apapun.
0: Amin.
3: Dan banyak rezeki.
0: Amin.
3: Bagaimana kabare?
0: Beres-beres kabare. Lah, kelentut-kelentut ini malah naik kereta api ya. Yang pastinya sudah sempat on air buat Pak Pipit, sebentar ditunggu Ari Lasso-nya. Yang mana maunya ini, penjaga hati, sehidup semati, rahasia perempuan, cinta sejati, rahasia perempuan aja ya. Ya, selamat sore untuk Pak Dewantara, katanya mau kirim salam ke Pan Cebul, Men Cebul. Wah, tidak ada kakek Cebul dan juga nenek Cebul. Semua serba Cebul-Cebul. Ada Pak Banu juga, Pak Olala, Bu Kartini, Bu Kartika, ada Ibu Bunga, Nini Jero, Celi, Bu Resmi, ada Bunda Janura, ada yang kakek Dago, Pak Cip, Bang Krispati, Pak Grodak, Pak Long Melong, ucapannya salam kompak. Buat Mbak Isenda, terima kasih nafasnya. Moga panjang umur, astungkare, amin. Terima kasih buat Pak Dewantari juga. Semoga panjang umur, dimurdahkan rezekinya ya. Yang lainnya yang belum sempat on air, mudah-mudahan nanti bisa ikutan, bisa untuk request lagu favoritnya ya, dalam Lopina, lagu sore pilihan Anda.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
0: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
0: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
0: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Selamat sore buat Ibu Jero Puspa. Katanya mau salam buat Pak Banu. Terima kasih atas callingannya Mbak Mini, Pak Pipit di Pengelatan, Ibu Budi, Mbak Irna, dan semua fans RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan kompak selalu. Request Hargai Aku dari Armada. Ini mudah-mudahan nanti ada yang minta juga atau request lagu ini, pingin dengar lagu ini, jadi kompak gitu ya. Sebelum ke Bu Ari BT, ada siapa nih di 24644? Oh, ternyata terputus atau masih kosong. Saya menyapa dulu nih yang ada di WA. Halo, selamat sore Lopina Bu Ari BT.
1: Halo, selamat sore Lopina, lagu sore pilihan saya.
0: Iya, pastinya. Wih, sibuk mengulat kulit ketipat apa-apa namanya nih istilahnya.
1: Oh, ngayak kulit belaya.
0: Oh, ngayak kulit belaya, gue lupa. Yuknya tak kira ketupat. Kengken, Bu Ari mau dengerin lagunya siapa sore hari ini?
1: Sandiwara Cinta dari Ada Band.
0: Sandiwara Cinta.
1: Oh, salam buat tadi Bu Resmi ya, Bu Janura, Celi, Bu Mini, terus Bu Jero Nyen Mbak ada di Jero Puspa.
0: Iya, Bu Jero Puspa.
1: Bu Turti Jekule. Bu Bunga Plastik, terus Bu Kartika Kartini, Pak Banu, Pak Ribawa, terus Pak Yuk Melong,
0: nah pokoknya mekejang.
1: Nah, mekejang subel.
0: Bu Ari.
1: Kecuali ya.
0: Bu Ari Sandiwara Cinta Republiknya mau.
1: Tadi. Oh, anak Sandiwara Cinta ada band kasih ngadu.
0: Wih, sengsajaan benih. Salah, iya. Yeah.
1: Nah, salam buat semuanya. Dan Bu Mbak
0: Okay, Aina, siap.
1: Buat Mbak Yuk, makasih. Dah.
0: Dah, nih, kede bangun bepelih nih Bu Ari nih. Okay, yang lainnya masih nantikan ya di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Ini yang masih rebutan ada Bunda Budi, terus ada Bu Resmi di WA call. Ayo, buruan, siapa cepat dia yang dapat ya. Untuk Ninik Zeren mau request lagunya Jamrut, judulnya Selamat Ulang Tahun. Mudah-mudahan nanti ada yang request lagu ini, bisa kompak ya dengernya ya. Halo Lopina, sebelum ke 24644 karena duluan ini yang di WA berdering Ibu Resmi.
2: Halo, selamat sore Lopina, lagu pilihan saya sendiri.
0: Oke, lagu sore pilihan Anda. Oke, gimana Bu Resmi, sehat?
2: Sehat sekali, makanya bisa on air terus.
0: Astungkare. Sekarang mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Judika ya, Cinta Karena Cinta.
0: Siap, Cinta Karena Cinta.
2: Ya, salam-salam dulu Bu. Silakan. Ari, makasih sudah selalu ngoleng Pak Banu, Wak Daeng, Bang Li juga ya, Pak Cip juga. Terus ada Pak Widi juga, Ken Arok juga, Cik Eli, Bu Sukemi, Bu Ari, dua-duanya ya. Terus Bu Merduraka juga, Dek Tambang juga, Dek Tawan juga. Pak dan semuanya dah, banyak sekali ya. Okay. Kesemuanya tanpa kecuali. Salam kompak di udara.
0: Terima kasih.
2: Cantiknya lolet.
0: Aduh, terima kasih juga Bu Resmi, cantiknya lolet. Ayo 24644 dicoba lagi nih. Sebelum saya menyapa yang ada di WA call-nya Pro 1. Wah, Blitawan ditunggu ya nomor antriannya ya. Halo Lopina.
3: Halo Lopina.
0: Aduh, ini dia penguasa tukat munggenya muncul. Bu Bunga, apa kabar hari ini?
3: Kabarnya baik-baik saja.
0: Ada baik-baik saja. Kalau baik-baik saja kenapa kok loyo ya?
3: Oh iya.
0: Oh gitu. Yang penting kan memang benar-benar baik ya.
3: Boleh gelas-gelas kaca.
0: Jangan geng, nyanan kia penyare. Nyanan kia penyare nih, sendadi lagu sendu nih. Nggak, itu cocoknya di Ruang Rindu nanti Bu Bunga ya.
3: Oh, iya, iya.
0: Atau mau nggak ikutan sama yang ngechat tadi, ada Jamrut, Selamat Ulang Tahun, terus ya, ada Armada, mau yang mana?
3: Ya mana aja,
0: oke siap.
3: Tadi ada Ibu Resmi ya, ada Pak Jero Puspa, Ibu Jero Puspa.
0: Iya betul.
3: Bapak Jero Puspa. Lagi ada Pak.

0: Mas Banu ya. Terus Mas Ramadan. Mbak Ari 12 ya. Ada Cik Eli. Siapa lagi? Pak Dewan Tarif. Ya semuanya udah.
1: Oke.
0: Buat Mbak Ramadan tegas, makasih.
1: Terima kasih buat Ibu Bunga atas atensinya. Ada bagusnya juga, ada positifnya juga ya pendengar ya, yang request ke WA call-nya Pro 1. Ketika pendengar yang on air, yang ngeblank, mau dengerin lagu apa yang gak ngerti, istilahnya belum menguasai, belum mengetahui yang lagu agak-agak update gitu ya, yang non-oldies gitu maksudnya, di luar lagu-lagu kenangan, ini ada baiknya juga requestnya ke WA Pro 1. Untuk beli tawan harap sabar nunggu antreannya ya beli, nanti kita nanti dicoba lagi, mudah-mudahan bisa on air. Mbak Ayu katanya salam ke Bunda Janura Ibu Bunga. Ada Mbak Mini, maaf lupa nyenggol pakai olala juga ini. Ada yang kelupaan nih disenggol dari Ibu Resmi. Oke, sudah saya bacakan. Halo Bunda Budi, apa kabar hari ini? Sehat selalu ya Bunda ya. Biasanya tetap produktif Bundaku cantik ini ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Iya, pendengar mumpung masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Lopina lagu sore pilihan Anda. Halo Lopina.
1: Lopina lagu sore pilihan Anda.
0: Iya, benar sekali Blitawan ya.
1: Oke, Mbak Ayu. Mm-mm. Selamat sore, apa kabar?
0: Astungkar amangkinan becik kemanten. Blitawan bagaimana?
1: Patah teler
0: kenten. Patah nggih, astungkar nggih.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Boleh tembang boleh tembang.
0: Boleh niki.
1: Dapat lagu ini.
0: Dapat dong.
1: Pengen lagunya yang agak biar semangat gitu.
0: Nah, benar. Biasanya rock and roll. Apa?
1: Mama Papa Larang.
0: Mama Papa Larang.
1: Tapi jadi kau udah kayaknya.
0: Sudah barusan tadi.
1: Aduh, ya Papa Rock and Roll deh.
0: Papa Rock and Roll. Coba dicarikan dulu nih.
1: Iya. Oke. Okay. Salamnya buat Bu Kartini, biasanya Bu Rini, Bu Janura juga, Pak Banu, Bu Adae, Mas Wawan, Pak Cip di Muncak. Pak Dago biasanya
0: rempah yeah.
1: Lala juragan itu juragan Gulo Bali Pak
0: Peka Olala yang ada di Pedawe
1: iya iya pokoknya semuanya deh dari A sampai Z gitu
0: siap
1: dibungkus jadi satu
0: okay.
1: Ada lagunya
0: ada dari The Dance Company ya.
1: Iya ya benar sekali. Yuk makasih Mbak Ayu selamat bertugas.
0: Baik terima kasih kembali buat Blitawan sehat selalu sekeluarga. Nah ini nih juru kuncinya kita sambut Bunda Budi. Halo selamat sore Bunda Lopina.
2: Halo Mbak Ayu cantik. Iya. Lopina.
0: Lagu sore pilihan Anda.
2: Lagu
0: aduh.
2: Lagu sore pilihan saya.
0: Iya. Sedang apa sore ini Bunda?
2: Coba merayu Tuhanku. Ada nggak judulnya itu?
0: Yang nyanyi siapa ya?
2: Triswaka ya. Kalau dilihat di HP Triswaka. Bunda lagi kangen dengan lagu itu.
0: Tapi kalau terlalu oldies di ruang rindu Bunda.
2: Di ruang rindu. Boleh berarti yang lain ya.
0: Berarti yang lain Bundaku sayang.
2: Yang lain dari ini aja dah. Dari ada band.
0: Ada band yang mana nih?
2: Pemain Cinta saja.
0: Pemain Cinta.
2: Mbak Ayu Bunda nih baru habis mandi tadi dari pagi itu bersih-bersih terus nyuci cuci ada pokoknya beres-beres semuanya.
0: Oke, mantap.
2: Mantap, Mbak Ayu juga tetap sehat dan semangat tambah cantik saja.
0: Astung
2: kangen sama Mbak Ayu nih, mudah-mudahan Bunda nanti hari-hari depan bisa kuantilan ya.
0: Iya, nanti ketemu kita.
2: Yes. Kalau pas Mbak Ayu lagi tugas ya.
0: Yes. Kita reunian di kantinnya Mbak Pipit ya.
2: Iya, iya. Mbak Ayu.
0: Siap.
2: Malamnya buat teman-teman semua saja sehat selalu ya. Buat Mbak Ayu juga pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih ya sayang.
0: Iya sayangku. Dadah.
2: Terima kasih Mbak Ayu, dadah.
0: Baik, terima kasih buat Bunda Budi atas atensinya. Wah sayang sekali Bu Desa Radini karena waktunya sangat terbatas ya nggak apa-apa nanti bisa ikutan di jebak malam nanti ataupun di ruang rindu ya. Untuk pendengar yang hanya mendengarkan saja ataupun yang sudah berhasil on air, saya juga ucapkan terima kasih yang sudah kirim-kirim salam melalui chat. Nya WA di WA Pro 1 ataupun di 24644 ataupun juga pendengar dan juga penonton pemirsa live TikToknya RRI Singaraja juga ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya tetap setia bersama Pro 1 tentunya.

0: Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kime. Gili Putih Sumber Kime adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kime merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Singa Raja sore ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan tentu saja masih bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat penguatan fenomena El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 37,6% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu sebanyak 47,16% wilayah tercatat mengalami curah hujan di bawah normal. Lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal pada periode Juli hingga Oktober 2026. Dengan puncak musim kemarau berlangsung antara Juli hingga September. BMKG menjelaskan penguatan El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memicu kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta mengganggu sektor pertanian apabila tidak diantisipasi sejak dini. Sebagai langkah mitigasi, BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi wilayah masing-masing. Sektor pertanian juga didorong menyesuaikan jadwal tanam menggunakan varietas tanaman tahan kering serta melakukan diversifikasi tanaman. Dan BMKG juga berharap pendengar seluruh pemangku kepentingan ini meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026, upaya mitigasi sejak dini dinilai penting untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, ketersediaan air, serta ketahanan pangan nasional.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

belum diceritakan secara menyeluruh. Bagi yang sudah pernah membaca buku Malik dan Elsa, kehadiran buku Malik dan Elsa 2 ini merupakan kabar mengembirakan. Karena rasa penasaran akan kelanjutan dari kisah Malik dan Elsa akan terbayar atas kehadiran buku ini. Malik adalah seorang mahasiswa di universitas yang sama dengan Elsa. Awal pertemuan mereka diceritakan di buku Malik dan Elsa pertama. Malik adalah seseorang yang pekerja keras, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia bisa kuliah karena mendapatkan beasiswa. Untuk bisa membiayai kuliah pun, ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Malik adalah sosok yang baik hati. Selalu ada saja lelucon yang ia buat. Hal itu membuat Elsa merasa sangat nyaman ketika berada di sisi Malik. Walaupun dengan kesederhanaan, tapi Malik selalu bisa membuat Elsa bahagia. Berat, tapi Malik mampu bertahan. Tapi seiring berjalannya waktu, ada yang harus ia relakan. Elsa. Malik harus merelakan Elsa pergi dari kehidupannya karena orang tua Elsa yang tidak menyukai Malik. Namun justru keduanya bukan Malik yang harus merelakan, tetapi keduanya yang harus saling merelakan. Malik yang berhasil mendapatkan beasiswa linguistik di Belanda harus meninggalkan Elsa. Hal itu membuat Elsa sedih, namun berusaha kuat. Elsa harus merelakan Malik yang ingin menggapai impiannya. Sungguh akhir yang mengharukan. Tapi apa yang bisa dilakukan jika takdir telah menggariskan? Boy Chandra menunjukkan bahwa ketulusan dan kesetiaan adalah pilar utama dalam sebuah hubungan yang sehat dan bahagia. Narasi yang penuh emosi dan reflektif ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca, mengingatkan mereka akan nilai-nilai penting dalam sebuah hubungan. Setiap bab dalam buku ini membawa pembaca pada perjalanan emosional yang mendalam, dari perbedaan pandangan, tekanan sosial, ketidakpastian masa depan, pengorbanan, hingga ketulusan dan kesetiaan. Boy Chandra berhasil menyajikan cerita yang realistis dan menggugah, membuat Malik dan Elsa 2 menjadi bacaan yang tidak boleh dilewatkan bagi penggemar romans.

0: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1.

0: terlewatkan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Kepedulian terhadap lingkungan dapat berkembang menjadi aksi nyata sekaligus peluang usaha. Hal itu dikatakan Iputu Pase Govinda yang menyampaikan kepedulian lingkungan yang tumbuh menjadi usaha berkelanjutan. Ketertarikannya pada pengelolaan sampah berawal dari keresahan melihat banyaknya sampah plastik dan non-organik mencemari jalan, sungai, hingga pantai. Dari kondisi tersebut, ia mengajak rekan-rekannya mencari solusi hingga membangun usaha pengelolaan sampah. Masyarakat diajak memilah sampah dari sumber. Menurutnya pengelolaan sampah penting karena berdampak langsung pada lingkungan, kesehatan, hingga citra pariwisata baru dan Bali pada khususnya. Selain mengurangi pencemaran, sampah juga memiliki nilai ekonomi. Masyarakat yang ingin menjadikan sampah bernilai uang itu dapat mengumpulkan dan memilah sampah non-organik.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

0: buku Antologi Rasa. Buku ini nyeritain cinta segitiga yang ribet banget antara Kiara, Haris, dan Ruli. Kiara suka Ruli, tapi nggak dibales. Sementara Haris, si playboy kocak, justru cinta sama Kiara. Ceritanya campur aduk. Ada drama, humor, dan momen baper dengan latar dunia kerja di Jakarta yang bikin relate sama kehidupan anak muda. Gaya bahasanya sarkastik dan seru, bikin dialognya berasa kayak curhatan sehari-hari.
1: Jadi seharusnya gue ngaku kalau lo pacar gue, gitu?
2: Jangan, nanti ada yang cemburu lagi sama gue.
0: Dengan berbagai POV, kamu bisa ngerasain konflik tiap tokoh, bikin ikutan kesel dan greget dah pokoknya. Tapi kadang dramanya agak lebay dan tokohnya suka kekanak-kanakan, bikin pembaca pengen bilang, guys, dewasa dikit dong.
1: Lo marah?
2: Enggak, cuma ngeratapi nasib aja.
0: Pesan dari novel ini jelas, cinta itu gak selalu happy ending. Kadang orang yang kamu suka gak balas, tapi yang peduli malah kamu abaikan. Ini bukan cerita cinta yang indah, tapi penuh rasa, pahit, manis, asem, beuh, semua ada. Buat kamu yang suka romance dengan humor sarkas dan drama real life, Antologi Rasa bakal jadi bacaan yang asik dan gampang dinikmati.
1: Aduh Neng, masa ganteng-ganteng gini asisten, kenapa gak dipacarin aja?
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Mendengar informasi dari Universitas Tri Atma Mulia dengan Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, profesional di bidang pariwisata, MICE, dan industri perhotelan, D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product, dan FB service. D3 Perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang luar negeri. Prodi FBPP di kampus Jembrane, ada pendidikan bahasa Inggris pendengar, pendidikan guru SD atau PGSD cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan pendidikan jasmani atau penjas juga ada, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga yang memiliki peluang kerja yang luas. Untuk Anda yang berminat bisa kuliah kelas pagi atau sore ya, biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah, jadi segera daftar sebelum 31 Juli 2026, kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatmamulia, Facebook Universitas Triatmamulia. Daftar sekarang pendengar di bit.ly/joinuntrim, WA 0878-609-2925 atas nama Ayulia, atau datang langsung ke kampus di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 16.30 WITA, mendapatkan pelayanan ya. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kan dolar lagi, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku.
2: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin.
3: Selamat sore. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Propam Polres Buleleng menegaskan setiap anggota polisi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi peran Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat.
1: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
6: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
5: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bendungan. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
5: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Bank Indonesia dalam hal ini memiliki peran vital dalam menjaga nilai tukar rupiah.
7: Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui bauran kebijakan moneter, termasuk intervensi ganda di pasar valuta asing seperti spot dan DNDF, penetapan suku bunga acuan atau BI rate, dan pengelolaan likuiditas. Selain itu, mereka menerapkan instrumen giro wajib minimum atau GWM dan memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal, yakni local currency transaction atau LCT, untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing tertentu. Langkah-langkah strategis ini dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi, pertama, intervensi pasar falas, membeli atau menjual valuta asing di pasar untuk mencegah volatilitas. Kedua, penetapan suku bunga, menyesuaikan suku bunga acuan untuk menarik aliran modal asing yang akan memperkuat posisi rupiah. Ketiga, operasi pasar terbuka atau OPT, melakukan transaksi di pasar uang seperti menerbitkan atau membeli surat berharga negara untuk mengendalikan jumlah uang beredar, serta local currency transaction atau LCT, mendorong kerjasama penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra seperti yang tertuang dalam penjelasan Bank Indonesia mengenai kebijakan stabilitas nilai tukar.

0: Berikut suara masyarakat terkait peran Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah.
1: Nama saya Ajus, asal saya dari Karangasem. Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter, intervensi di pasar valuta asing, dan koordinasi dengan pemerintah. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar serta menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
2: Perkenalkan, nama aku Dika, asal dari Tabanan. Peran Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi dengan pemerintahan. Dampak gejolak ekonomi global dapat diminimalkan.
3: Halo, saya Yonilia, asal dari Badung, dan menurut saya peran Bank Indonesia itu menjaga nilai rupiah supaya tidak naik turun itu terlalu drastis. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi dunia itu lagi nggak menentu, jadi Bank Indonesia ini berusaha menjaga kepercayaan masyarakat.

0: Bank Indonesia terus memperkuat berbagai bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika perekonomian global. Sebagai upaya mempertahankan stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat ekonomi Dr. Made Pratiwi Dewi SE MM.
1: Berkaitan dengan peran Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah, ini seperti apa dari menilai efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi dan juga keuangan global saat ini, Bu?
2: Saya menilai efektivitas dari kebijakan Bank Indonesia ini tidak hanya dilihat dari apakah rupiah itu menguat ataupun melemah dalam satu hari perdagangan. Yang lebih penting, apakah pergerakan rupiah ini masih terkendali, tidak terlalu bergejolak, tetapi juga sesuai dengan kondisi fundamental dari ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat dinamika global saat ini, tekanan rupiah itu banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti arah suku bunga Amerika Serikat, penguatan dari dolar AS, lalu juga ketegangan geopolitik, serta arus modal asing yang sangat sensitif terhadap risiko global. Nah, di kondisi seperti ini, peran BI tentu saja sangat penting sebagai penjaga stabilitas. Nah, kebijakan BI melalui suku bunga, lalu juga ada intervensi di pasar valuta asing, serta penguatan dari instrumen moneter, serta komunikasi dari kebijakannya itu sudah cukup jelas dan efektif untuk menjaga kepercayaan pasar. Nah, di sini artinya BI di sini tidak hanya bertujuan untuk membuat rupiah itu selalu kuat secara artifisial, tetapi juga menjaga agar rupiah ini bergerak stabil, wajar, dan tidak menimbulkan kepanikan di dalam pasar keuangan.
1: Baik, sejauh mana stabilitas nilai tukar rupiah ini berpengaruh terhadap inflasi, iklim investasi, serta daya beli masyarakat di Indonesia, di Bali khususnya, Ibu?
2: Untuk stabilitas nilai tukar rupiah itu memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Pertama terhadap inflasi. Nah, jika rupiah ini melemah terlalu tajam, maka nanti harga barang impor itu bisa saja naik. Misalkan seperti bahan baku industri, energi, lalu pangan impor, obat-obatan, maupun nanti barang konsumsi tertentu. Nah, kenaikan biaya impor inilah yang mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri. Nah, yang kedua, stabilitas rupiah itu juga mempengaruhi iklim investasi. Nah, investor, baik itu investor asing maupun domestik, itu akan membutuhkan yang namanya kepastian. Jika nilai tukarnya terlalu bergejolak, maka risiko investasi itu juga akan meningkat. Akibatnya, investor itu bisa menunda investasi atau mungkin memindahkan dananya ke negara lain yang dianggap lebih stabil. Nah, yang ketiga, stabilitas rupiah ini juga berdampak pada daya beli masyarakat. Ketika rupiah itu stabil dan inflasi itu terkendali, harga kebutuhan pokok ini lebih mudah untuk dijaga. Masyarakat juga akan lebih percaya untuk melakukan konsumsi, ataupun mungkin menabung dan juga berinvestasi. Nah, jadi stabilitas rupiah di sini bukan hanya isu pasar keuangan, tetapi juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
1: Kalau dilihat dari strategi yang perlu diperkuat khususnya Bank Indonesia ini apa saja, Bu? Dan pemerintah agar stabilitas nilai tukar rupiah ini dapat terjaga secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
2: Menurut saya ada beberapa strategi yang perlu terus diperkuat. Dari sisi Bank Indonesia, kebijakan moneter ini harus tetap responsif, terukur, dan juga kredibel. Gitu, BI perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas dari nilai tukar, pengendalian inflasi, dan juga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, penguatan cadangan devisa, intervensi di pasar falas yang tepat waktu, lalu juga pendalaman pasar keuangan, serta penguatan untuk instrumen lindung nilai atau hedging, itu juga penting.
1: Ya, bisa sedikit diberikan harapannya terkait hal ini, Ibu. Silakan.
2: Harapan saya, masyarakat itu dapat melihat menjaga nilai tukar rupiah ini bukan hanya tugas dari Bank Indonesia, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. BI berperan menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter dan pasar keuangan. Nah, pemerintah itu memperkuat fundamental ekonomi, dunia usaha meningkatkan produktivitas dan ekspor. Sementara, masyarakat dapat berperan melalui konsumsi yang bijak serta meningkatkan literasi keuangan dan investasi. Nah, kita tentu berharap bahwa rupiah ini tetap stabil, lalu inflasinya terkendali, investasi ini terus tumbuh dan daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Nah, di dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kuncinya di sini adalah menjaga kepercayaan. Selama kebijakan ekonominya konsisten, koordinasi antar lembaganya kuat, dan fundamental ekonominya ini terus diperbaiki, saya optimis bahwa rupiah di sini dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.
1: Demikian perbincangan kami pendengar bersama dengan pengamat ekonomi Dr. Made Pratiwi Dewi S.E.M.M.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pemerintah pusat menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di NTB untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
5: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
4: Nambah alhamdulillah 10.000 BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut. Sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%-an peningkatan. Jadi langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
5: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
6: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Nah, kan besar sekali. Juga itu kita lokasikan bersama Pak Mendagri dan beliau juga adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan, 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti diperbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara, di ujung itu dengan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
5: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
0: Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah, masih terus bergulir. Hingga kini penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lombok Tengah masih menunggu hasil audit dari inspektorat yang akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut. Maya Oktarifah melaporkan.
7: Audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut. Polres Lombok Tengah memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilobanti masih terus berlanjut. Saat ini penyidik Satreskrim masih menunggu hasil audit dari inspektorat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara. Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahian mengatakan, proses penanganan perkara korupsi memang membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan sanksi hingga perhitungan kerugian negara. Karena itu penyidik tidak bisa berburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.
8: Sekarang lagi berjalan dan sekarang dari pemenuhan proses P19 dari kejaksaan. Kita sudah laksanakan ekspos, tinggal kita proses pemenuhannya. Ada beberapa upaya pemeriksaan dan audit yang harus kami laksanakan. Itu yang sekarang kita proses dalam penanganan kasus korupsi juga ada perhitungan kerugian negara. Sementara kan yang berwenang melaksanakan itu BPKP atau BPK. Penanganannya ini kan dalam pelaksanaan audit atau perhitungan kerugian negara ini kita harus mengikuti antrian karena satu kantor melaksanakan untuk satu provinsi NTB. Baik ada dari Polda maupun dari Kejaksaan.
7: Selain kasus Bilobanti, Satreskrim Polres Lombok Tengah juga masih menangani perkara dugaan korupsi lain yang telah naik ke tahap penyidikan. Berkas perkara tersebut pun telah dikirim ke jaksa penuntut umum, namun masih harus dilengkapi sesuai petunjuk jaksa sebelum dapat dinyatakan lengkap. Ia pun menegaskan lamanya penanganan perkara korupsi bukan disebabkan rendahnya kinerja penyidik, melainkan karena setiap perkara harus memenuhi seluruh prosedur hukum, termasuk proses audit kerugian negara yang menjadi syarat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
8: Yang Bilobanti kan sudah kita laksanakan audit dengan inspektorat, dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut. Tinggal menunggu jawaban dari inspektorat. Jumlahnya harus saya ambil datanya karena kami tidak hafal, karena dalam perkara korupsi kan jumlah saksi lebih dari 10, bukan kayak perkara pidana umum. Nanti kalau saya sampaikan statement yang salah, nanti ini jadi jurisprudensi, saya jadi tidak profesional. Lebih bagus saya melihat berkasnya, baru saya sampaikan.
7: Dijelaskan lebih lanjut bahwa audit menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyidik dapat menentukan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya hasil audit akan menjadi dasar dalam menilai ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.
0: Propam Polres Buleleng menegaskan setiap anggota polisi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan. Sanksi diberikan mulai dari tindakan disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
9: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek.
10: Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Buleleng menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota kepolisian melalui penegakan disiplin secara tegas. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kasi Propam Polres Buleleng AKP Iputu Merte SH mengatakan Propam memiliki peran strategis dalam mengawasi perilaku anggota kepolisian. Menurutnya seluruh aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan internal Polri harus ditegakkan secara konsisten agar profesionalisme personil tetap terjaga. Penegakan disiplin juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Penting sekali, karena penegakan disiplin dan aturan-aturan yang ada di internal kepolisian ditegakkan oleh Propam itu sendiri.
10: AKP Putu Merte menjelaskan apabila ditemukan anggota yang melakukan pelanggaran, maka proses penanganannya akan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan internal Polri. Setiap perkara akan dibawa ke sidang komisi yang berwenang untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Seluruh keputusan tersebut kemudian dilaksanakan sesuai hasil sidang tanpa adanya perlakuan khusus.
9: Apabila ada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pelanggaran sesuai dengan perundang-undangan berlaku, itu akan kita lakukan sidang yang langsung dipimpin oleh Komisi Kode Etik. Nanti bagaimana putusannya komisi, itulah yang kami tegakkan.
10: Ia menambahkan sanksi terhadap anggota yang melanggar bervariasi, mulai dari tindakan disiplin hingga sanksi paling berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bentuk hukuman disiplin dapat berupa penempatan khusus selama 7, 14 hingga 21 hari. Selain itu, anggota yang dijatuhi sanksi juga dapat dikenai pembatasan hak mengikuti pendidikan atau sekolah kedinasan selama 1 hingga 2 tahun sesuai keputusan komisi.
9: Yang paling ringan bisa kita melakukan tindakan disiplin, bisa penempatan khusus baik dari 7 hari, 14 maupun 21 hari. Kemudian ada tambahan-tambahan dengan tidak bisa melaksanakan sekolah sesuai dengan putusan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Yang paling berat adalah PTDH, penghentian dengan tidak hormat PTDH.
10: Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng untuk tidak mentoleransi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Penegakan disiplin diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan pengawasan yang dilakukan Propam secara konsisten, setiap personil diharapkan senantiasa menjalankan tugas sesuai aturan, kode etik, dan nilai-nilai tribrata serta catur prasetya. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
0: Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus ancaman bagi tumbuh kembang anak. Peran keluarga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah anak menjadi korban kekerasan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
11: Itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah
12: anak merupakan setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki hak yang harus dipenuhi mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kasih sayang. Namun perkembangan teknologi dan media sosial juga meningkatkan resiko terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk child grooming dan kejahatan cyber. Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Ratna Aftawindari mengatakan penggunaan teknologi perlu mendapat pengawasan dari orang tua karena anak usia 5 hingga 12 tahun menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan maupun manipulasi melalui media digital.
11: Data di KPAI ini menyatakan bahwa dengan adanya media sosial gitu ya, itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah cara-cara memanipulasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu child grooming. Nah, jadi berdasarkan data yang ada di KPAI menyebutkan banyak sekali problematika terkait child grooming dan juga cybercrime yang terjadi dewasa ini di Indonesia. Hampir kurang lebih 400. Ini untuk awal tahun saja, dari bulan Januari sampai dengan April, berarti ya, April-Mei, itu 400 lebih kasus masuk ke KPAI yang menyatakan mengenai adanya terjadinya tindak kekerasan.
12: Menurut Ratna, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, termasuk pembatasan usia menggunakan media sosial. Meski demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter dan mengawasi aktivitas anak. Ia menambahkan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, media, dan keluarga agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.
11: Perlindungan anak harus dipahami sebagai upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan penuh kasih, memberikan perlindungan bagi generasi sehat, cerdas, dan berkarakter baik. Karakter baik seperti apa? Karakter baik yang tentunya mampu menunjukkan sikap yang kritis, sikap yang penuh juang tadi itu, dan tidak mudah menyerah gitu. Nah, orang tua juga perlu nih. Jadi pemerintah sudah berupaya, tetapi kembali lagi yang kita sudah bahas. Yeah.
12: Melalui kolaborasi seluruh pihak diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter sehingga menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolak ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi.
13: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
14: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
13: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprop 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
15: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprop Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
14: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprop kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kami kembali sampaikan berita utama. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Propam Polres Buleleng menegaskan setiap anggota polisi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang

0: faktor memicu kecelakaan seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

0: Mesana tu kita. Masa orang besar kalau gitu anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cerita apa?
1: Riko Mang tuh gak pernah telpon atau chat duluan. Gak pernah ngajak jalan sekalipun. Tapi kalau ketemu, baik banget. Dia suka sama aku gak sih?
0: Kamu tuh ya, jam terbangnya masih kurang. Nih, aku kasih tahu ya, bahasa tubuh pria kalau lagi kasmaran. Ingat banget hal kecil dari kamu. Makanan, minuman, atau sesederhana kata-kata yang pernah kamu sampein ke doi. Kasih perhatian. Ini bukan hal nanya udah makan atau belum ya. Lebih ke nolong kesulitan kamu dengan tuntas dan tulus, Beb. Terus antusias sama lingkungan kamu. Ngegodain pakai lelucon-lelucon yang receh sekalipun. Biarpun lagi sibuk banget, tapi doi pasti ngeluangin waktu. And last but not least, bersikap berani. Siap menghadapi segala resiko. Dalam romantic motives and risk taking, an evolutionary, approach. Tobias Grettermeier pernah bilang kalau elemen cinta mengaktifkan sisi kejantanan pria yang tertanam dalam genetiknya. Gitu. Gimana? Udah jelas? Masih kurang?

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Mazuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro
1: 1. Siat Sampian adalah tradisi unik yang digelar di Pura Samuan Tiga Bedulu, yang mana pura tersebut sebagai tonggak sejarah dan tempat pertemuan untuk menyatukan sekte yang ada di Bali. Sehingga muncullah istilah Pura Kayangan Tiga di setiap desa pekraman. Siat berarti perang, sedangkan sampian berarti rangkaian janur sebagai sarana persembahyangan. Sehingga dalam tradisi perang ini menggunakan sarana sampian baik dilakukan oleh warga laki-laki maupun perempuan melalui proses pewintenan. Siat sampian ini digelar dalam rangkaian puja wali di Pura Samuan Tiga yang dilakukan oleh pengayah peserta laki-laki yang disebut jero parekan dan pengayah perempuan disebut jero permas. Selain sebagai bentuk penghormatan bersatunya sekte di Bali, sampian yang digunakan juga sebagai simbol dari senjata cakra Dewa Wisnu, wujud perlawanan Dharma, kebaikan, atas Adharma, kejahatan.

0: Geger, Museum Sunda Kecil, sejarah tentang bekas pelabuhan Buleleng sejak abad ke-18 sebagai pusat perdagangan, masa penguasaan Bali oleh Hindia Belanda pada tahun 1846, dan terpilihnya kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan tentang pembangunan pelabuhan, terminal, kantor, dan jembatan di Buleleng.
1: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, praktik foto prewedding yang kini hampir selalu hadir dalam rangkaian perkawinan masyarakat Bali ternyata tidak sekadar menjadi pelengkap dokumentasi menjelang pernikahan. Maraknya fenomena prewedding ini mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, mulai dari pergeseran nilai budaya, pembentukan identitas sosial, hingga masuknya logika pasar ke dalam ruang ritual yang sebelumnya lebih didominasi nilai-nilai adat dan agama. Dosen Sosiologi IAHN Empu Kuturan Singaraja, Komang Agus Dharma Yoga Kantina M. Sosio, menilai bahwa maraknya penggunaan jasa foto prewed merupakan salah satu bentuk transformasi budaya masyarakat Bali di era modern dan juga digital. Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai tren fotografi, melainkan harus dibaca sebagai fenomena sosial yang menunjukkan perubahan cara masyarakat memaknai ritual perkawinan. Dijelaskan, masyarakat Bali saat ini hidup dalam arus modernisasi yang ditandai oleh berkembangnya teknologi komunikasi, media sosial, dan budaya visual. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan aspek penampilan dan pencitraan dalam berbagai peristiwa kehidupan, termasuk perkawinan. Dan generasi muda tidak hanya ingin menikah secara sah menurut agama dan adat, tetapi juga ingin menampilkan momen itu secara menarik dan juga estetik. Foto prewed menjadi sarana untuk mengonstruksi identitas diri sekaligus menunjukkan bahwa mereka mengikuti perkembangan zaman.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda dari mana asal nama Bali? Kata Bali pertama kali muncul dalam sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 835 Saka atau 913 Masehi di desa Blanjong Sanur. Berikutnya, prasasti ini dikenal dengan Prasasti Blanjong. Di prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa ini, dituliskan nama Pulau Bali dengan sebutan Bali Dwipa, yang merupakan kata jadian dari bahasa Sanskerta, yaitu Bali, yang berarti persembahan kembali atau sesaji. Sedangkan kata Dwipa sendiri mempunyai arti pulau. Nama Bali juga muncul pada Prasasti Goblek kedua yang dibuat pada tahun 905 Saka atau 983 Masehi. Diperkirakan prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Sriwijaya Mahadewi. Sebelum dikenal dengan sebutan Pulau Bali, para pelaut asing dulunya menyebut Pulau Bali dengan berbagai sebutan seperti Beli, Boli, atau Bali. Sementara pelaut bangsa Spanyol menyebut Bali dengan sebutan Jawa Minor. Nah, sampai sekarang Pulau Bali yang mungil ini tetap menjadi santapan yang lezat bagi para peneliti dari seluruh dunia. Sepertinya mereka berlomba untuk membuka tabir yang menyelimuti kekayaan budaya Bali.

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, ya. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pendengar, saatnya kami hadirkan Mozaik Indonesia terkait judul Geliat Kerajinan Bokor dan Dulang dari Kayu Produksi RRI Singaraja. Dan selepas Mozaik Indonesia, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.

Om Swastiastu. Pendengar, kita jumpa lagi dalam acara Mosaik Indonesia. Semoga kita semua sehat serta senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bokor Bali adalah produk kerajinan lokal khas Bali. Setelah dikerjakan oleh tangan seni pengrajin Bali, jadilah kerajinan tangan salah satunya berupa bokor yang terbuat dari kayu. Kegunaannya sebagai tempat bawaan orang undangan ataupun bisa sebagai tempat kue, tergantung pemanfaatan dari masing-masing pembeli. Pendengar, bokor yang diproduksi di Bali ada yang berbahan aluminium, perak, fiber, dan kayu. Nah, kali ini kami akan membahas bokor dari kayu di mana tempat produksinya juga berada di wilayah Buleleng, tepatnya di Desa Petandakan. Gede Merte Sariade, pemilik industri kerajinan bokor dan dulang Nyiur Indah, mengaku mulai membuat bokor dan dulang sejak tahun 2007 usai meletus bom Bali 2. Pendengar, apa yang melatar belakangi Gede Merte membuat kerajinan dari kayu ini? Sesaat lagi kita ikuti Mosaik Indonesia dengan topik Geliat Kerajinan Bokor dan Dulang dari Kayu di Dusun Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali.

0: Jan, mejanji jak mbok ketut lakar medelokan nak nganten ya nan. Aduh kartil pun kone malu nih tunda ngantosang pas nenggalan kalaine. Ije kade bakat jang HP ini nih.
1: Halo, Om Swastiastu, Mbok
2: Om Swastiastu, kenapa Mbok Yaman?
1: Payunya nan medelokan nih barengan.
2: Payu, masa medelokan buung?
1: Nah, apa juga itu, Mbok? Cuma nyeken angin, ya sakit sapinnya nyanan. Nah, sukses mau, Mbok, ingetan, dekat lainnya, nah.
2: Aman. Apa, Buin, Mbok?
1: Mbok, sapin tuh nian ngomong, Gili sih, Mbok Kore, Mbok, nah. Iki kada bakat yang nih bokor yang melingser no bakat tali sih bakat nih. Ada bokor perai bisa mbok.
2: ada tenang. Sedang melai bi tiang meli bokor nih bokor kayu dah dua luang katinin. Nah nyanan mbok mai dogan pilihin bene anen cian demenin tu silih asal de dogan silih kambing yang suat nyilih sih nguli angin.
1: Semogini aman bodot pasti ke uliang orang kaya masa pantas beli bokor sing idang kini ngelah tetangga demen hati nih po aduh nah buen suat kaya hati yang kamu mau
2: nah
0: Om Swastiastu. Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Mak Nyoman, main nak Mak Nyoman. Pilih ni bokore Mak Nyoman, mai.
0: Mimi, luong ne, halus buin glowing. Pegai DJ ne Mak Tut, DJ si meli.
2: DJ super tandakan Mak Nyoman.
0: Ah, adinya kene halusnya. Sing metahan gati pegawai uling ijadan itu disepetandakan nih cek mewah gati ngenah nih. Ini pegawai lima apa mesin nih mbok?
2: Kombinasi nih mbok mesin jak lima mbok jani tuturinnya menah sujatene tiang waktu ini nak man liputan ke disepetandakan mbok ditongos nih aningai perabote nih be
0: beh sajang deh
2: aning lah usahane nih adane gede merte sariade itu berlangsung tiang beli waktu ini dah dua cepokan nah kadang konen menjalan medlokan sing gitu pirengang malu obrolan tiangnya jak ragane pak gede merte.
3: Dengar saat ini saya berada di Dusun Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Dan saya berada di tempat pengrajin bokor dan juga dulang miliknya dari Bapak Gede Merte Sariade. Om Swastiastu, Pak Gede.
4: Om Swastiastu.
3: Apa kabar?
4: Baik.
3: Sehat selalu ya Pak ya? Lagi ngapain ini Pak?
4: Oh lagi gini dah, kerja.
3: Kerja. Minta waktu sedikit boleh ya, Pak, kita bincang-bincang sejenak terkait dengan kerajinan Bapak ini atau usaha Bapak. Ya. Usaha Bapak apa namanya?
4: Usaha kerajinan bokor dan dulang.
3: Baik Pak, kenapa tertarik pada kerajinan bokor dan juga dulang yang berbahan dasar kayu ini Pak?
4: Begini Bu. Awalnya kan, ya awalnya dulu saya ceritakan ya Bu, ya awalnya saya pengrajin kayu seseh atau kayu kelapa. Terus perjalanan waktu itu tahunnya tahun 1997 Bu. Perjalanan waktu karena bom Bali pertama dan kedua agak kolak apa ya. Terus 2007 beralihlah ke dulang bakor. Tahun 2007 beralih ke dulang bakor. Pada saat itulah saya menggunakan kayu mangga. Ini berbahan mangga. Berbahan mangga asal kayunya dari Singaraja.
3: Gitu ya.
4: Ya.
3: Jadi awalnya membuat tuh apa nih, dulang atau bakornya?
4: Itu bersamaan dulang sama bakor. Saya coba bakornya dulu pertama setelah diterima di pasaran atau di masyarakat, coba lagi dulangnya dari sana lah mulai.
0: Oh bos Nen tuh madang gede merte sariade. Oh ternyata awalnya ngadep kayu seseh atau kayu nyo ya mau. saja pida nanaki nak ngai umah tu nak liunan nganggu kayunya yang ngai rab mo
2: saja.
0: Jani subuh berubah dari bajaringan termasuk vilayangi
2: dani dije
0: entu ane lotu kade
2: sepi-sepi gitu
0: ye nak ane gitu bemela vila
2: gitu.
0: Harus sepi tenang tapi nen je malu bok tahun 97 ombo kan medagang kayu seseh kon yo terus kolep usahane waktu ada bom Bali 1-2 begitu tuh tahun 2007 mulai ngai bokor jak dulang mijek ceketan gadi banding setiru.
2: Oh, untuk madan selang ninggalin peluang gitu mbok.
0: Bisa aja. Oh, berarti bahan utama bokor jak dulang ini harus nganggu kayu po mbok. Mana dia harus kayu po teh? Sing dadi kayu nyambu gitu apa gedebong gitu
2: mbok. Itu sing dadi ane gitu-gitu apa lebuin gedebong mbok. Di antara kayu, anak kayu po ane paling lunge angon bokor jak dulang mbok.
0: Oh gitu.
2: Tahan panas. Lamun di oven sing mekiut gitu kuning. Itu orangnya
0: ih gitu ternyata alasannya. Mbok ini bokornya ini mbok beli ini kuda ukurannya le menurut tiang mbok sedang melagati nawang sing bes cenik sing bes gede cara lagu dangdut
2: sedang-sedang saja
0: yang sedang-sedang saja nah itu bu memang ukuran kuda gendah ada gitu mbok.
2: Nah, mbok apa jelas, jani pirengang wawancara tiangi ajak bapak gede merte. Di lengkap gati nih penjelasannya mbok uling ukuran, warna-warna, proses pembuatan, finishing sampai ke pemasaran sambil pirengang penjelasannya pak gede merte, ganangan kopi.
5: Untuk ukuran bokor ini ada berapa jenis ukuran, Pak?
4: Kalau dulang. Iya, dulang bokor ini ukurannya yang paling kecil 20. 20 ukuran diameter 25, 30, 35
5: itu. Itu aja.
4: Iya.
5: Kalau dulangnya?
4: Sama ukurannya. Sama.
5: Yang paling laris atau yang paling diminati oleh para pembeli atau Pak masyarakat?
4: Ukuran 30, diameter 30 cm ya.
5: Jadi orderan yang banyak itu juga?
4: Iya, sama.
5: Mengenai pada saat finishing ini Pak, warna-warna yang Pak siapkan warna apa aja?
4: Kalau warna untuk dulang bokor tuh macam empat jadinya bu.
5: Yang
4: pakai melamin tuh warna coklat atau warna natural dibilang jenis. Lagi itu merah maron, warna hitam dan cat itu yang terakhir. Ada model cat ya cat merah atau hitam ini.
5: Cat apa
4: ada kalau pakai catnya cat mobil bu.
5: Mahal ya pak ya?
4: Ya lumayan itu makanya. Yang pakai cat agak mahal harganya.
5: Oke. Kemudian ada furnace begitu ya?
4: Area, iya itu ya. Furnace satu milamin.
5: Begitu ya.
4: Iya.
5: Pak, saat produksi dulang ataupun bokor, di mana letak kesulitannya nih Pak? Pada saat awal nih?
4: Kalau pada saat awalnya sih, padahal ini kan kayaknya sudah terbiasa nih Bu. Tidak sulit, cuman prosesnya aja agak lama.
5: Agak lama.
4: Iya, prosesnya agak lama. Soalnya dari awal itu kan kita potong bahannya dulu, setelah bubut ada pengobatan, setelah pengobatan pengeringan.
5: Pengobatan apa itu Pak?
4: Ini biar tidak kena rayap Bu.
5: Oh ya. Jadi itu manfaat daripada pengobatan ini agar produknya itu tahan lama.
4: Tahan lama ya.
5: Tidak dimakan rayap.
4: Ya. Setelah pengeringan baru prosesnya variasi Bu. Variasi ada variasi bato, ada kayu, pakai kayu, bermacam model lah.
5: Dari lalu, mana nih Pak dapat ide-ide begitu?
4: Ini alami aja Bu, langsung aja berpikiran gini, oh pas marang model bato gini sudah agak sepi, kita bikin model lain.
5: Jadi di variasi itu ada batok kelapa?
4: Iya, batok kelapa.
5: Pak dapatkan batok kelapa dari mana?
4: Batok kelapa kan saya punya mesinnya Bu, pemarutnya.
5: Oh, gitu.
4: Soalnya kan ada upacara sini, ada memarut sini kan dapat batoknya.
5: Iya Pak De, selain bokor yang menjadi produksi utama Bapak dan juga dulang, apalagi yang Pak produksi?
4: Kalau sekarang saya bikin model stand lampu Bu.
5: Oh, lampu.
4: Stand lampu.
5: Untuk di hotel-hotel itu?
4: Ya sementara kan untuk pribadi.
5: Untuk pribadi.
4: Nanti kalau berkembang kan bisa ke hotel-hotel ya. Ada sih modal banyak.
5: Ada modal-modalnya. Laris sih Pak?
4: Ya lumayan Bu, ada sih. Ada aja.
5: Iya Pak.
4: Ya.
5: Apa kendala-kendala Bapak yang Pak hadapi ketika menjalankan usaha ini Pak? Mungkin di bahan,
4: Kalau di bahan sih tidak ada kendala.
5: Tidak ada kendala.
4: Mungkin biasa tuh usaha karena modal aja tuh. Ya. Mungkin modal karena mungkin pesanannya gini tidak bisa melayani karena modal gitu.
5: Karena modal. Ya. Jadi itu ya.
4: Iya.
5: Kendalanya modal.
4: Modal.
5: Biasanya untuk memasarkan kemana aja nih pemasaran Bapak?
4: Kalau pemasaran karena lewat online ada sih.
5: Online ada.
4: Itu dari anak-anak.
5: Untuk pameran-pameran apa sering ikuti?
4: Iya, sering. Kalau pameran di Singaraja kan sering diikutkan sama dinas ya. Pameran ulang tahun Singaraja itu sering.
5: Di mana saja Pak ikut pameran?
4: Kalau pameran di Singaraja kan di Lopes Lopina Festival pernah.
5: Terus di mana lagi?
4: Di ulang tahun Singaraja kan kota Singaraja kan pernah.
5: Ya. Kalau ke Denpasar?
4: Ke Denpasar PKB Bu.
5: PKB ya, itu aja. Kalau di daerah lain tidak, kabupaten lain.
4: Belum Bu.
5: Belum. Iya. Harapannya Bapak mau ke sana juga ikut ya, biar lebih terkenal.
4: Iya. Harapannya kan itu biar bisa dikenal di masyarakat barangkali.

0: di kope ne misi lagu Bali. Ijek. Tapi ada kuangan binsik nih.
1: Apa?
0: Jajil sih gak ada. Aduh. Mbok ini gak enang kopi jak wanen. Eh ngomong-ngomong nih kayaknya lagu demenane beli gede sute jak beli Edi Wiana nih yo.
1: Oh,
0: iya bener pasti milih. Eh mau
1: apa?
0: Nih bokor ini teh. Oh apa adanya Pasarange kan saat HUT Kota Singaraja duga sini oh
1: PKB.
0: Begitu tuh oh duga PKB di Denpasar masih oh iya ada event sai kok nih masih milu
1: sai ya milu
0: kena kenuang luang masih itu mbak oh apa buin oh jani medagang lewat online. Uling di ije dogen bisa mau belanja
1: bener
0: jani nak suba zaman modern onyangan ngabe HP apa
1: Android
0: di halo mau belanja halo medagang tinggal ti peragat betransfer pesne barang mekirim kadang cara mbokdot
1: kengken
0: ngadep talo hasin alo gadi
1: kengken
0: sing nak uling banyu ning dogen beli jaksa antero buleleng mesen kene talo hasin yang tadi uling jepang subuh mesen do talo hasin do
1: bener gati mbok nyoman asal ingetang dogen HP ini jangan kuota mareng ngidang transaksi
0: dong lentu kan subuh pasti itu Pak Gedinin tuh deh nyadane Pak Gedinin Merte mau busa nak ngorang kendalanya di permodalan kok nih ya kena hang adanya masih usaha kan pasti butuh modal mau
1: butuh modal
0: kayaknya Pak Gede ngidang masih ngatasin oh buktinya usahanya semakin maju mbak oh
1: maksudnya oh yang modalnya gede kan usahanya buin ngedenang gitu maksudnya mau nyaman yang niraga ninggalin proses ngai bukur ini mbak oh kewah nanging bagi Pak Gede Merte oh nak sebuah biasa kok nih sing masa sulit cuma prosesnya mekelo mancan peragat gitu tahapannya liugatin tuh mancan peragat tahapan demi tahapan tuh
0: jangan
1: lamun beragat sekalian liu meragat tang bokor dan dulang gitu mbok
0: gitu merin mit gadio mbok mbok mekite je buinnya kenang nih tiang
1: apa buin
0: tu inde ukuran bokore jak dulange kune ada macam 4 kuda gento ukurannya tuh tuni tuh
1: kuda tuh 20 ya 20 25 30 35 gitu
0: men mbok sing man motrek apa barang-barangnya nih lenan gitu loh kena tiangnya kapang tawang nyanyin.

0: di tune sawirnya kan usahanya buat termasuk lumayan besar nih bu,
1: lumayan lancar.
0: Ngajak karyawan
1: anak buah.
0: Oh, anak buah istilahnya. Oh.
1: Awalnya 15, awalnya tahun 1997 tuh 15. Jani nu benah kutus. Mungkin beralih profesi ke profesi lenan mbok nyaman.
0: Gitu. Eh mbok Tut, yen unduk bahan bokor jak dulang ini kan sube karuan betul nih orangnya aku leng kayu poh. Men selain tuh kan apa dogen alat-alat nenek aneh anggone ngai pangnya kekini luongne gitu loh. Masa kayu poh dogen?
1: Oh biasalah alat-alat perkayuan. Yang sing pelih ada 5 macam tuh alatnya mok.
0: Oh apa gen tuh?
1: Nah sekalian berpiringan ngobrolan tiang. Sekalian dengan para tenaga kerja.
2: Alat-alatnya ini alat-alat apa saja yang Pak siapkan dalam produksi bokor dan juga dulang ini?
3: Kalau alatnya sih sederhana ini bu. Ini seperti ini pemotongan pertama ini, enggak. Ini pemecah pertama gergaji, gergaji juga namanya. Nah itu mesin bubut. Setelah mesin bubut, mesin bor. Mesin gerinda. Pengamplasan tuh itu aja sih.
2: Lima. Berarti bahannya yang Bapak harus siapkan adalah bahan kayu dari
3: kayu mangga.
2: Ya. Selain mangga?
3: Selain mangga, kalau kecuali kayu mangga yang bagus untuk soalnya kuat di open
2: gitu.
3: Ya, selain itu agak.
2: Bagaimana kalau bongkol dari kayu seseh itu?
3: Nanti jarang yang tinggi.
2: Oh, jarang.
3: Ya, nanti kalau kan kayu mangga kan banyak di Buleleng itu banyak kayu mangga yang tidak produktif.
2: Iya. Ya, Pak, ada berapa orang yang membantu dalam usaha Bapak ini?
3: Kalau sekarang sih cuma 8 orang, Bu. Kemarin-kemarin kan karena kena pandemi ada tenaga saya 15 orang. Sekarang sisa 8 orang.
2: Pekerja Bapak yang jumlahnya berapa orang nih?
3: 8 orang.
2: 8 orang ini gimana nih sistem kerjanya nih, Pak?
3: Sistem kerjanya kalau tukang produksi seperti tukang bubur itu saya hitung borongan, Bu.
2: Borongan?
3: Ya,
2: gimana?
3: Per biji hitungannya.
2: Oh, per biji.
3: Ya, tukang bubur kan dua, ada tukang buburnya. Saya hitung borongan. Kalau tukang batok, borongan juga itu. Yang harian ini tukang amplas.
2: Oh, itu harian.
3: Ya, tukang finishing itu harian.
2: Harian. Ya. Cuman tukang itu bubur.
3: Ya, bubur kan ya? Dia kadang-kadang kan sampai sore, sampai pagi sekali datang yang dia hitung borongan.
2: Nah, sekarang saya mau ke pekerjanya, Pak.
3: Ya, terima kasih.
2: Izin saya untuk berbincang dengan beberapa karyawan Bapak.
3: Bisa.
2: Om Sastro, maaf mengganggu nih, dengan siapa?
4: Dengan Pak Made Rencana.
2: Pak Made Rencana, ya. Sudah berapa tahun menjadi karyawan di sini?
4: Sudah lama, dari tahun 97 mulai.
2: Apa tugasnya nih?
4: Tugas saya untuk ini membuat dulang.
2: Bubut ini ya namanya.
4: Bubutnya
2: ya?
4: Di
2: menghaluskan
4: sini.
2: Begitu ya?
4: Ya, memproses dulangnya ya, saya.
2: Biar bulat-bulat
4: begini. Karena ada tahapnya.
2: Iya,
4: ada
2: betul. Ini tahap pertama ini atau kedua?
4: Pertamanya kan buat
2: itu,
4: bahan
2: ya.
4: Dulu.
2: Ini
4: baru
2: berapa?
4: Diproses keduanya.
2: Kedua ini ya? Oh, Pak, kedua gitu ya. Nggak pernah terluka gitu kena alat ini?
4: Oh, pernah
2: ya? Apa?
4: Sering. Misalnya tangan. Kan bisa aja.
2: Kalau nggak pakai pengaman, tangannya nggak pakai slop tangan gitu. Nggak takut nanti tangannya ikut.
4: Ya sudah biasa.
2: Oh, sudah biasa. Harus fokus, Pak ya.
4: Harus fokus.
2: Gitu. Satu hari berapa nih bisa membuat atau menghaluskan bokor ini?
4: Sekitar 30-an lah.
2: 30-an. Satu hari ya.
4: Oke.
2: Terus ada kesulitan-kesulitan nggak ketika membuat bokor ini?
4: Oh, ada misalnya bahannya ada yang pecah gitu kan. Misalnya itu yang buat terluka.
2: Oh,
4: kita nggak
2: gitu.
4: Teliti. Ada yang pecah itu pas diputar kan
2: mental
4: dia.
2: Oh, iya.
4: Kalau yang utuh ini aman-aman.
2: Oh,
4: kalau
2: aman,
4: kita
2: ya?
4: Fokus aman aja.
2: Gitu. Jadi harus diperiksa dulu bahannya apakah ada yang pecah atau tidak.
4: Kalau
2: gitu.
4: Pecah misalnya bisa dilem dulu atau.
2: Oh tidak dibuang itu ya?
4: Tidak.
2: Oh, dilem.
4: Dilem nanti. Gearnya yang lambat pakai ini kan dua.
2: Gitu
4: kalau
2: ya.
4: Gear yang besar bisa agak lambat, enggak mental dia.
2: Iya, mulai kerja jam berapa sampai jam berapa?
4: Jam 8 sampai jam 12 nanti.
2: Mengasuh dulu.
4: Mengasuh jam 1 lagi kerja.
2: Lagi kerja.

0: Sampai jam 5 sore.
1: Pernah nggak sampai umur gitu?
0: Iya, kalau banyak
1: pesanannya
0: bisa.
1: Gitu ya. Apa namanya? Hanya bokor aja yang dibuat ya? Kalau dulangnya nggak?
0: Segala macam. Misalnya ada orderan pasuh, misalnya jarum tangga ya saya buat. Pasuh apa datang saya buatkan. Lu misalnya.
1: Lu sampai lu ada?
0: Apa aja?
1: Oh, yang penting dari kayu
0: tongkat,
1: ya.
0: Tongkat misalnya. Oh, tongkat komando, tongkat jenderal itu macam-macam banyak macamnya.
1: Tapi produksi utamanya adalah bokor dan juga bokor. Dulang.
0: Ini analanya kan bokor dan dulangnya. Misalnya ada barang tamu seperti tempat lampu itu kan hotel.
1: Iya.
0: Pesanannya saya buatkan juga.
1: Itu nggak proses belajar dulu gitu, berani nerima.
0: Buatnya kalau ada kamar saya
1: langsung bisa.
0: Diameter bisa.
1: Memang punya darah seni nggak?
0: Iya, karena dari kecil sudah terlatih.
1: Oh gitu ya, wah luar biasa ini. Luar biasa nih, mudah-mudahan saja sukses ke depannya ya.
0: Nah,
1: dan apa yang menjadi harapan bisa tercapai, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Bu.
1: Kemudian saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pekerja perempuan. Finishnya sebentar, saya dengan Ibu dulu ya. Oke, nanti baru finishnya. Baik, Ibu. Siapa Ibu? Dengan Ibu siapa?
2: Nyoman Sudiani.
1: Nyoman Sudiani. Oke, Ibu Nyoman Sudiani sudah lama bekerja di sini.
2: Iya, Bu. Dari awal saya.
1: Tahun berapa, Bu?
2: Dari awal, Bu.
1: Oh, dari mulai usaha ini ya. 97 berarti ya? 97. Nah, Ibu tugasnya apa ini?
2: Itu nempel.
1: Oh, nempel-nempel ini ya? Ini apa namanya nih, Bu? Ini kan kayu kecil-kecil.
2: Iya, kayu, ya.
1: Jadi ada variasi ya, untuk variasi. Ini kayu kecil-kecil ini kayu-kayu percahan atau?
2: Nggak bikin, memang.
1: Emang sengaja?
2: Ya, sengaja. Ini variasi, ini kayu nangka, ini gempinis, ada ini jati, sama kayu mangga.
1: Oh, gitu.
2: Campur.
1: Sengaja di... campur ya,
2: kelapa,
1: karena warnanya berbeda ya, Bu, ya.
2: Iya,
1: yang kuning ini. Warna apa ini? Apa kayu apa
2: nangka.
1: Ini? Oh, nangka kuning ya.
2: Iya.
1: Ibu bisa membedakan ya?
2: Iya, bisa.
1: Itu ditempel ini gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi Ibu berapa bokor bisa menempel-nempel hasil ini sini
2: beda-beda.
1: Ya, suruh sini satu hari.
2: Kalau bokor jenuhannya bisa 30 lebih. Kalau
1: satu hari?
2: Paling ini kan susun, paling cuma dapat 5 atau 6 tumpuan.
1: Oh, 5 tumpuan ya. Oke.
2: Okay. Susun.
1: Apa kesulitannya nih, Bu?
2: Ya, ini udah di bahannya. Kadang kalau tercampur aduk gini, agak sulit nyari variasinya.
1: Kenapa dicampur tidak? Di kuning-kuning aja gitu?
2: Enggak.
1: Enggak ya. Oke. Ibu tugasnya cuma nempel-nempel ini aja. Oke. Ya. Setelah nempel selesai tugas Ibu ya?
2: Ya. Nanti ada yang merese.
1: Di tahapan berikutnya.
2: Iya.
1: Oke. Ibu harian di sini kerjanya.
2: Enggak saya sih.
1: Iya. Iya, gitu ya. Oke. Ya.
2: Borongan kalau gini ya.
1: Oh, borongan Ibu ya.
2: Menurut gininya aja.
1: Apa harapan Ibu ke depannya Ibu?
2: Ya, semoga tetap aja ada kerjaan ini.
1: Oh, gitu. Baik, terima kasih, Bu.
2: Iya.
1: Waktunya. Selamat melanjutkan nempel-nempel lagi nih ya.
2: Iya.
1: Oke, semoga sukses.
2: Oke, makasih.
1: Kita naik ke atas. Nah, teman-teman, saya sekarang menuju lantai 2. Tempat finishing ini ya. Selamat siang. Om Swastiastu, Ibu-Ibu.
3: Oke.
1: Oke. Ini lagi sibuk ya, Bu, ya?
3: Biasa itu.
1: Lagi sibuk. Waduh, baru selesai, cantik banget ya. Boleh bincang-bincang, Ibu? Dengan Ibu siapa, Ibu? Ya, Ibu siapa? Ibu sirih kan ada nih.
4: Ini ada Yoman Renjiasi.
1: Yoman?
4: Renjiasi.
1: Renjiasi.
4: Renjiasi.
1: Oh, Renjiasi. Ibu ya. Yoman Renjiasi, ibu tugasnya apain, Bu?
4: Niki pun itu ngamplas.
1: Oh, iya. Ya. Tugasnya ngamplas.
4: Iya.
1: Uling pidan ini, Megai.
4: Bu, Bu Mekelo nih.
1: Oh, Bu Mekelo.
4: Iya.
1: Ini halus sekali. Awai sama Fude mah ngamplas, Awai.
4: Awai banyak. Itu.
1: Amuni udah ngamplas.
4: Iya, Jak mak Niki jak mak kesana.
1: Oh, tu ibunya tugas apa tu? Kita lagi saya kesana ya.
4: Niko nempul.
1: Oh nempul.
4: Yang ngamplas.
1: Ibunya ngamplas. Ini ngamplas apa? Ini sab ni bu.
4: Sab ni.
1: Oh, ni sab ada ni. Ibu demen megai kene bu.
4: Ini yang demen lah Niko.
1: Ibu harian.
4: Ini harian. Iko nyepet.
1: Oh. Oke, Bu. Lanjut ngamplas. Tiang menuju ke pekerja lain dulu, nggih. Dengan Ibu siapa?
2: Dengan Ibu Lestari.
1: Ibu Lestari, cantik kali namanya. Ibu Lestari, tugasnya apa nih, Bu?
2: Bikin dia nempul, ngamplas.
1: Nempul. Niki kok udah bagus niki sabe.
2: Niki ngamplas kentone niki dempul-dempulane.
1: Oh, dempul-dempulane. Oh, Ibu gadi ibu,
2: ampun 7 tahun ini.
1: Oh, berpitung tiban. Oh, demen gadi ini ibu.
2: Okay.
1: Ibu harian.
2: Harian ibu.
1: Oh, harian. Libur-libur sehari libur?
2: Nah hari minggu.
1: Minggu libur. Oh, malah hari minggu masih ibu. Oh,
2: makin karo dalan.
1: Oh, karo dalan. Ino dalan izin libur ya. Ibu liu-liu mah ngampi ini nih bukan ngampas apa ini?
2: Karuan iku bu aman kenten ya untuk hendai nih ku menggendong penumpang. Atlas kene nih.
1: Ya boleh tarik terima
2: Warno.
1: Kasih. Saya mungkin ke pekerja lainnya.
2: Ya sangat
1: itu cowok. Swastiastu. Aduh izin boleh nih izin wawancara di siang nih. Nah pendengar sekarang saya beralih ke ruangan sebelahnya. Memang masih di lantai 2. Di sini ada cowok-cowok 2 orang. Ini tugasnya apa ini? Dengan apa siapa ini? Siapa duluan nih? Ini siapa?
5: Pak Komang.
1: Pak Komang
5: ya.
1: Karyawan.
5: Karyawan.
1: Oh, Pak Komang karyawan tugasnya apa ini?
5: Kalau di sini finishing namanya.
1: Iya, udah ya. Tahu ini finishing lantai 2. Ya, tugas Pak apa ini?
5: Ini udah seperti tempat lampu ini finishing tahap akhirnya ini di sini.
1: Ini apa ini alatnya nih, Pak? Kok panas-panas begini?
5: Yang mana?
1: Ini kok sampai pun-pun.
5: Oh, yang ini kan hasil dari finishing itu.
1: Oh.
5: Ya, air yang pakai kan kumpul di sini.
1: Oh. Enggak ada yang panas-panas di sini.
5: Benar.
1: Pakai Pak cek-cek di sini ngecatnya.
5: Iya, di sini.
1: Oh, di sini ngecatnya ya. Nah, itu apa namanya nih?
5: Kalau ini tempat lampu namanya.
1: Tempat lampu itu kalau misalnya ada contain-contain itu diapain?
5: Oh, kalau ini kan diolah di bawah supaya antik.
1: Oh.
5: Di bukitan itu.
1: Jadi, walaupun compeng begitu, bukan berarti tidak terpakai, tapi diolah sedemikian rupa.
5: Supaya unik.
1: Supaya unik, ya. Apa pakai nanti diolahnya itu?
5: Ini kan seperti apa namanya ini warna. Ini kan nah, putih ini cat itu.
1: Oh, nanti nggak kelihatan warna. Yang contoh itu nggak kelihatan.
5: Kelihatan gini dah.
1: Oh, begitu nah. Juga. Oh, tapi itu yang bikin unik ya?
5: Ya, ini dah biasanya kan dipakai di pila-pila di hotel, di tempat lampu ini.
1: Oke. Okay. Kemudian ada lagi pekerja berikutnya. Okay. Dengan siapa?
6: Adik Kertio.
1: Kertio, Adik Kertio udah lama kerja di sini.
6: Udah.
1: Oh, kerjanya apa nih tugasnya di sini?
6: Finishing.
1: Finishing di bidang apa ngecat ya? Hmm. Oke. Okay. Bagaimana cara ngecatnya begitu? Proses pengecatannya bisa disampaikan
6: awal,
1: di awal?
6: Awal-awal
5: kan pakai impra.
6: Impra.
5: Impra.
6: Sinding.
5: Sinding.
6: Warna.
5: Warnanya.
6: Warna gloss.
1: Oh gitu. Ada berapa tahapan itu?
6: 3.
1: Oh, 3 tahapan. Pencampuran warna siapa yang ngatur?
5: Oh, sendiri.
1: Sendiri. Jadi ada berapa warna yang disiapkan di sini?
6: Satu warna, dua warna hitam ya, coklat.
1: Hitam coklat. Ya. Kalau mau yang merah hati gimana?
6: Butuhan yang
5: pembeli aja kalau
6: pembeli
5: ada yang cat.
1: Oh, jadi tergantung pemesanan. Gitu ya.
5: Warna coklat hitam. Warna di sini dari mana aja, warna apa aja boleh.
1: Iya, senang kerja ini.
6: Iya, senang.
1: Senang ya. Baik, terima kasih ya bincang-bincangnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga sukses selalu ya.
7: jejani mirengang nih karyawannya Pak Gede Merte. Abang tawange suaranya masuk radio.
8: Lamon ragane sing sempat mirengang jani mo oh. Banjarane pasti dogen mirengang. Madak je tekedange jak ragane sing gitu. Yang yakin banjarane di desa pertanakan pasti ada nih mirengang RRI. RRI gitu loh. Selalu menjadi radio pilihan masyarakat. Kayaknya tuh
7: satu suara berjuta telinga. Sekena RR ini memang keren gading. Caro yang kerennya masih. Biarpun juga irage di luar bulele ngoyong anak tetep ngidang monitor RRI nawang. Sawire nawang bo. Jani sube ada aplikasi RRI digital ada nemo. Di HP Android demo yang penting ngisi kuota. Ya lo gati unduh aplikasi ini di Play Store, Google Store, apa buat store-store lainnya betul. Terus tutang sube petunjuk nih.
8: Benar gati tuh mbak nyaman. Kembali ke topik malu nih.
7: Saja kengke tuh kengke.
8: Tentang bokor dan tulang itu mbak.
7: Ismar aja ingat apa? Tenaganya tuh ini kan 8. Mana di tahanan 6 ada di wawancara nih.
8: Adi 6 ken-ken teh.
7: Men coba petekin.
8: Itu tuh.
7: Masa coba ketek.
8: Satu.
7: Nyen.
8: Pak Madi rencana. Itu bagian bubut tuh ngalusang-ngalusang tuh. Dua. Nyoman Sudiani bagian apa tuh adanya ane motif-motif tuh
7: permotifan. Nyemin
8: ane ketiga Renjiase tuh ngamplas, tukang ngamplas tuh. Terus ane keempat Ibu Lestari itu tukang nempul.
7: Bicara muane dempul gitu tuh. Terus nyemin
8: ane kelima Komang Aryawan tuh bagian finishing ngechat tuh, ajak ke kadek Kertia finishing masih ngechat ya. Terus ben besik tuh bosne Pak Gede Merte. Kan pitu dah dene ane lenan sementara izin kone nak ngelah gae sing masuk sing megae gitu.
7: tapi kena hang kengkeng je terampil limane bis je sat pragat dulang sat pragat dadi bokor. Hebat gati yen masalah kesulitan biasa nangis sing ade bu karena bebiasa mo nanging ya kena hang prosesnya kayak gini bis. Aduh penasaran tiang pokoknya kayak gini lakar kemut yang melali nih. Lakar ngale dulang susun papat.
8: Ada mau susun empat liu ada susun kuda gen ada sesuai permintaan gaya nangge be.
7: Sajang ke?
8: Ada.
7: Di samping itu tujuan tiangnya kamu nak pangman awah je.
8: Pangman muda.
7: Men meli di pabrik biasanya kan dadi mudaan mo.
8: Mudaan gitu.
7: Masih kena ongkos kirim.
8: Mok nyoman orang kaya jek beli dogen sebe kenapa teh?
7: Tenang gen kebeli jatiang mekejang kebeli.
8: Mok nyoman sebe sanje ayo nih medlokan main menjalan sube nih pilih bokornya nincen lakar kesile nih pilihan sube.
7: Aduh misi milien buin lakar kebeli dogen sube nih bokornya nah kayak ini buin mau meli sik nih Pak Gede Merte dan ini kebayah jani jayang kudu teh sik kebayah 2 juta kebayah. tapi sebelumnya matakon jebuin besik mbok
8: apa
7: mengenai harapannya Pak Gede Merte sebenarnya kayaknya sih harapannya apa dot buin ngedenang usahane gitu umpamane.
8: Saja dah pang lengkap ini statementnya Raga nih alias Pak Gede Merte. Nah apa harapan Pak Gede?
9: Ke depan harapan saya kan ya semakin dikenal barangnya dan berinovasi lagi biar tambah laris. Harapan lagi kan biar bisa keluar barangnya, keluar Bali lah istilahnya.
1: Baik Pak Gede, terima kasih bincang-bincangnya. Semoga sukses ke depannya.
9: Ya, Pak.
1: Usahanya
9: syukur.
1: Semakin maju.
7: Harapannya simpel gati mo.
8: Simpel.
7: Barangnya apang kasub tur demen ini jak masyarakat. Yen liu anaknya demen kan nambah pesanan buin. Yen jelek cepok gitu. Dogen meli sube
8: cepok kapok. Anak bejelek sih suwa meli kapok dan amon kasub ngidang be booming seluruh Bali sampai keluar Bali.
7: Nah benar.
8: Nah menyoman amutugan banyak berangkat bejani medlokannya mo.
7: Bisa jangan mai begas mai Eh, dah lu. Ih, kamen kamen
8: kene
7: nih, kamen ini nyelongket.
8: Oh, nyelongket.
7: Ini kebaya Perancis sih nyelongket. Aduh, ini kan jadi nih kayu po. Perjanian gratis selongket tuh kebaya brokat Perancis sih.
8: Duh. Belang, nah ini enggak, Mo. Nelang, Mo,
7: negak. Rugi mah 2 juta beli brokat.
8: Ini orang kaya. Ganti dan sugeng. Aji brokat gitu.
7: Oh, Jerman.
8: Jerman.
7: Nah, mau jalan besubuh, nah.

Pendengar, bokor merupakan salah satu alat yang digunakan untuk keperluan upacara agama bagi umat Hindu di Bali. Bokor dan dulang yang diproduksi Gede Merte diberi label Nyiur Indah. Hal ini dilakukan untuk memberikan identitas produksinya. Jiwa seni yang mengalir dari kakek dan ayahnya tidak membuat kesulitan dalam proses pembuatan bokor dan dulang ini. Kepada RRI, dia mengaku belajar secara otodidak. Demikian Mosaik Indonesia Produksi LPP RRI Singaraja. Saya Tris Januartini mewakili unit penyelenggara Mosaik Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Mosaik Indonesia berikut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu?
13: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan verbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikan ini sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Humabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Humabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Humabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang.

0: ya. Jadi sudah insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ratnam orang Bangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Hofsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.

Pendengar Persatuan Radio Singa Raja, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singa Raja malam ini. Dan tentunya saya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ada yang unik ya. Ini salah satu komunitas yang ternyata merupakan wadah bagi para pendukung tim nasional Inggris yang ada di kota Ambon. Namanya komunitas Hooligans Chapter Ambon. Nah, ini merupakan wadah bagi para pendukung tim nasional Inggris yang ada di kota Ambon. Jadi komunitas ini menjadi tempat berkumpulnya para pecinta sepak bola, khususnya penggemar Three Lions, untuk berbagi informasi, berdiskusi, hingga menggelar kegiatan nonton bareng setiap kali timnas Inggris bertanding. Wow, unik ya. Jadi sejak berdiri, Hooligans Chapter Ambon ini rutin mengadakan kegiatan nonton bareng setiap ada ajang besar seperti Piala Dunia maupun Piala Eropa. Nah, kedepannya komunitas ini berkomitmen untuk terus berkembang dan menjadi rumah bagi para pendukung tim nasional Inggris di Maluku. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya RRI.co.id. Dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan cek fakta terkait bantuan LPG gratis khusus pengguna Telegram ya. Dan dilanjutkan dengan drama radio mini produksi RRI Atambua dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan. Setelah itu saya Irna akan kembali untuk Anda dijebak jejak balik ini. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: 1 RRI Singaraja.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, 10 anak dari komunitas rentan di Jakarta akan mewakili Indonesia dalam ajang Street Child World Cup 2026 yang digelar di Meksiko pada Mei mendatang. Mereka tergabung dalam tim Garuda Baru setelah melalui proses seleksi ketat dari lebih dari 170 peserta yang telah dibina selama 1 tahun terakhir. Anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang penuh tantangan, mulai dari kawasan padat penduduk hingga permukiman relokasi. Street Child World Cup merupakan ajang sepak bola internasional yang tidak hanya menampilkan pertandingan, tetapi juga menjadi forum global bagi anak-anak untuk menyuarakan hak mereka, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak. Keikutsertaan ini menjadi bukti bahwa dari keterbatasan, anak-anak Indonesia mampu melangkah jauh dan membawa harapan ke tingkat internasional.
0: Dengerin Singa Raja malam ini, jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singa Raja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singa Raja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singa Raja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singa Raja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singa Raja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim pemerintah memberikan bantuan liquefied petroleum gas atau LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu, tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah? Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
1: Suatu hari. Lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
4: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
6: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
2: Betul.
0: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya Ibu?
0: Bisa, Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
1: Pak, ada satu panel jatuh.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek.
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya langka tidak listrik nih?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Meh.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

0: Om Swastiastu, Rahajeng Wangi. Kembali bersama saya Irna untuk jebak jejak balik ini. Anda bisa request lagu-lagu pop Bali, nge. 24644. Halo, selamat malam. Rahajeng Wangi.
1: Rahajeng Wangi, Mbak Irna.
0: Halo, Rahajeng Wangi Mawali, Tante Yeni.
1: Dimo. Rahajeng Wangi jebak.
0: Nge.
1: Jembangnya jemun, Mbak.
0: Nge.
1: Lomahe memitre, Mbak.
0: Jangan sampai ya.
1: Ya.
0: Ih, serem lagunya, serem ini baru berarti ya.
1: Cuma tas lagu, Mak.
0: Iya, ngerti kok, cuman kita kan cuman di ini aja, jangan dibawa ya. Ini. Kok enggak ada ya? Oh, taruh, belum. Oke. Ya. Oke, saya salah ketik. Oke.
1: Okay. Dalam dumun.
0: Oke. Okay.
1: Kartika, Bumini S, Buari BC, Bliwidi di Tokyo, Pak Tetlacur, Bapak Dimas, Rahajeng Wangi, Beli Tawan, Samyanta Demon Mo.
0: Nge.
1: Rahajeng Tugas Mo,
0: Suk Sama Mawali, Tante ini. Om Swastiastu, Rahajeng Wangi.
2: Swastiastu, Rahajeng Wangi, Mak Irna. Penapi Gatre.
0: Rahayu, Beci.
2: Beci, nge. Menas tembang dumun, nge. Nge. Tembang dari Jan Peri, nge?
0: Jan Peri.
2: Ya? Ah, Jan Peri. Ray Penny,
0: Ray Penny. Mm-hmm.
2: Yang berjudul apa ya tanya? Ray Penny Seger Gen Tunas. Ya?
0: Seger.
2: Seger Gen Tunas.
0: Seger.
2: Nge, nyalam dupon nge. Nah, sana iwau. Abu Yeni di kawasan ya, Benton Dollar, siapa? Bu Resmi, Desa Aladini, Bu Aribete, Ari Semeru, Bu Parida, Benton Pak yang di Bedangan, Blitawan, Pak Banu, Pak Bambang Benton, Pak Sukrajos, Desa ni Pak Pak Kartosabong, Panengah Inggris. Pak Gerodak, Benton Talar, Pak Nyoman Ringin Negara juga nge. Ya contoh maka kesami ke mantan ke salamnya nge.
0: Bapak mohon maaf teman-teman. Repenik banyak ini seken-seken rejuna ilu bulan ampura karya ilu bulan suka di hati. Bintang. Oh,
2: seger gen tunas teman-teman. Ya kupu-kupu Benton kupu-kupu malam itu.
0: Dari?
2: Ray Penny.
0: Ray Penny juga. Oh, ada.
2: Ada ya Nike mantan ge.
0: Nike ge.
2: Ge. Ge semua baik. Kenal. Rahajeng juga. Om Santi.
0: Om Santi. Santi. Om ge. Sukses sama Pak Widi. Rahajeng Wangi jebak. Ge. Sir Niki.
3: Pak Ketut kapan kaya, Mbak Irna?
0: Nah.
3: Pak Ketut kapan kaya?
0: Pak Ketut Lacur.
3: Apa kabar, Mbak Irna?
0: Baik, Pak Ketut Penapi.
3: Ya, baik-baik, mau request lagu.
0: Boleh. Apa, Pak? Bapak? Pak Tut? Sepertinya sinyal ya. Aduh, sedih banget deh kalau kayak gini. Pak Tut, masih di sana kah? Kayaknya terputus ya. Pak Tut Lacur mungkin nanti chat lagi atau ulang lagi boleh. Karena kita kehilangan suara Anda. Tuh kan terputus. Baik. Terima kasih Pak Tut Lacur. Kalau misalnya mau chat boleh. Nanti kita putarkan lagunya. Oke. Kalau misalnya mau coba lagi boleh. Om Swastiastu Rahajeng Wangi.
4: Om Swastiastu Rahajeng Wangi.
0: Rahajeng Wangi Mawali.
4: Nabi Katre.
0: Baik Bapak Suksema, Pak Banu Penapi.
4: Beci mantap.
0: Nungas Tengkara, amin.
4: Tembangi Mbak Irna.
0: Napi.
4: Tembangi. Wow, anu, suka-suka ya, suka-duka.
0: Suka-duka?
4: Iya, yang duet ya.
0: Suka-duka, yang duet?
4: Iya, yang duetnya.
0: Nanti kita ini ya suka duka bersama itu
4: dalamnya ada beli DD, voucher yang turun.
0: Patut lajur, ya.
4: Lajur. Ada beli tawan, ada jeli, bunga, Bu Yeni, Bu Kartika, Kartini, Bu Jeru, Jeru Puspa, ini Jeru, teman, anu Bu Yuda, Bu Desa.
0: Iya, buat semuanya.
4: Bu Budi, Bu Mini, Bu Resmi.
0: Ini buat semuanya ya, Pak.
4: Pak Inggris, ke semuanya.
0: Oke.
4: Buat Mbak Irna.
0: Oke.
4: Rajang tugas semua.
0: Mewali, Pak Banu.
5: Satu kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Riansa dan Ayuswan Dewi, suka duka pukul 21 lewat 45 menit hampir ya. Kurang 1 menit lagi. Oke, kita masih ada waktu. Langsung saya sapa saja penelpon berikutnya. Selamat malam. Tahan jeng bengi, jebak. Nggih, Sireniki.
1: Salam kenal dulu.
0: Oh, salam kenal nggih.
1: Siang Ketut Putri Mbak Erna.
0: Ketut Putri.
1: Nggih.
0: Nggih. Ibu di mana? Ibu apa Mbak nih?
1: Nggih.
0: Halo?
1: Mbak.
0: Mbak, nggih.
1: Kembang dumun, Mbak.
0: Apa itu?
1: Nah, nggih. Saya ngarin cinta nggih.
0: Hmm?
1: Mbak dumun, Mbak.
0: Ya. Lagunya apa Mbak?
1: Tembang semikit spesial dum. Sayang Arin Cinta.
0: Arin Cinta.
1: Mm-mm. Oke, mengapa tembang komisi spesial di Monanta aja?
0: Ari Sinta, mohon maaf, cening sayang adanya.
1: Salam kenal tuh.
0: Boleh, cening sayang adanya.
1: Sudah.
0: Ari Sinta.
1: Iya, sayang gitu.
0: Enggak, ini yang kita punya cuma cening sayang.
1: Oh, cening sayang manten.
0: Ah, enggak.
1: Mencenten, sayang, yang mus sekarang. Siren itu mau gak duet pokoknya.
0: Ah, sayang dari?
1: Sayang.
0: Sayang.
1: Yanmus.
0: Yanmus. Kita cek dulu ya. Soalnya memang mohon maaf nih kita. Oke.
1: Okay.
0: Sayang sayang dari Yanmus. Adanya sayang sayang dari Yanmus featuring Nia, betul?
1: Ah, teman
0: nggih, nggih, nggih. Sok mangge, terus salamnya buat siapa, nggih?
1: Megati teman nggih, Mbak
0: Ina. Nggih.
1: Tembang komisi spesial antar Adik Rakitale. Salam kenal dumun sareng semeton sami ben RRI Singaraja nggih, sareng sedulur yang Banjar. Untuk Mbak Irna rahayang siaran sukseme. Om Santi, Santi Santi Om.
0: Santi Santi Om nggih. Ampureun nggih, Bu. Mbak Ketut Putri. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Wongi, Mbak Irna. Ini
0: mewali Ibu Resmi.
2: Nggih, langsung ngampun nggih waktunya ini ya.
0: Nggih, napi.
2: Jagung bakar wenten, Mbak Irna?
0: Wenten di PP. Oh, wenten iki yang Sri Kandi. Wenten.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Heeh. Enggak tren lumun nggih. Usan Siren iki Ibu Siren.
0: Ibu Ketut Putri.
2: Ibu Ketut Putri nggih. Salam kenal nggih Ibu Ketut Putri. Mbak ya, ya Mbak Ketut Putri. Sarang Pak Widi ya, sarang Pak Banu, sarang Pak Ketut Lare juga, Pak Ketut Lare tapi Pak Ketut Lacer usan ya.
0: Pak Ketut Lacur.
2: Pak Ketut Lacur, Bu Yeni, Bu Ari. Nggih, makasami ampun nggih. Makasih suksume Mbak Irna, Rajang Wengi.
0: Rajang Wengi mewali, suksume Ibu Resmi. Satu penelpon terakhir untuk jebak. Ini lagunya panjang-panjang soalnya 5 menit lebih. Om Swastiastu Rajang Wengi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Om Swastiastu Rajang Wengi.
0: Rajang Wengi nggih, Sireniki.
3: Dekat-dekat.
0: Dekat-dekat. Siapa ini, Mas Wawan?
3: Iya,
0: oke, Mas Wawan mau lagu apa?
3: Lagu Kenteng Layang-Layang.
0: Boleh, Dados.
3: Iya.
0: Iya.
3: Megatre Dumon.
0: Iya.
3: Pak Ketut Narki, ya. Bu Marwati di Cikewase, Dadong Buyan, Dadong Kumpi, Mang Lare. Ya, si Wijiat Wati kan, dia Wati ya. Mungkin yang ke kota Wenten, Bu Kartini, Bu Kartika, Ayu Leong, Bu Nyoman Banyuneng ya. Cire Male, Pak Gerodan, Pak Widi Pandeng ya. apa Inggris.
0: Buat semuanya Mas Wawan.
3: Semuanya.
0: Waktunya nggih.
3: Selamat tugas yang rapi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Mohon maaf untuk waktunya nggih. Jadi saya tuntaskan sesaat lagi untuk jebak. Nanti saya akan ketemu lagi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz,
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Masih bersama saya Irna dan tentunya di Pro 1 RRI Singaraja. Baik, saya sapa penelpon pertama kali ini. Ada siapakah? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi itu Ruang Banu.
0: Iya.
1: Hai, ketemu lagi.
0: Ketemu Pak lagi Pak Banu. Iya.
1: Lagi Irna.
0: Apa tuh?
1: Bangku tua.
0: Oke.
1: Dewi Irnawati.
0: Baik.
1: Tolong dicarikan ya.
0: Iya, saya tahu lagunya Pak. Bila ku duduk di sini.
1: Teruskan terus.
0: Jangan, habis waktunya.
1: Salam-salam dulu. Ada Mas Kawan tadi, ada Papa Dimas, Genaro, ada Mas Alvin, Bang Beni, Chris Pati.
0: Buat semuanya ya Pak ya, biar kita nggak habis waktunya ya. Iya, satu lagi. Sebenarnya cuma tiga sebenarnya bolehnya.
1: Itu yang di luar di Kalimantan itu Bangli. Iya dah.
0: Iya deh.
1: Untuk Bayarna. Sehat selalu ada di
0: Kalimantan. Terima kasih Bapak. Iya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ibu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Irna. Jumpa
0: iya,
2: lagi
0: jumpa
2: kita di udara.
0: Terima kasih Ibu Resmi.
2: Lembayung Bali ya Mbak Irna.
0: Baik.
2: Ya.
0: Baik.
2: Ya deh, salamnya untuk kesemua-kesemuanya aja deh. Bu Janura iya. Juga, makasih. Selamat malam Mbak Irna.
0: Sama-sama Ibu Resmi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Krak.
0: Segrak, selamat malam juga Pak Bambang.
3: Iya betul, sehat Mbak Irna ya.
0: Sehat, amin, alhamdulillah
3: ya. Kalau gitu saya lagunya ngikut aja. Yang penting saya bisa masuk, bisa hadir, bisa absen. Mbak Irna sehat selalu, terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama, sehat selalu Pak. Selamat malam juga untuk Pak Nyoman Netep. Salam ya Mbak Irna. Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Kak Irna.
0: Hai, selamat malam juga. Ini dengan siapa ya?
4: Dengan Fitri.
0: Halo Fitri.
4: Iya, apa kabar?
0: Baik. Fitri di mana sih Fitri?
4: Kenapa Kak?
0: Posisi di mana?
4: Di seberang.
0: Seberang mana?
4: Seberang Jawa.
0: Oh iya, tepatnya di mana sayang?
4: Di Banyuwangi.
0: Banyuwangi. Terima kasih Fitri sudah bergabung.
4: Sama-sama.
0: Fitri mau lagu apa?
4: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
4: Ini nostalgia ya?
0: Boleh, nostalgia.
4: Fitri nggak ngerti.
0: Nggak apa-apa, nostalgia itu kan nggak mesti yang zaman baheula banget. Yang
4: kalau masih laluna bisa nggak?
0: Bisa, laluna kan juga termasuk lama itu ya. Kita cek ya laluna ya.
4: Iya. Oke, salamnya buat kesemuanya aja. Selamat malam. Buat Kak Irna, mudah-mudahan sehat selalu. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, kalau begitu kita langsung saja dengarkan lagunya yang pertama terlebih dahulu dari Dewi Purwati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Termasuk lama juga ya Fitri, lagu Laluna dengan Selepas Kau Pergi. Kembali 24644 saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya. Mari lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Ketemu lagi, Mbak.
0: Iya, apa kabar lagi nih Mbak Yeni?
1: Lagunya Kerinduan, Mbak, dari Bob Zepoli.
0: Oke.
1: Okay. Dalam sedikit. Ada Bang Tip, kemudian untuk Pak Samong, Bibi di Tokyo. Untuk Bu Resmi, selamat malam. Untuk Bang Lina juga. Ya, untuk kesemuanya, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Selamat bertugas, Maina. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya. Selamat malam Ruang Rindu. Penelpon berikutnya.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya. Ibu Janura belum bobo nih.
2: Belum, kalau sudah bobo mana mau bicara dengan Mbak Inna kecantik.
0: Memang bobonya malam-malam apa memang bagaimana nih?
2: Memang malam-malam.
0: Oh, kan? Oke, siap. Mau lagu apa sekarang?
2: Tapi agak siangnya dapat tidur. Tadi dapat sebelum ada acara, saya tidur sebentar tadi.
0: Oh gitu, oke.
2: Tapi kalau full tidur aja terus, tidak bisa mengikuti suara radio, siaran radio RRI Pro 1 Singaraja kan?
0: Iya, suaranya ibu juga masih semangat sekali.
2: Semangat, harus segar ya.
0: Iya.
2: Jadi benar sama para pecinta RRI Pur 1 Singaraja. Dengan penyiarnya khususnya.
0: Asik. Sekarang mau lagu apa ibu?
2: Lagunya apa? Lagu manca bisa?
0: Boleh.
2: Storybook Children.
0: Storybook Children.
2: Sandra dan Andes penyanyinya.
0: Storybook Children, aku tahu lagunya, cuman kalau malam ini nggak tahu nih, aku kok nggak ketemu.
2: Ada, nggak ketemu.
0: Mm-mm.
2: Ya lagu Indonesia aja.
0: Lagu Indonesia aja, oke.
2: Okay. Ya, Agnes Monica, yeah. Matahari.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya, salam dikit nih. Mm-mm. Tadi maini lah, ya.
0: Iya.
2: Pak Yeni rasanya tuh.
0: Iya, betul.
2: Ya, malam ya nih, ya Mbak Pipit, mari Bu Resmi, Bunga Plastik juga, mat malam ya buat Bu Mini, ya buat Bu Rangkawatu juga, mat malam ya. Hari Semeru, hari BT, ya mat malam, juru makhluk di bawah juga Pak Nyoman Estawa, pekak sang
0: buat semuanya ya Bu.
2: Pekak, olala ya, yeah. Semuanya para juga RRI.
0: Yeah. Terima kasih Bu, sama-sama.
2: Malam
0: juga.
2: Ingatin aja pulang, hati-hati di jalan. Karena udah malam.
0: Iya. Terima kasih Bu Janura.
2: Oke, dah.
0: Dah. Oke. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Hirna.
0: Oke, Pak Tut lacur lagi.
3: Apa?
0: Pak Manglare.
3: Ya, dari Tejakula, Mbak Irna.
0: Oh, siapa ini?
3: Inggris.
0: Oh, Pak Inggris. Maaf ya, Pak Inggris. Iya.
3: Pak Irna.
0: Iya.
3: Napi Gadra. Apa kabar?
0: Baik, Bapak Inggris apa kabar nih?
3: Baik juga.
0: Baik juga, oke.
3: Okay. Lagu.
0: Apa?
3: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, boleh.
3: Enten nge?
0: Nge.
3: Salam.
0: Mm-mm.
3: Bu Madi Resmi. Yang tadi Bu Janura nge.
0: Nge.
3: Bu Janura Bangli, Pak Madewi di Tokyo, Pak Banu.
0: Buat semuanya. Pak
3: Janura.
0: Pak Inggris diem.
3: Mas Wawan, terima kasih Mas Wawan. Semuanya aja Mbak Irna.
0: Iya.
3: Selamat tugas Mbak Irna.
0: Pak Engge. Mewali. Pak Inggris juga terima kasih banyak nge, sudah bergabung malam hari ini nge. 3 penelpon sudah. Jadi kita langsung dengarkan lagunya terlebih dahulu.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada yang memiliki kenangan tersendiri mungkin di antara lagu-lagu yang direquest oleh rekan-rekan lainnya ya, pendengar Pro Satu dari Singaraja. Jadi kayaknya momennya pas gitu ya. Ih, lagu saya itu gitu ya. Oke, masih ada waktu dan kesempatan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ini Raja Palo Negara.
0: Raja Palo Negara, nggih.
1: Ada lagu Mbak Irna.
0: Apa tuh?
1: Aneka Viola yang pertama kali ya.
0: Hah? Pertama kali? Saya cek pertama dulu ya.
1: Aneka Viola. Iya.
0: Kita cuma punyanya Audi pertama kali, bukan itu, Fanny.
1: Ini aja yang gampang aja. Rinduku tiada yang tahu.
0: Rinduku?
1: Enak Estorina.
0: Oke. Iya, mengirim salam.
1: Irna, makasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Telepon berikutnya, saya mau sapa dulu deh Bli Made Dharma Wangsa Dusun Batu Puluh Panji Anom Singaraja hadir. Terima kasih. Pak Nyoman tetap juga, terima kasih Pak Nyoman. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Irna.
0: Selamat malam juga.
2: Buat lagu ya.
0: Siapa ini?
2: Manglare, Tiga Wadir.
0: Pak Manglare, ya.
2: Dan siap pun berkembang ya, Irna.
0: Apa tuh?
2: Cie sudah terbang.
0: Ah?
2: Cie.
0: Pance.
2: Cie.
0: Ah?
2: Lagunya Yance.
0: Kok Yance bahasa lagu Bali?
2: Benten.
0: Bukan lagu Indonesia Bapak. Tadi sudah lewat lagunya.
2: Benten yang baru bangun.
0: Oh ya, gimana ditinggal tidur? Lagu Indonesia sekarang Pak.
2: Mati ya.
0: Udah ada yang request Pak Endang Estorina Rinduku, siapa yang tahu?
2: Ya pilih aja Endang ya.
0: Deh.
2: Ya dengan Nina, selamat berbuat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Pak. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Malam. Enggak.
3: Rindu Mbak Nana.
0: Enggak Pak Ma dari bawah, terima kasih sudah bergabung.
3: Iya, ada tuh lagunya Kustos, bisa Mbak ya?
0: Bisa, kalau ada mah. Lagunya yang mana Bapak?
3: Ya, minggunya sedih-sedih di hari Minggu.
0: Okay.
3: Kita sedih di hari Minggu.
0: Siap.
3: Bapak alumni 80 SMP 1, sahabat grup ACACFP. Ya, semua pecinta Ruang Rindu, salam rindu. Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali. Baik, sudah ya? Sudah tiga penelpon, tiga lagu? Satu, dua, tiga? satu lagu lagi ya kayaknya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ah, terputus, sayang sekali. Karena tadi Pak Manglare lagunya dari Endang Estorina, jadi kita gabung ya nanti ya dengan lagunya Endang Estorina, Rinduku Siapa Yang Tahu. Baik, kalau begitu, oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kenapa terputus terus ini 24644? Ya udah, kalau gitu kita langsung putarkan saja lagunya berikut ini. Oke, kita coba lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo. Nggih, siapa ini?
4: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini. Oke, Ibu Kartini, mau lagunya apa nih?
4: Lagunya Kapan Kau Mengerti.
0: Kapan Kau Mengerti. Oke, Ibu.
4: Malam mikir ya. Ada beritawan ya, Jomo. Selamat malam ya, semoga tenang-tenang aja ya. Ada juga Pak Banu, ada Pak Cid ya,
0: yeah.
4: Ada Pak Mamur, ada Pak Bagus, ada Rizky Meru dua-duanya ya, ada Bu Reki, Bu Mimi, Bu Manda ya, ada Pak Plastik, ada kakak Ulala ya, selamat malam. Ada juga Kak Mandari ya, semoga diberi ya, selamat sehat aja.
0: Buat semuanya ya.
4: Ya. Semuanya damai ya. Selamat bertugas, selamat malam.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Kartini. Ruang Rindu.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Prosatu RRI Singaraja, karena waktu juga kami akan segera akhiri satu penelpon terakhir malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Nggih. Rindu memori lewat lagu.
0: Nggih, siapa ini?
1: Ketut Nacur.
0: Oh ya ampun, Pak Ketut.
1: Ya.
0: Iya, enggak apa-apa sebagai penang. Ya. Apa?
1: Lagunya Widuri ya.
0: Widuri. Hah?
1: Widuri yang dari Bali.
0: Dari siapa?
1: Bruri.
0: Bruri, kita enggak punya ya. Dari John Tanamal boleh? Penyanyi aslinya ya, soalnya ya. Oke.
1: Okay. Ya,
0: oh, dari Bruri ada nih, ada di TikTok kita ketemu. Oke, okay, siap.
1: Pokoknya kasih
0: iya.
1: Terus semoga sehat ya. Buat Mbak Isna, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di acara request kami tadi sejak Dijebak dan juga Ruang Rindu. Selanjutnya Anda akan dengarkan siaran budaya kami Topeng Pasek Badak bagian ke-6 dan tentunya akan diakhiri nanti dengan renungan malam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Lagu penutup di Ruang Rindu ada Widuri, ada Bruri dengan Widuri.

0: Saya lihat masyarakat gotong royong.
1: Buat anak gotong royong.
0: Berbekal antis tamat bekerja gotong royong. Memperlebar jalan.
1: Enggak jalan.
0: Yang khusus akan dipakai proyek para wisata budaya. Adeng-adeng, kan?
1: Adeng-adeng itu.
0: Nak gotong royong?
1: Anak liu yang pasti
0: nepung tangan sih.
1: Mudian tu begini aneh.
0: Apa cek barang? Nak kalau melihat jalan asing-asing kayu dengan tuh jadi tanah ek.
1: Ujina tanah ek.
0: Kalau mesti tanah ek buka.
1: Kayu ek.
0: Kayu apa medek mengumi pengliur mana kai?
1: Oh, kalau mesti tanah ek coba.
0: Buka. Ba. Buka.
1: Weh,
0: udah lah, ada kan di muka warung itu dah.
1: Benar.
0: Ada dagang banyak. Kata sang.
1: Keman ek no?
0: Nek lima gelap pelang pelik. Buka sang buya ek macam.
1: Weh, si budak barang buya ek.
0: Kata nak no?
1: Man ek besek na lima penel.
0: Ada ni bos yang gak ona. Ingat kan ek buka. Sang barang membuka dia sang mulung cicing mekerah. Dia geruntuh macam itu.
1: Masih atau keng-keng?
0: Ya, sang ulung murid lepas guru teko jemaah sang buat tanah nang amatros ya.
1: Gitu, mani wang?
0: Ya, ni wang.
1: Ya.
0: Apa yang pulih klinik?
1: Mana apa pulih klinik?
0: Saya ada Pak Menteri itu.
1: Mesti saya man pertolongan.
0: Apa yang Bu Bidan itu ya?
1: Waduh Bu Bidan.
0: Ngejar pokoknya Bu Bidan.
1: Oh, pernah sakit tebas keras?
0: Sing, karena tomen nepuk nak bagus.
1: Dan, cie.
0: Tunte, sang. Suntik jahit, tapi bihir tak? Oh, bidanan menjahit itu?
1: Oh.
0: Kacang jumat itu?
1: Benar.
0: Tidur kacang ke jumat?
1: Benar.
0: Liu nak lo kacang gelam, saya pegawai ke banyak kawan?
1: Ya.
0: Liu nepung nak gelam, bah gelam pada yang ulung kita tak? Mekedek, nguna diwang lo kacang gelam. Maksudnya sih ngibur, cang?
1: Ngibur, pasti ada kau panik sakit
0: itu. Entah, cang gen bibih menjahit. Parang cang kedek, pegak, ketah-penah. Gak mempiang, ya, bih.
1: Ini bidan memanatap. Tulis gak kedek itu biar, ketulis mau biar ya.
0: Weh. Sirap, cang ping.
1: Man.
0: Ya, cang sirap surat tulung di natah, eh. Deko suge, say.
1: Suge apa tuh?
0: Koma, say.
1: Deko kurang, cak itu pakai suge.
0: Beli bagus, dong mau tangi. Ketua, cang.
1: Bening, ya.
0: Bengel, jak, cang bangun. Kuliki wentan, walau patro, bicari dana keagung.
1: Loh, suratnya ane picaan abah kantor tuni.
0: Balung cang balin cang surat baca cang.
1: Loh, suratnya? Man memunyi suratnya?
0: Memunyi cang. Kopadang.
1: Oh, kopadang.
0: Yang terhormat.
1: Benar.
0: Mester gede sirkus. Alias.
1: Abdan si sirkus.
0: Ya. Alias.
1: Alias.
0: Inengah.
1: Inengah.
0: Komang.
1: Benar.
0: Keluar daning.
1: Lempir lah dan
0: bener Pak Luwung tak ada kan beranang masih kasup ini buat dahan Luwung kan
1: waktu sing pegat-pegat
0: yuk wayah
1: asing ada nyuk mata ini
0: ulung nyuk model ini
1: model yang kayaknya
0: nyak si ulung dibungkil lah
1: dijak nyuk ulung
0: gelebat kita nyuk di DT ulung
1: jai
0: atas kepintaran masyarakat mengolah kelapa diolah
1: menjadi
0: lengis mengolah dream
1: lengis diolah
0: menjadi sabun cap tunai 75 per batang. Beras kualitas 1
1: harganya
0: Rp85 per kilogram.
1: Kualitas 2
0: Rp75 per kilogram. Beras PB Rp6. Siaran radio ini.
2: Sudah ada siaran radio itu.
0: Kenapa dia orang sini? Ya capo dong itu orang cukup.
1: Gila mau buduk nih.
0: Kenapa dia orang tau?
1: Kenapa radio ke siaran itu?
0: Cang tayo yang butuh radio ini. Mesti cang mobok ulu-ulu radio. Apa yang ada? Kita orang cang mudah-mudah. Tempat dikit nanyang.
1: Sampun.
0: Nah, tempat dia mudah-mudah.

ulun jagi pacang ayah. Jagi pacang ayah ge, ring bijo poli genah, gelisang rara genah he, puniki campur gelis-gelis. Be ngetepek kang Dewa Ratu. Lemahnya lontik tinakan si tayong tayong. Tinggi manya

0: 我来给你们看戏。
1: Muin darulo manit maluem.
0: 没有。
1: Sujatine pahit mo kilit tegale mo budi toyo ken kenapot
0: kada rekod jamba-jamba jang jika tengi dan doa waduh
1: sebat dikot yang kacang ragoy merekod yang dibancinga metuna metunik mesagat mesigit jatuh gen sip ya dari wanita
0: jeru sampunnya salah samping eh. Siang tukang jago sang rauh pada jagi pacangannya.
1: Sampun lagu tukang jago lagu tembirang pepatah.
0: Pepatah
1: boleh dilihat jangan dipegang.
0: Be boleh dilihat jangan dipengen kena ngenang cila kodok kena. Dong dewa ratu dia pantas tunik.
1: Keramanin lu mati lo.
0: Oh iya nadi anak lu ken-ken.
1: Lu luwe buka janin.
0: Pangidang jadi nak lu luwe kena jenangnya cerah rago tu.
1: Apang bisa ngamung rago nyiksa dewe pang selesai.
0: Apang bisa aja meriksin rago.
1: Pang sing kadi wastro adolang.
0: Pang sing cerah kaman adapan.
1: Makeber ipun selesai.
0: Mula makeber selesai di pengak-pengake.
1: Nanti malo mengusudin.
0: Genti maro teko ngusut
1: buuk licap tong bisa laku ya kada rago kita
0: nih ya nih saling ngaku miripnya kampeh nih tong adonan awan nih ya nama
1: anak sengkong eman bajang
0: oh suka anak mulung ngerakso bajang
1: angne sekar sedang mini
0: kengken dia bungo sedang komomo
1: temu lileng ane ocak pebudi mengisop tari
0: kengken kaden paling itu melilingan pang mandi nyetsap pisarin bungo
1: yan tuno pagoh panitongin
0: yan dini tuno ban meriksin bajang eh
1: ngerano yang ulah laku
0: ulah laku ya tadi ne
1: tingkah emon adi bajang
0: yan ben enak nih anak tadi nak bajang
1: agamu angin nyuluhin
0: itu tak teruk kamu ini bulik
1: apa manut maring sang menyalatang
0: banyak jadong sangin ngayunin luir sangin kok kayunan
1: kadimo sekar sana
0: yang tiang tadi nak bajang tuh sekar sana kan tuh tiang
1: tuno gobo tuno sari
0: diapin goba ini tuno diapin tanpa sari
1: itu ane nyandang tulat nanging selayu layu nemi
0: gitu hubungan sanat tuh ini sanang tuotang diapin sing mogobo diapin tak pasari selayu-layunya ya bakal miik oh yang hubungan sanat ini mirip layu ngabrak ke mirip ini
1: ake anak ke nyara tangan tos layu ke sungkemin nyandang tujuh tingkah emong-emong bajang bih
0: kene ne liyo ditung ne dari nak bajang guna apa kasih cara dong pang dong dewa kene
1: merikin tiang dia kada raga we
0: kuman
1: ye milah-milah cara dah ke penitia karya we
0: kan dana di jalan ko anu we di jalan ngoyo
1: milah-milah cara dah ke penitia karya santi apa ngi ye tiang nak masuk ya
0: unu masuk
1: ye semong tiang masuk sekolah taman kanak-kanak
0: gitu be
1: sore yang kursus bidan.
0: Oh, kursus bidan.
1: Nih, masan saya dados yang bidan. Masan gemuk mereren yang dados bidan.
0: Sehingga ada ulu keto mensuka bidan biar gemuk. Saya aja tetap bidan nu.
1: Yang masan saya kan dados bidan ngambil yang penyuntik yang ketegal-tegal yang nyuntik selong.
0: Baru saya bisa nyuntik selong kan bidan.
1: Tante mila-mila tiada rata kan tan?
0: Oke.
1: Tante apa nge? Kirimnya nika orta orang tuan guru nika nampi pebesan nge. Semang tia masuk panggil tia ke tuan guru.
0: Ngita mengadap.
1: Mengadap ya ke muka.
0: Aris.
1: Ngeniko tuan guru. Loh, lu mani idewa kencan penika abad.
0: Beh. Ada, tak lu mani.
1: Oh.
0: Mani apa ya kena cerah senar baru.
1: Lo wenta nak ngeras saking puri mengwi budal konengen lo kedua ni kau siang.
2: Tunggu patut.
1: Tadi belum seng masuk ijen yang ingin ijen. Mau pamit ya ketuan guru.
2: Nih.
1: Ngambil siang tas.
2: Atas.
1: Ngambil siang buku alat-alat pelajaran sendiri.
2: Beh alat-alat pelajaran kekapel kita nyenase.
1: Apa kata mau pamit ya ketuan guru dah kata.
2: Tunggu.
1: Mau jalan yang onyang ni kau nak nulis murid-murid dah.
2: Tadi kita.
1: Nulis yang mau jalan ye megayat yang mau jalan.
2: Weh. Memes. Meh karo petekung.
1: Ampun dia kan diluruh mana kan tang?
2: Tunggu.
1: Marah dia mekipa om lah kelot. Nyetop dia montor bemo, montor bimo.
2: Montor bimo, saya montor ijuno bro. Montor bemo.
1: Nyetop dia montor bemo, marah setop dia montor macagliuk. Nika motor mereren. Narimo nika.
2: Narimo kene.
1: Macagliuk montor mereren nak remo nika.
2: Oh beh, cek si kenapa pecang medingan. Cek macagliuk motor remo nika.
1: Motor mereren motor re. Pak supir yang numpang meriki bu.
2: Oh.
1: Ampak jalan di muka, negak dia di muka.
2: Weh, di muka negak?
1: Iya, maka ceret di ke motor ada. Weh, motor apa maka ceret? Dia nak tahu nih kalau ke pasapain ceret.
2: Tatar. Nyananya tatar nih kecoh.
1: Iya, nyetatar rampun.
2: Ceret.
1: Ceng, memargini ke motor.
2: Siap motor maka ceret.
1: Ampun berjalan motor ada kan?
2: Oke.
1: Ke di muka rumah sakit ada-ada nih ke motor.
2: Wah dia ada-ada.
1: Singgut-singgut dia ke sopir.
2: Weh. Lemah kena singgok-singgok ke sopir.
1: Apa singgok dia ke sopir nengil tiang-tiang menjaga gensi ke wanita le tiang.
2: Beh.
1: Nengil ya.
2: Aman.
1: Apa kita berjalan ni ke motor tak kan?
2: Jalan.
1: Kau di muka toko dia nek pak sopir dia riki tu menjaga motor mereren alu remo.
2: Beh. Mereren.
1: Mereren ni kau. Suun dah tiang kan?
2: Nge.
1: Ambil tiang tak, nyeluk tiang gina. Pak sopir kudot tiang naur. Masaut ni ke sopir eh.
2: Kengken batnya.
1: Bang yang bu. Yang bahamanya.
2: Oh, anak kenal dia sepir tu.
1: Dia nak ajak dia masuk di kepedaan barang.
2: Oh, barang masuk.
1: Dia mungkin lagi masuk kan kulat tampun. Pak sepir kudut yang naur tu kan tante ya.
2: Nih.
1: Bang yang bu. Kan juga yang bahamanya ucapnya terima kasih. Terima kasih pak kembali lu. Apa kata
2: pak kembali lu?
1: Ya tiang memenekan diunak ya. Sopir kantor nika nganjam montor nengil nika.
2: Bisa menjalanin?
1: Iya menggening nika sopir ya.
2: Menggening?
1: Tiang nika gening nika sopir ya.
2: Gitu? Bisa gening sopir ya?
1: Gening sopir ya?
2: Nge?
1: Adik manis king-king.
2: Misi adik manis king-king pedo.
1: Apa kata berjalan ni ke motor tu entah?
2: Berjalan motor eh?
1: Mulai hari siang.
2: Mulai?
1: Ya kat yang cuma jag-jag-jag ke memek. Ya budak lampu ni tau. Lihat ni kau mau depan nak ukut.
2: Ya gitu je memek.
1: Oh.
2: Ya budak lampu ni tau manik kelontong nanti asyik itu.
1: Ya ampun ni kami. Angkal semang ni wah mulai siang numpang ni kau wawu. Lihat ni kau mau depan nak ukut. Ya ngon bunga nata. Pengkudok kata ni kot yang padek ke Cino di Gajah Mada.
2: Yeah. Aduh, ngeden-ngeden ke Norta ni, weh.
1: Ambo kata nonton bapak nanti hari meten.
2: Nonton bapak, eh?
1: Ye, jening ke budak siang, po. Maka semang mulis yang numpang ni kawawu. Montor apa tumpangan ni dewa tak ketat, ya?
2: Ye. Yeah.
1: Musaut ni kot yang montor kulit ni ke, po.
2: Montor kulit, ya, po. Oh, montor ngapa kole cumpangin?
1: Ya.
2: Montor ngapa kole cumpangin?
1: Montor kole ni kapa?
2: Montor kol. Ya, kita kapan mendingnya. Oh, montor kol.
1: Ye, montor kol ni kapa?
2: Ya, kadang tiang montor kole.
1: Ampun kadang di kemok, di hati pisago.
2: Kemok.
1: Ye, lo budal di jalo ngoyong di haring kota, mok. Mok selesai ke kota, angkasing tadi tepuk mok loh di situ, di jari-jari mok ngeluh ngoyong di kota.
2: Oh benar.
1: Tau, ini kan tiang, di samping Bik Pak ini kan mok.
2: Samping Bik Pak.
1: sampai kantor polisi tiang loyo.
2: Bipak kita nenek dalam orto nenek. Sampai bipak di samping bipak.
1: Amo kata lu yang ngaya ke Purina pengadogan wakil PKK ngaya kedua ni katanya.
2: Sudah diwakil PKK.
1: Oh. Ampun nak makere niki nganya.
2: Ampun anak kadong.
1: Merencanane pasak budut tau di Jawa pacang kenah.
2: Terus sampun rencan nyago ri.
1: Sampun mandane pasak batak ning napi kenah.
2: Ora udah ne pasak batak mangne
1: nanyi. Pasak atuk tiang ayen ta.
2: Oh aturin ke anak
1: Jawa.
2: Bener.
1: Yang kata tiang ayen dumun nge.
2: Margi.
1: Yang ka cuma

0: what I do.
1: Lamar.
0: Pengayanya nana do pari codenya sing tadi anak mau duit banyak pang liu ken ken ado

0: paling sirika.
1: Pasabada ngajur waktu nena.
0: Ingin.
1: Yang ada yang lah pengiring di kemangen jang.
0: Sampun.
1: Yo, kenapa ngajur waktu?
0: Sampun, sampun siago di jang. Pada

0: ngapa-ngapa ngidamang anak ibu kok paman bangsa enjo semua cepok
1: makan dan ruokang linui
0: orang curi antep sanwe

0: maring alati das nang iyo wiswaro sa ni
1: tataroong karotan di ledang ilatungon ikin di tiang kangkil kepuri ngaya wenten panganika nango druwe dani kusi mabala paman paman pasok pada tangkil ingin kepuri nas nak moyatnya melapas puri pempaman nepukan nasi paman bareng nyaksian
0: bareng paman patuh pangen paman diwasin dibutuh kuyatin dini dikuri
1: kawinan di tiang rauh tangkil bangu baksin di tiang ring cokor gusti di tiang ngiling jagat bali ke wawo antuk majapahit paro aryo wentan ke bali di ratu mengwiwit saking Sri Jaya Sabok ngewenta nang putra satri yang kediri ngewenta nang putra Idewo Nyuhaya mempuri di Karangasem siro pangeran asa ngewenta nang puri mengumi lawan puri turama
0: aduh
1: paro aryo masih gitu di Bali mekejang pada pulih mewidangan silario damar di Tabang silario sentong di Pacung silario beleteng di Penateh silario belok di Kabo-Kabo silario ngeringil di kapal silario panculuk di tangkat silario kepakisan di abian semat mekejang mano widangan ngawin lengkerto jagat Bali di ratu talar meyaknya ngaji tiang puri di tiang liang sang madeg agung ngalih ngepet tapi tresnan banyak ulian dasar adat yatnya
0: lagi
1: ini dasar anak moyangnya paman korban suci tanpa merih kuliah ikhlas mapan sing nadi taro panganan ko ini dasar anak moyangnya paman dari waktu pangan ikan cokori gusti doning sampun suwe di tiang tangkil ngelungsur ngopamit di tiang ring cokori gusti yatnya sampun puput di tiang sampun rauh cokori gusti sampun suwe jauh di tiang ngopamit mangkek
2: nenek paman suwe nunas lungsuran
1: sampun di tiang nunas rencang baposi suwe
0: sampun sampun aturan
2: kengkan nyane kenapa man
1: di tiang ngelungsur pamit mewali di tiang kejagat duduk kusiago
2: Kekan?
1: Mangga di tiang gelis, mewali makin ke jagat budak.
0: Sama paman.
2: Mewali ke budak? Kerana gelah ngunang anak tebuk ke paman, kekir ke dan paman.
0: Badak.
2: Gelah angup minggah ngerto, mira ngerto, ban kesaktin paman adik budak.
0: Nenen ngoyong net paman pasak badak. Sedujon gelah ke ngunang paman, dong jo bakal nodio karyo negen tusing. Wana tujuan gelak eh, najani gelak nerangan. Mula gumanti pesan pangenyaknya paman kepuri. Rehana kebuka gelak ni ngah, anak kebuka paman. Sakti tan mempan bansang jatuh pegayan pane. Teguh sakti anak kebuka paman. Doa medot tang gelak unang.
2: Jani abesek pengindah gelak.
0: Haris.
2: Iya paman mekita hidup. Serah hanggumi budok eh. Oleh diri budok tekan ke posisi. Apakah terasakan gelak?
0: Dah.
2: Yang dah paman makita hidup. Pakai nah. Kekian kena he.
0: Landi.
2: Landi ni bertanya ni asal deh. Di natar puri.
0: Ada. Tu mula setujuan ni mula setudokan. Sing ada lead green paman. Mula gumanti ni bakal bertanya ni asal. Yang bakal sing nyerahang. Yang nyaknya bakal nyerahkan wawidangan pamane. Amungkin gugisian pamane ditulis di buduk. Serahan sekini di doa gom. Maro paman selamat. Aman sekitu landi ni bertanya ni asal.
2: Adi nengil.
1: Kengkeng simpang sematroyan kinarso dinding pantik
0: cah para tu mimpa asa kedek
1: nembe cokori gusti ngeseng di tiang maklo tangkil rauh di tiang tangkil kepurian doning bos tan becek di lagi di tiang nyerahang bumi kati jero Jak apa kaden mekrano banuliang gede nak dimungui jak nyerah papore lepas mewah di tiang mapinak ku tiagum
2: yen
1: jak serahan bumi ye hidup papok itu yen sing serahan mati papo nak angwa masih dibuduk agiges-giges ke walau iju-iju nyerahan gumi tonen karwan ada wapo dijo ya setian papo nadi menusau one patuh pai cantang yang widi kini menusau banget iratu ngopi kayon merien.

0: punika katiaturi punih adane pasak udop menawi daging padang lurus yudone dikirim ngatar puri
1: mesti aku menang cokori dewori nih
0: menang
1: ini yang sampun suwe yang kati ayam sampun suwe gitu yang mau kurung boyo sampun di

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singa Raja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 40,

tapi orang yang bodoh dan tidak percaya, yang ragu-ragu tentang kitab suci yang diwahyukan, tidak akan mencapai kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan mereka akan terjatuh. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang ragu-ragu, baik di dunia ini maupun dalam penjelmaan yang akan datang. Adapun makna yang tertuang di dalam seloka ini adalah ada banyak kitab suci yang sudah diwahyukan dan yang harus dipercaya oleh semua orang. Orang yang hampir seperti binatang yang tidak mempercayainya, ataupun ia tidak mengetahui tentang kitab-kitab suci yang baku. Walau beberapa di antara orang-orang itu sudah mencapai pengetahuan tentang kitab-kitab suci, ataupun dapat mengutip ayat-ayat dari kitab suci, sebenarnya mereka tidak percaya kata-kata ini sama sekali. Walaupun orang lain barangkali percaya kepada kitab-kitab suci seperti Bhagavad Gita ataupun kitab suci yang lainnya, mereka tidak percaya atau tidak menyembah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, orang seperti itu tidak akan mencapai kedudukan apapun di dalam kesadaran yang tertinggi. Mereka akan terjatuh. Di antara semua orang yang tersebut di atas dan orang yang tidak percaya dan selalu ragu-ragu, ia tidak akan maju sedikit pun. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan sabda beliau yang diwahyukan, maka dia tidak akan menemukan kebaikan apapun di dunia ini ataupun dalam penjelmaannya yang akan datang. Tidak ada kebahagiaan sama sekali bagi mereka. Karena itu sebaiknya orang mengikuti prinsip-prinsip kitab suci yang telah diwahyukan dengan keyakinan. Dan dengan demikian mereka akan diangkat sampai tingkat pengetahuan. Hanya pengetahuan inilah yang akan membantu seseorang agar dia dapat diangkat sampai tingkat-tingkat yang melampaui keduniawian dalam pengertian rohani. Dengan kata lain, orang yang ragu-ragu tidak mempunyai status sama sekali dalam pembebasan rohani. Karena itu, hendaknya seseorang mengikuti langkah-langkah para acarya yang mulia dalam garis perguruan, dan dengan demikian akan mencapai kesuksesan. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Satu Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

0: Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur saat menerima audiensi aliansi Cipayung Plus sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan melalui aksi damai.
1: Sesuai dengan fakta ya harus mengetahui data-data yang lengkap.
2: Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan komitmen lembaganya membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan daerah saat menerima audiensi aliansi mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Jumat 3 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari penyampaian aspirasi mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi damai di gedung DPRD dengan fokus pembahasan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Audiensi yang berlangsung dinamis itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD lintas fraksi. Dalam kesempatan tersebut, Ngurah Arya menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian mahasiswa yang terus mengawal pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas belum sempat diterimanya mahasiswa saat aksi sebelumnya. Seraya menjelaskan, pada waktu bersamaan pimpinan Dewan Tengah mengikuti kegiatan persembahyangan di areal gedung DPRD dan surat pemberitahuan aksi belum diterima secara administratif.
1: Satu hal yang terpenting kita tekankan sama adik-adik mahasiswa juga, ketika kita ingin membantu pemerintah dari pemikiran, harus juga tahu dasar-dasar pemikiran itu yang menjadi sebuah tolak ukur untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat menyeluruh.
2: Dalam forum tersebut, Ketua DPRD juga mengajak mahasiswa untuk memusatkan perhatian pada persoalan yang dihadapi Buleleng. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi peningkatan indeks pembangunan manusia yang harus dikawal melalui penganggaran dan pelaksanaan program yang tepat sasaran. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Dan bisa kita menjawab lagi apa yang dia anggap kurang sesuai dengan fakta, ya harus mengetahui data-data yang lengkap. Bicara pembangunan, harus mengenal betul dulu bagaimana berapa besar APBD kita, berapa besar PAD kita, kan seperti itu.
2: Di akhir audiensi, DPRD Buleleng memastikan seluruh masukan mahasiswa akan dibahas secara kolektif bersama seluruh fraksi. Sejumlah persoalan yang belum dapat diputuskan dalam forum tersebut akan menjadi prioritas pembahasan legislatif dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebagai bahan diskusi, melainkan menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat.
3: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
5: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota, memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
4: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
3: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bendungan. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
4: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Membayar pajak kendaraan kini semakin mudah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling sebagai upaya mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
6: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
7: Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sujidra, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
6: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
7: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
6: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
7: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Berata yang melaporkan.
8: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: BMKG memperingatkan potensi kemarau ekstrim akibat El Nino hingga Oktober 2026. Masyarakat diminta mewaspadai resiko kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.
1: Lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi musim kemarau ekstrim akibat penguatan fenomena El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 37,6% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu sebanyak 47,16% wilayah tercatat mengalami curah hujan di bawah normal.
1: Bahkan pada periode Juli hingga Oktober 2026 nanti, lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Sedangkan mengenai fenomena anomali iklim El Nino telah berkembang dan berdasarkan prediksi terbaru BMKG berpotensi mencapai intensitas yang kuat.
2: BMKG menjelaskan penguatan El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memicu kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta mengganggu sektor pertanian apabila tidak diantisipasi sejak dini. Sebagai langkah mitigasi, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi wilayah masing-masing. Sektor pertanian juga didorong menyesuaikan jadwal tanam, menggunakan varietas tanaman tahan kekeringan, serta melakukan diversifikasi tanaman.
1: BMKG terus memantau perkembangan iklim dan memperbarui informasi iklim serta prediksi setiap 10 hari. Pantau selalu informasi resmi BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan agar dampak kemarau dan El Nino dapat diantisipasi sejak dini.
2: BMKG berharap seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026. Upaya mitigasi sejak dini dinilai penting untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, ketersediaan air, serta ketahanan pangan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Babin Kamtibmas Desa Bungkulan, Aibda Iputu Hari Sandi Mahayuda mengajak masyarakat menjadikan keamanan dan ketertiban sebagai kebutuhan bersama. Menurutnya, menjadi anggota Polri merupakan jalan pengabdian kepada masyarakat.
3: Kalau kita tidak bisa bantu banyak orang, satu orang, bantu banyak orang, paling tidak jangan menyakiti. Jangan
4: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tugas aparat kepolisian, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Semangat itulah yang terus digaungkan Babin Kamtibmas Desa Bungkulan, Polsek Sawan, Polres Buleleng, Aibda Iputu Hari Sandi Mahayuda, atau yang akrab disapa Beli Babin, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurut Beli Babin, menjadi anggota Polri bukan sekedar menjalankan sebuah profesi, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam setiap tugas yang dijalankan di tengah masyarakat, mulai dari menjaga keamanan hingga menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara humanis.
3: Kami tetap melandasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi.
4: Selain mengedepankan semangat pengabdian, Beli Babin juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan tidak saling menyakiti. Menurutnya, setiap individu memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, meskipun melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi sesama. Ia menegaskan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi seluruh warga. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, aktivitas sosial, pendidikan, hingga perekonomian masyarakat akan sulit berkembang secara optimal.
3: Keamanan ketertiban itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Maka dari itu, mari secara bersama-sama seluruh komponen kita memahami, menyadari, dan kita wujudkan secara bersama-sama tentunya dengan penuh kesadaran.
4: Melalui pendekatan yang humanis dan mengedepankan komunikasi dengan masyarakat, Beli Babin berharap budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan terus tumbuh di Desa Bungkulan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta kondusif bagi seluruh masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jembrana memperketat pemilahan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara TPS setelah TPA Peh di Desa Kaliakah resmi membatasi penerimaan sampah organik sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah sekaligus menghentikan praktik open dumping.
5: Pemerintah Kabupaten Jembrana memperketat proses pemilahan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS menyusul pembatasan penerimaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Peh Desa Kaliakah yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan sampah sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk menghentikan praktek pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping. Pelaksanaan kebijakan itu dipantau langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Imadi Budiase saat memimpin kegiatan pemilihan sampah di TPS Kelurahan Baler Baleagung Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan personil Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman LHPKP mulai dari petugas kebersihan hingga tenaga administrasi guna memastikan sampah yang dikirim ke TPAP hanya berupa sampah anorganik dan residu. Pemilahan di TPS dilakukan sebagai langkah transisi sebelum masyarakat terbiasa memilah sampah sejak dari sumber, yakni di tingkat rumah tangga. Sebelumnya, pola serupa telah diterapkan di kawasan Pasar Ijo Gading. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Jembrana juga menyiapkan penerapan sistem kontrol landfill sebagai bagian dari penghentian praktek open dumping di TPAP. Pemerintah Kabupaten Jembrana mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut dengan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah serta tidak membuang sampah sembarangan maupun menumpuk sampah di bahu jalan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengelolaan sampah di TPS, mengurangi beban pengolahan di TPAP, serta mewujudkan sistem persampahan yang lebih tertata, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di Kabupaten Jembrana.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: KONI Buleleng terus mematangkan persiapan Porpro Bali 2027. Fokus diarahkan pada peningkatan pembinaan atlet dan sarana-prasarana venue olahraga.
7: Kita di tahun ini benar-benar sekali lagi untuk persiapan Porpro di 2027. Itu target kita.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng terus mematangkan persiapan menghadapi Porpro Bali 2027 dengan fokus pada peningkatan kualitas atlet dan kesiapan sarana-prasarana olahraga. Persiapan ini dilakukan mengingat Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan bahwa posisi sebagai tuan rumah menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi daerah. Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan secara menyeluruh sejak dini, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dari pencapaian prestasi. Selain itu, KONI Buleleng juga menekankan peningkatan tidak hanya pada atlet, tetapi juga pelatih dan wasit sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga daerah.
7: Selain fokus untuk peningkatan atlet, juga pendukung yang lain seperti wasit dan pelatih, kita di tahun ini benar-benar sekali lagi untuk persiapan Porpro di 2027. Itu target kita, karena kita sebagai tuan rumah tentunya kita mempersiapkan diri dengan baik, tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tapi prestasi.
2: Di sisi lain, KONI Buleleng juga memperkuat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah seperti Dinas PUPR dan Disdikpora guna mendukung kesiapan infrastruktur olahraga, pendataan sarana dan prasarana khususnya di kawasan Gor Buana Patra Singaraja telah dilakukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan dan renovasi.
7: Kita sudah mulai melakukan koordinasi dengan PU, Disdikpora dan juga beberapa instansi yang memang nanti mungkin kita pinjam untuk menjadikan venue pertandingan saat pop-up, bagaimana nanti kita mendata sarana-prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng. Akan kita lakukan perbaikan-perbaikan, renovasi-renovasi, ya pokoknya kita jadi tuan rumah itu benar-benar sudah siap.
2: Pada Porprov Bali 2025, Buleleng mencatatkan perolehan 68 medali emas, 113 perak, dan 126 perunggu. Capaian tersebut mengalami penurunan medali emas dibandingkan Porprov sebelumnya yang mencapai 75 medali emas, sehingga posisi Buleleng turun dari peringkat ketiga menjadi peringkat keempat. Meski demikian, peningkatan medali emas dan perunggu dinilai cukup signifikan. Kedepan KONI Buleleng menargetkan peningkatan capaian minimal 10% serta mampu kembali bersaing di posisi podium. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Ratusan atlet berkompetensi dalam kejur prof junior panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolak ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi.
8: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
9: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi kejur prof junior panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, kejur prof junior panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
8: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
9: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan kejur prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
10: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan, pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan junior prof junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
9: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam kejur prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
6: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1 sampai

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan informasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti perakiran cuaca ya untuk hari ini bersama BMKG Wilayah 3 dan Pasar bersama perakirawan Lia Cahyani. Selamat pagi Mbak Lia.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan laporan Anda Mbak Lia.
3: Terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan dengan arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sesungguhnya, hati yang selalu mengeluh tidak akan dihampiri kebahagiaan. Justru, yang ada hanyalah keluhan tentang kesusahan dan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Lihatlah di luar sana, masih banyak orang lain yang hidupnya serba kekurangan. Hidup ini memang melelahkan, bahkan terkadang membosankan. Namun bukan berarti kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jika kita sibuk dengan keluhan, kapan waktu kita untuk memperbaiki diri? Layaknya orang berjalan, jangan selalu melihat ke atas, namun berusahalah melihat ke bawah. Melihat ke bawah untuk menambah rasa syukur kita dan melihat ke atas untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi, berhentilah mengeluh dan tetap semangat.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja ya. Kembali hadir tentunya Halo RRI ke ruang dengar Anda pendengar. Dan untuk kesempatan hari ini ya, Senin 6 Juli 2026 Halo RRI tayang lebih awal begitu ya, karena kita akan mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 nanti ya, antara Meksiko melawan Inggris, pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi untuk Halo RRI edisi Senin kali ini akan hadir pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya seperti biasa Halo RRI mengajak Anda ya, memberikan ruang atau kesempatan bagi Anda pendengar untuk menyampaikan segala masalah ataupun informasi yang Anda temukan ya, yang tentunya akan kami rangkum dan kami catat, dan tentunya nanti akan kami hadirkan ya narasumber yang kompeten untuk menanggapi ya atas permasalahan yang Anda temukan. Dan kami nantikan tentunya partisipasi Anda, silakan melalui line telepon kami Pro 1 RRI Singaraja di 24644 ataupun melalui WhatsApp call kami ya 0811-399-9790. Ya pendengar, berbicara tentang Piala Dunia 2026 ya, yang memang saat ini hangat untuk diperbincangkan, begitu untuk Anda barangkali yang sudah sempat menonton ya atau mendengarkan siaran pertandingan antara Timnas Brasil melawan Norwegia ya, di mana Timnas Norwegia berhasil mengamankan tiket 8 besar atau perempat final ya, usai membantai Brasil ya babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, pertandingan ini berlangsung di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat ya, Senin dini hari tadi ya, 6 Juli 2026. Nah, Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth ya pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside, dan Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tapi gagal ya Bruno mengeksekusi kesempatan tersebut. Nah, Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland ya pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan dari pemain lainnya Andreas ya, dan gol tersebut tentunya membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit terakhir ya. Dan pendengar, catatan ini mengulang kemenangan Norwegia atas Brasil ya di fase grup Piala Dunia pada tahun 1998 ya, di mana Norway berhasil menang 2-1 atas Brasil, dan Norwegia lolos ke perempat final atau 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan selanjutnya Norwegia akan menunggu pemenang Meksiko versus Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang ya. Dan untuk nanti tentunya kita menantikan juga ya pertandingan yang cukup ketat sepertinya ya pendengar, antara Meksiko versus Inggris yang akan berlangsung hari ini juga ya, 6 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lewatkan pendengar, karena kami juga akan menyiarkan secara langsung ya siaran siaran langsung pertandingan antara Meksiko melawan Inggris ya untuk fase grup babak ke-16 besar kali ini dari Mexico City Stadium. Selamat pagi pendengar, dan tentunya kami masih menantikan ya partisipasi Anda pagi hari ini di Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
3: Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 1 RRI Singapura.

0: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, kami ucapkan selamat pagi pendengar ya, baik di 97,9, 101,2 ya, 106,2 MHz untuk wilayah Bangli dan sekitarnya. Terus juga untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming kami rri.co.id dan juga melalui aplikasi mobile RRI Digital ya. Selamat pagi dan tentunya selamat kembali menjalankan rutinitas Anda pagi hari ini ya, di awal pekan ya, tepatnya hari Senin begitu, 6 Juli 2026 ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya, tetap semangat pendengar. Dan satu informasi kembali Tris hadirkan ya, Universitas Triatma Mulia, wujudkan impianmu menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan juga siap bersaing di dunia bisnis. Nah, kenapa harus memilih Universitas Triatma Mulia? Karena dosennya profesional dan berpengalaman, kemudian biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel, kerjasama magang di luar negeri seperti Taiwan, Jepang, Thailand, Perancis, Amerika, kemudian memiliki kurikulum output-based education, orientasi pada kesiapan lulusan, terakreditasi baik sekali, memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan, dan tersebar di 3 lokasi kampus, yaitu Kampus Pusat di Badung, Kampus PSDKU Jembrana, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Nah, untuk program Early Bird masih dibuka sampai 31 Juli 2026 dan dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Untuk itu Anda bisa mengunjungi website www.triatmamulia.ac.id atau bisa melihat Instagram ya di @untrim.buleleng atau di media sosial lainnya yakni TikTok Triatma Mulia dan Facebook Universitas Triatma Mulia. Jadi daftar sekarang pendengar di bit.ly/joinantrim di WhatsApp 087860092925 atas nama Ayulia, atau datang langsung juga ke kampus Triatma Mulia di Jalan Ratna nomor 4 A Banyuas, Buleleng, Bali, yang akan dibuka pada pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, excellent entrepreneur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, mendengar pesatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Baik, pagi ini ya, halo RRI, tayang lebih awal pendengar ya. Baik, untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, kami hadirkan halo RRI ya hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Karena pukul 8 nanti kita akan mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Inggris ya, untuk fase grup babak 16 besar. Dan tentunya kami masih menantikan ya, yang ingin Anda sampaikan permasalahan ataupun informasi yang ingin Anda bagikan, begitu silakan. Kami masih tunggu ya di line telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp kami 0811-399-9790. Iya, baik, satu informasi kembali kami hadirkan ya, yang kami kutip dari laman berita terpercaya RRI.co.id ya, terkait skema keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi MBG sampai saat ini masih dikaji ya pendengar. Pemerintah masih menyusun skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program makan bergizi gratis MPG bersama Badan Gizi Nasional BKN. Namun hingga kini belum ada kepastian final ya mengenai peran kantin sekolah maupun mekanisme layanan pendukung lainnya dalam pelaksanaan program MPG. Nah, demikian disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti di Yogyakarta minggu kemarin. Dan sampai saat ini ya, seluruh skema ini masih dikaji secara mendalam agar nantinya implementasinya bisa berjalan efektif. Ia menjelaskan bahwa keputusan yang telah disepakati dalam rapat tingkat menteri adalah perubahan sasaran penerima manfaat program MPG. Nah, nantinya program tersebut tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Nah, sementara itu Kemendikdasmen juga berperan memberikan masukan agar pelaksanaan program sejalan dengan tujuan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, di mana menurutnya semangat utama program MPG ini adalah membangun generasi yang sehat secara fisik sekaligus menekan angka stunting di Indonesia. Jadi selain meningkatkan gizi anak, Abdul Muti juga mengatakan MPG juga dirancang sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di sekolah ya. Karena program tersebut menjadi salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, khususnya dalam membiasakan siswa untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dan selain itu, Kemendikdasmen juga telah menerbitkan berbagai panduan agar pendidikan karakter dapat terintegrasi dengan pelaksanaan MBG. Dan saat ini, kementeriannya terus berkoordinasi dengan BKN atau Badan Gizi Nasional sembari menunggu kebijakan lanjutan mengenai implementasi program tersebut.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Pendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan ya, video yang memperlihatkan erupsi Gunung Anak Krakatau merupakan informasi palsu atau hoax ya. Nah, sebelumnya di berbagai medsos viral video gunung api itu meletus yang seolah diambil dari atas kapal. Nah, demikian disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria. Dalam keterangannya ya, ia mengatakan bahwa hasil verifikasi teknis menunjukkan bahwa video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut bukan merupakan rekaman aktivitas erupsi terkini Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Video yang viral itu memperlihatkan sedikitnya 2 orang merekam letusan gunung berapi di mana dalam video tersebut disertai kilatan cahaya saat berada di atas sebuah kapal ya, dan berdasarkan data pemantauan Badan Geologi aktivitas Gunung Anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir hanya mencatat 2 kali erupsi kecil, yakni pada Kamis 2 Juli pukul 14.05 waktu Indonesia Barat dan Jumat 3 Juli pukul 11.50 WIB ya. Kedua erupsi tersebut menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter di atas puncak. Nah, selain meluruskan informasi mengenai video viral tersebut, pendengar, Badan Geologi juga membantah isu yang menyebut radius rekomendasi aman telah diperluas menjadi 5 km. Nah, Lana menegaskan rekomendasi resmi untuk status level 3 siaga tetap berada pada radius 3 km dari pusat erupsi. Dalam rekomendasi tersebut, masyarakat, wisatawan, pendaki maupun nelayan diminta tidak mendekati atau beraktivitas di dalam zona bahaya sejauh 3 km karena akan berpotensi terdampak lontaran batu pijar, aliran lava, awan panas maupun hujan abu. Badan Geologi juga menghimbau masyarakat di wilayah pesisir Provinsi Banten dan Lampung agar tetap tenang serta tidak mudah percaya terhadap isu yang mengaitkan aktivitas Gunung Anak Krakatau dengan potensi tsunami.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak, atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari 1 batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.
3: Kok berhenti, Mas?
4: Istirahat bentar ya, capek.
3: Oh, pingin ngerokok rupanya.
4: Ya udah, yuk kita berangkat.
3: Entar dulu, puntung rokokmu mana?
4: Tuh, di sana.
3: Ih, sembarangan saja buang puntung rokok. Ini kan hutan, bisa jadi terbakar gara-gara ulah kamu ini.
4: Sorry, entar ya, aku ambil dulu. Iya, janji gak ngulangin lagi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, pertandingan antara Meksiko melawan Inggris yang seharusnya berlangsung pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya, kali ini dipaksa tertunda hingga pukul 9 WITA karena adanya faktor cuaca ya. Dan untuk itu kami akan segera mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,8%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung.